0: Suara hati.
1: Uh-uh. Ya, punya Nike.
0: Oh iya, Nike Ardila. Oke deh.
1: Uh-uh, jangan punya yang itu.
0: Udah.
1: Karena ada satunya.
0: Ada dong.
1: Iya. Uh-uh, aku punya itu aja, Nike Ardila. Salamnya aku foto kopi orang Pituro. Tunggu, jarak buat cara aku melu. Pada pakai Nora ya udah. Batire anu, pakai Nora.
0: Apa tuh batire tuh?
1: Batire telah godok
0: anu. Enak banget tuh, mantap.
1: Jangan di kapoknya digoreng lah bu bos. Godok kue.
0: Iya, godok kue. Ya.
1: Buat Bania yang bertugas, bersemangat, berrezeki, full barok. Tunggu lagu net. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya buat Mbak Cindy. Lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Morris.
2: Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar, Bunda Titin?
2: Alhamdulillah, baik, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Ini juga alhamdulillah bisa naik yang keberapa nih?
0: Naik yang keberapa ya?
2: 1, 2, 3, 4.
0: Iya,
2: ya,
0: keempat. Pokoknya jadi terakhir-terakhir.
2: Tapi kebersihan aku enggak?
0: Lagunya udah penuh.
2: Aku ikut itu sama Bunda Ervi itu akar cantik.
0: Oke, berarti buntut aja ya.
2: Iya, tapi enak. Rek sempat pusing, gulang dari konten bingung-bingung. Dalamnya cuma nambahin 1 atau 2. Terima kasih senggolannya sama Bunda Ervi akar cantik. Terus itu sama Mas Jihan, Mbak Kubut, Mbak Putri, pokoknya buat semuanya aja, Mbak Kau biasa sama Bunda Arbeta Apertantik ya, itu udah kumpul, udah banyak sama Bapaknya Naura, Mbak Cindy, semuanya semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, full barokah, sukses selalu. Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat banyak cantik yang lagi bertugas, jangan lupa aku senyum. Bahagia. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siap Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Bunda Titin Wardani. Oke, cukup dulu Sobat Sara FM untuk teleponnya ya. Udah penuh banget ya. Bu Kumi cantik, Mbak Cindy ujarku layar tancap maning artak parani nih layar tancap. Lagi libur Mbak Cindy layar tancapnya ya. Papa Ijo, iya layar tancapnya sama-sama lagi libur ya. Ada Mbak Karto, buat pagi ya, lagunya kacanya aku cari jalan terbaik. Dari Panja, salam buat Mbak Siti, Mas Anut, Bu Hanif dan suami. Adi Mbayan, ada Bunda Arvito, semua pendengar radio Stara FM Kebumen, buat menia matugas, semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Makasih, waalaikumsalam. Thank you banget buat Mbak Karto yang ada di Kalikotes. Lanjut, ada juga Pak RT Depok Rejo. Selamat pagi buat Pak RT, apa kabar nih? Absen. Salam buat Putra Sulung, Mbak Cindy, Papa Ijo, Mas Andre, Bu Tuti, ada Mas Oyang, Mbak Pupu, dan buat semua sobat Stara FM di All This Memory, salam kenal. Jangan lupa cawel dong kalau lagi kirim-kirim salam ya. Lagunya ikut saja Mania. Thank you banget buat Pak RT Depok Rejo ya. Ada Mbak Yantini Marun, waalaikumsalam, selamat pagi All This Memory. Apa kabar Mania, sehat? Salam buat semua fans radio Stara FM. Buat Mania selamat bertugas, selalu semangat dan diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang barokah juga. Amin. Lagunya ngikut aja ya Mania, lagi uprek nih belum sempat ngetik banyak. Makasih Mania yang selalu tersenyum. Thank you banget buat Mbak Yanti yang ada di Marun. Oh, sibuk-sibuk kerja aja ya Mbak Yanti ya. Ada Mas Safi di Jambi, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya salam buat semua sobat Stara FM. Mat pagi, mat aktivitas. Thank you Mania, thank you buat Mas Safi. Apa kabar bersama istri di sana, semoga sehat ya. Ya, yeah. Oke, cukup dulu sobat Stara FM. Ya, yeah. yang pagi ini lagi ada masalah penglihatan nih ya, bangun-bangun tidur matanya ternyata kena belek atau bahkan kemerahan atau perih. Aduh. Iya, harusnya nih ya minum dong ya, namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Jadi di rumah tuh harus punya stok Vitama ya, Sobat Star FM. Jadi Vitama tuh gak hanya untuk yang mata rabun, jauh rabun dekat mata katarak, tapi bisa juga membantu yang ada mata ini nih, kemerahan, perih, mata berair gitu ya. Nah itu bisa juga gunain Vitama, mata gatal, mata kering, nah, gunain aja Vitamanya aja. Dan nanti beli Vitama dapat bonus obat tetesi mata. Obat tetesi matanya jelas dong, gunakannya caranya ditetes aja kemelihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Harganya berapa? Harganya mulai dari Rp150.000. Nanti bonus obat tetesi matanya bisa ditetes, bisa juga diminum ya. Kalau mau ditetes, ditetes aja kepenglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk bareng lagu berikutnya kita sama-sama bernostalgia lagi. Ada Emansipasi Wanita dari Maya Angela. Stay tune barengnya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silakan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri.

0: sendiri itu ya.
1: Iya.
0: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
1: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Aduh Sabuti dari koleksi Arwana. Udah nih yang munculin. Lanjut sesi ponlap. Yang mau naik, ayo buruan naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Alisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Odis Mbak Maris, Mbak Nia, apa kabar?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Umi Hanif?
1: Alhamdulillah sehat juga Mbak Nia, baik.
0: Alhamdulillah sehat juga, baik ya.
1: Iya.
0: Umi
1: juga gak dapat lagu
0: ya
1: Mbak Nia.
0: Iya, lagunya udah penuh Umi.
1: Yang mau dinaikin apa Mbak Nia?
0: Ada Bintang Kehidupan, Suara Hatiku, Gelas-Gelas Kaca sama Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Ini kata Bapak Hani ikut Gelas-Gelas Kaca Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Ikut salam-salam ya Mbak.
0: Silahkan. Salam-salam dulu.
1: Salam buat Bu Yati, terus buat Bu Karmina, Mbak Sri, buat Pak Yanto sama Mbak Yati yang ada di Maron, buat Mbak Yaya, Mbak Bukut, terus buat Pak Karim Tigen, Mbak Tetap sama Mbak Putri, terus buat Bu Tuti yang ada di Kelabrak, buat Bu Kumis, buat Pak Kendro yang ada di Gombong, buat Bu Tuti ini yang ada di Bumi, Mbak Nur yang ada di Kelito, terus buat Malang Rebo, terus buat Mbak RT itu, terima kasih udah nyanyiin. Terus buat Jo, Bu Saminten, semoga udah laris manis jualannya ya Bu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Yanti yang ada di Wonosobo sama Pak Depariono, Mas Gima. Terus buat Putri sama Karto yang ada di Kalikute, Imam yang ada di Putu, bapaknya Naura juga sama Tasi sekitar, terus buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari, Mbak Rika, terus buat Mbak

0: Mbak Nengang.
1: Siapa lagi Bu Hanif yang belum ke absen? Nih yang angkat. Ini menghubungkan bentar-bentar. Sinyalnya agak rewel ya. Udah dipencet jawab nih, HP juga kok enggak naik-naik ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Waris.
2: Waalaikumsalam, pagi juga Olise Memori.
1: Pagi Mas Andre.
2: Bocil kesiangan.
1: Pantas gak atensi kemana aja.
2: Berapa seperapat langsung mandi.
1: Oh, baru bangun
2: sama
1: ini ya.
2: Semama habis diomelin sama Mboke itu yang dibutuh. Malam banget ngobrol.
1: Waalaikumsalam, amin.
2: Buat Bu Pito juga, buat Mama Pian, makasih udah nemenin semalam pada ngobrol. Aku naikin lagunya Mama Cindy. Suara
1: oke
2: hati
1: deh,
2: ya.
1: Suara hati ini Kak Ardi lah.
2: Iya, oke, naikin ya Mas Indi ya. Buat Ibu Patuh semangat. Oke, buat semuanya aja Sobat Star FM Kebumen, buat Bani Mas Siaran sehat terus berbarokah.
1: Amin.
2: Pesan kata Ibu Cika Darmanto, Om Pariono. Siapa lagi, banyak banget.
1: Banyak banget yang
2: pakai jagung untuk sehat terus pokoknya. Makasih Watson tuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Andre. Jangan lupa bahagia ya. Satu orang lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah Nia baik. Pak Pariono apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Baik.
1: Alhamdulillah.
3: Nah, di sini semalam sudah gerimis kecilan Bania.
1: Oh, udah gerimis. Alhamdulillah. Oh, iya. Di sini belum nih.
3: Sudah tersiram ini.
1: Lumayan, alhamdulillah.
3: Lagunya habis ya.
1: Iya, udah habis.
3: Saya ngikut itu aja lah ya. Apa? Umi Hanif apa? Gelas-gelas kaca.
1: Iya, gelas-gelas kaca. Oke deh, siap.
3: Salamnya buat semua yang sudah pada naik, ada Mas Andri, Umi Hanif, Bunda Evito, Mbak Cindy, Bapak Penawar, dan semua penggemar setara Kebumen di mana saja berada.
1: Siap.
3: Untuk Banianya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, Bobi Barokah.
1: Amin.
3: Tetap semangat, jangan lupa pesen Mas Andri.
1: Jangan lupa bahagia, ya. harus bahagia.
3: Ya gitu aja Mbak Nia, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Pak Pariono ya, yang ada di Wonosobo. Cukup dulu Sobat Setara FM untuk telepon-teleponnya. Thank you banget yang udah pada setia merapat pagi ini. Semoga semuanya sehat, baik, bahagia ya. Amin. Iya, alhamdulillah hari ini ya juga sehat. Dan juga yang sehat kantongnya apa badannya nih Mbak Nia ya, dua-duanya dong kalau bisa ya. Iya, kantongnya ya banyak duit sehat gitu ya, badannya juga harus sehat. Nah nih yang sering dilanda masuk angin, kalau pengen kerokan gunakan aja yang namanya minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Jadi dibantu dari luar menggunakan Sultana, dari dalam menggunakan Habutop. Tetap ya, jadi kombinasi yang pas banget dan cocok banget nih buat semua Sobat Sara FM yang barangkali sering masuk angin, badan pegel-pegel, kurang enak badan gitu ya. Iya, coba ya rutin olesin Sultana sama minum Habutop aja. Banyak banget manfaatnya, gak hanya itu, bisa juga untuk yang mabuk perjalanan gitu ya, untuk yang kulit berjerawat, dan juga banyak banget manfaat dari Sultana yang bisa kita ambil. Nah, silakan bisa olesin aja, beli di apotek dan agen resmi kami untuk harga mulai dari 15.000 udah dapat minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Yuk lanjut ke lagu dulu, ada gelas-gelas beling ya. Saya Cudarunia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen.

0: Apotik Bintang Farma. Alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

bersama juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Tugelawet yang dangdut ya. Asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nanti. Dia menemani Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, pusing banget. Harga-harga sekarang kok makin mahal. Apalagi beras. Makin kesini makin naik gak karu-karuan. Masa 1 kilo 16 ribu?
1: Apa sih Bu, pulang dari warung kok malah merata begitu?
0: Ya ini Pak, Ibu habis beli bumbu dapur, minyak sama beras. Kok mahal banget Pak? Beras makin hari makin naik. Sedih banget rasanya deh, harus muter otak buat nyukup-nyukupin uang sampai Bapak gajian bulan depan. Sementara harga-harga di pasar pun makin naik.
1: Ya yang sabar Bu, kan memang lagi krisis. Harga naik tapi pendapatan turun. Mudah-mudahan aja Allah kasih rezeki lebih dari arah yang gak terduga Bu. Eh, itu apa Bu?
0: Oh, ini habutop Pak. Untung habutop gak ikutan naik juga harganya Pak.
1: Nah, itu Ibu bisa beli habutop yang besar lagi. Kan harganya lumayan. Katanya lagi nyukup-nyukupin uang.
0: Jangan salah Pak. Ibu beli habutop ini hasil dari nyisihin uang belanja selama sebulan. Tiap ada kembalian Ibu kumpulin. Biar pas stok habutopnya habis, Ibu bisa langsung beli. Kalau buat kesehatan mah gak usah pikir panjang Pak. Habutop kan bagus buat daya tahan tubuh kita, biar kita sehat terus. Jadi Bapak juga sehat dan tetap bisa kerja tanpa terhalang penyakit.
1: Si Ibu bisa aja. Yaudah sini, Bapak minta habutopnya biar kuat tugas malam nanti.
0: Tugas malam apaan tuh Pak?
1: Lembur kerjaan atau Ibu?
0: Kirain.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di

wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi Sobat Setara FM Kebumen. Apa kabar pagi ini? Sehatkah? Baikkah? Semoga semuanya sehat dan baik ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, buat pagi buat semuanya yang udah

Gabung udah monit dari pagi, silakan ditunggu untuk gabungnya ya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Dan jangan lupa pagi ini Nia masih bersama Habutop, obat herbal Ramadan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk di Natur Indonesia. Ya, yuk kita goyang bersama. Hobahin pagi harinya ada lagu di Farina Indra Adela, Tambal Ban. Saya Cin Barunia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitamin dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demahan alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
5: 98.4 Radio Star

Masih bersama Nia di DTL, dangdut tuh gelawet yang dangdutnya asyik banget. Asik gak nih? Asik dong, udah goyang, udah lemesin badan gitu ya. Yang kaku-kaku, yang pegel-pegel, dilemesin semuanya. Yang sering kebas kesemutan ya, biar enggak selalu monoton ya gerakan sendinya gitu ya. Lemesin sendi dulu, senam-senam dulu, gerakin tangan kakinya ya. Tubuh juga perlu olahraga kali ya, enggak diem aja. Iya dong kan ya, ya. Jadi silakan Sobat Sarah FM sambil dengerin DTL, sambil ya goyang-goyang dulu ya. Iya, goyang-goyang. Dan juga jangan lupa ya minum Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disemarakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara dan baik banget ya untuk menderita sakit mah, asam lambung, asam urat, diabetes, kolesterol. Nah ya nih, 17-an biasanya tuh masakannya tuh banyak banget yang mengandung kolesterol tuh, yang daging-dagingan gitu ya. Ya pengen makan enak mania. Boleh aja asal tetap diatur kadar kolesterolnya ya, dengan rutin minum Habutopnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul, dan jangan lupa menggunakan air hangat ya. Habutop ramuan asli Arab yang lagi ngetop, udah aman, sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, dan juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi ya? Yuk buruan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jangan khawatir lagi, oke? Iya, dan oke, buat yang mau Codi dikirim paket Habutopnya sekarang sudah bisa, jadi tenang aja ya, tenang aja. Iyalah, mau yang berapa kapsul, ada 50 kapsul, 100 kapsul sama 200 kapsulnya. Oke, jadi silahkan dicoba aja. Dan ya diminum rutin kalau udah sembuh Mbak Nia, gak apa-apa, gak masalah, aman banget. Karena emang Habutop tuh memiliki fungsi utama untuk menjaga imunitas tubuh kita, menjaga daya tahan tubuh kita supaya tubuh kita tuh gak gampang jatuh sakit atau tertular penyakit nih. Yang sering gampang jatuh sakit ya, gampang masuk angin, tubuhnya tuh kurang kuat ya. Minum Habutop aja bisa banget, oke? Iya, duit banyak tapi kalau nggak sehat sama aja, benar banget Sobat Star FM. Oke, lanjut baca-baca dulu nih, banyak banget semua pesan-pesan ya, atensi dari semua Sobat Star yang kadang tuh Nia baca juga banyak yang masih kelewatan ya. Iya, Nia tahu sendiri ya, soalnya gimana ya, sungguh luar biasa banget, sampai-sampai kadang bingung sendiri ya bacanya tadi sampai mana ya gitu. Yang belum gabung silakan, masih ditunggu di 0851 8606 998.

Ciputat. Ada Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam. Masih semangat dong Mbak Nia, semangat dong ya. Lagunya katanya sabar. Salam buat yang lagi pada monitor, fotokopi tadi pagi aja. Tambah sedikit buat Mas Andre. Pada selamat sama Rizky, mau bawel buku Miss. Ada Mama Fian, sama Asra, sama Intan, Bunda Julit, Butika Gerabak, dan buat Mania Matugas, semoga sehat selalu. Semangat. Bahagia selalu juga. Thank you buat Mbak Sri di Purworejo. Ada juga dari Mbak Bubut, selamat pagi. Katanya DTL, salamnya fotokopi di acara All This aja. Lagunya Tukang Tambal Ban, buat Mania Matugas sampai tuntas. Makasih buat Mbah Bubut ya, sehat selalu. Ada lanjut lagi nih dari Mas Andre. Selamat pagi Setara FM, katanya gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Request lagunya Happy Asmara Ego. Kirim salam nih buat ibuku, ibu Gemoy, ibu Fatur Cantik, Bunda Arvito, Bunda Julit, ada buku Miss, Bu Karminah, Bunda Wartik, Bunda Nesali, sama Asraf, Mama Fian, Mama Akmal, Mbak Yunani, Umi Handi, Mama Ririn, Mama Rizky, Mbak Yaya, Mbak Sini, Mbak Sakina, Mbak Rika, Mbak Yanti, Mbak Asri, Putri Selatan, Papa Ijo, Bapak Nyenora, Om Gendro, ada Pak Yanto, Pak Sutar, Kang Musin, Kang Mama, dan buat semuanya aja. Buat teman-teman yang siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih Mbak Nia, ya, makasih juga buat Mas Andre ya. Ya, dari Mama Nadia di Poncowarong, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya minta lagunya Kupinta Maafmu, tadi udah muncul ya. Salamnya nih buat Pak Sutar, Pak Putri, Pak Penyenora, Pak Abi, Mak Ainun, Bu Fatur, Mak Ramdan, Mas Oyong, dan buat semuanya aja. Buat Mania Mak Tugas, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Thank you buat Mama Nadia ya. Ada Mbak Alaska di Cipari, Cilacap, selamat pagi DTL, sehat selalu gih buat Mania. Mau request lagunya Tasya Rosmala, Kenangan. Oke, terputar buat Bu Rukmi, Pak Karen Chicken, Mas Andre. Ada juga untuk Mbak Sri Purworejo, Mbak Cindy. Ada untuk semua sobat Setara FM, selamat pagi. Sehat selalu buat Mania Mak Tugas. Terima kasih Mbak Alaska di Cipari ya. Ada Bu Kumi, selamat pagi Bu Kumi cantik. Lanjut Mbak Nia, nganggur, punya Niken Salindri di play ya. Ya, nanti dia play, ditunggu ya Ibu Kumi ya. Salamnya buat semua fans Setara FM di mana aja berada, buat manianya semoga sehat selalu. Thank you banget buat Ibu Kumi. Ada Papa Ijo, selamat pagi jelang siang juga, gabung di DTL yang nadanya asik banget. Katanya mau minta lagunya si Jiping Selawe. Salamnya buat semuanya aja, fotokopi tadi pagi, buat Mania Mak Tugas sehat selalu, full barokah. Oh Mbak, apa di apotek Sati Farma di, dan selamat kutari gak ada teh moro? Kayaknya gak, belum ada Pak Ijo, belum kita stok di sana teh moronya ya. Ada Mama Haririn cantik, waalaikumsalam. Katanya monitor selalu, salamnya fotokopi di All This aja Mbak. Lagunya Lemah Telus di play ya. Thank you buat Mama Haririn, Lemah Telus ya. Waduh, nanti Nia cari dulu lagunya ya. Thank you banget Bapak. DTL ya, dadinya asik banget. Katanya mau salam-salam buat Bundar, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Yati, Bunda Tini, Bapak Kak Abi, Mbak Nur, Mbak Mama Nadia, Bunda Titin, Bu Heni. Ada juga buat Bapaknya Nora, Pak Suter, Pak Diselamat, Pak Sasongko, Pak Sabar, Pak Aji Japlin, dan buat semuanya. Ada buat Umi Hani, Bu Heni juga, Mas Giman Lajar, buat Nia Mak Tugas. Lagunya Suami Orang atau Bujang. Thank you banget buat Pak Sutar ya, sehat selalu. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi DTL menjelang siang. Mbak Nia mau salam-salam buat Butika, Bu Yati, Mbak Putri sekeluarga, Bu Samintan, Mbak Yayah, Bu Sakina, ada Bu Karmina, Bu Darvita, Umi Hani, Famanya Naura. Terus ada Mas Andre, Mama Asraf, Mama Naomi, Bapak Akenaura, Mas Faris, Mbak Sri, Mbak Cindy, Pak De Selamat, Bapak Ijo, Pak Paryono, Pak Gendro, Pak Soeharto, dan buat semuanya, buat Mania, buat siaran, sehat selalu, semangat. Lagunya si Jiping Selawe, makasih banyak Mbak Nia. Ya, thank you banget buat Mbak Yanti ya. Si Jiping Selawe, hai, selamat pagi Mama Sila. Katanya lagunya ngikut aja ya Mbak Nia, salam buat ibu-ibu yang lagi jahit dugem merdeka. Thank you Mama Sila ya.

Oke deh, thank you banget buat semua sobat Setara FM yang udah gabung hari ini. Semoga semuanya sehat, baik, penuh semangat. Dan ya, puterin dulu ada lagu

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Saudara, saat ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan Ibu perkenalkan dulu nama dan alamatnya.
2: Nama saya Ibu Amenah, alamat RT5 RW8 Gunung Batur, Kesugihan Kidul.
1: Apa betul Ibu itu pengguna Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Monggo Ibu bagikan pengalamannya seperti apa.
2: Gini Mas, saya mempunyai sakit lambung sudah 3 tahunan. Rasanya enak juga mual dan gak enak rasanya. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit lambung saya sudah membaik.
1: Kalau boleh saya tahu nih Bu, sudah habis berapa botol?
2: Sudah habis 4 botol.
1: Iya, alhamdulillah sekarang Ibu sudah sehat ya Bu.
2: Iya Mas.
1: Monggo Ibu sampaikan saran untuk saudara yang lain.
2: Saran saya untuk saudara yang lain, apabila mempunyai sakit seperti saya, ayo beli saja Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Terima kasih Ibu sudah memberikan pengalamannya menggunakan Habutop.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara, bincang-bincang langsung dengan Ibu Amenah, salah satu konsumen dari pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop.

0: kenangan dari koleksi Tasya Rosmala Adela dan yang munculin. Lanjut sesi phone live kedua nih, desel-desel you. Walaupun kedua nih tetap ya ramai yang desel-desel tentunya ya. Dia tunggu untuk gabungnya di 0851-8606-9984. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL. Halo.
1: Halo, pagi.
0: Pagi, apa kabar Pak Sasongko?
1: Ya, baik-baiknya.
0: Baik, aku sehat ya.
1: Request lagunya Mansur S ya.
0: Aduh, lagunya udah penuh. Mansur S itu malam hari Pak Sasongko.
1: Oh, malam iya. Hari, ya udah. Ikut aja deh. Salam buat Pak Sutar yang baru nyawel saya. Okay. Pak Andut di Argopeni, Mama Rizky di Tanah Sari, Mama Asraf di Rujakling, dan juga Pak Mariono di Wonosobo, Pak Selamat di Argopeni yang monitor juga tuh. Oke, makasih gitu aja Mbak Nia.
0: Sama-sama, Mas Sasongko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu kayaknya kedekatan sama radionya deh. Jadi nganging-nganging ya suaranya. Coba yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL.
0: Pagi. Ma,
2: dia, sesi iya. Pertama kan ini.
0: Sesi. Oh iya, sesi pertama ya. Oh iya, lupa.
2: Iya.
0: Oh iya ding. Oh iya, benar sesi pertama. Astagfirullah nih ya, salah lihat ini harus minum Vitama kali ya. Sampai lupa ini. Ibu Yati apa kabar? Sehat Ibu?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat kan?
0: Sehat, baik. Alhamdulillah. Ibu
2: minta
0: mau lagu apa?
2: Lagunya.
0: Ya.
2: Rembulan dan kenangan.
0: Rembulan dan kenangan. Iya, siap.
2: Salamnya buat Umi Hani. Putika Darmanto. Bundar Vito, udah pacara kali ini.
0: Oh iya, udah berangkat ke pacara tadi kayaknya.
2: Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Saminten, Bunda Parti, terus Mama Srop, Bu Yeni, Mbak Rosita, Papa Ijo, Mbak Puput, terus Mas Hapi Jambi.
0: Iya.
2: Mas Darmanto. Kok gak pernah pengkiraki. Mas Oyong, bapaknya Naura. Bu Ayu, Putu Tinggabat. Terus mbaknya kembar. Mbak Putri, Mbak Kakung, Bukar Mina, Mbak Amat. Mbak Cindy, Mbak Yanti, Mbak Sri.
0: Oh iya.
2: Mbak Rizky. Terus Mbak Nur Tirong, Putri Selatan.
0: Iya.
2: Mama Fitri, Mama Fian, Mama Fitri. Mama Akmal, Mama Izan, Mama Rohim, Mama Rizky, Kak Mamat, Pakde Slamet. Pakde Slamet kalau lalu bukan Grabak, bener Purworejo, bukan saya, bukan orang Grabak.
0: Oh iya, Bu Yati orang bener Pak.
2: Kalau ngomong kau orang Grabak, Bu Yati orang Grabak.
0: Kayaknya nggak tahu itu. Iya. Ibu lagunya
2: Manager.
0: Iya.
2: Apa Mbak Nia?
0: Lagunya nggak ada Bu, yang cover adanya yang versi lawas. Jadi nggak bisa diputerin. Apa mau ganti lagu?
2: Ganti lagu aja. Si Tersenyum Kembali.
0: Tersenyum Kembali. Oke, siap.
2: Terus Mas Giman Rajer, Pak Sutar, Pak Gendro. Terus Pak Adi. Mbak Siti. Mbak Karto dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Niam.
0: Sama-sama Ibu Yati, sehat selalu. Iya, Pak Faryono.
2: Pak Faryono, Bunda Tijen Medani.
0: Iya.
2: Sering lupa. Terima kasih Mbak Niam.
0: Sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati ya. Iya Ibu ya. Lagunya Tersenyum Kembali ya nih ya, cari yang versi cover dangdutnya ya Ibu ya. Semoga ini ada nih. Oke lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Nania.
0: Pagi, apa kabar? Ini Mbak Siti akhirnya naik ya.
3: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya baik Nania.
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Iya, mau lagu apa nih pagi ini Mbak Siti?
3: Tapi masih bisa lagunya.
0: Bisa, tapi lagunya yang ini ya, yang coveran, yang koplo. Lagu Laos boleh, tapi nanti dikasih yang versi koplo.
3: Itu deh, mengejar badai aja lah. Bisa nggak?
0: Bisa, bisa, bisa. Ada tuh.
3: Oh iya, iya. Salam-salam, Dania.
0: Silakan, salamnya buat...
3: Buat Yati, itu yang baru naik. Bunda Ervito, buat Mama Astra,
0: yeah.
3: Umi Hani, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Sakina, Bu Karmina, terus Mbak Heni, Mbak Busaminten, Buati, Mbak Ya, Mbak Yaya, Mbak Partini, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Fitri, Mama Naomi, Bapak Aryono, Bapak Naura, Pak Sutar, Pak Ijo, Karim Chicken, Pak Yanto, Pak Di Selamat, salam kenal dari Siti Kalikutet, Pak Mama, Mbah Ahmad, Pak Andri, dan buat semuanya deh Mbak Mia.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Mbak Siti ada di Kalikutes ya. Mantap banget deh. Ada Pak Haryanto di Pagedangan. Waalaikumsalam, selamat pagi DTL dari Haryanto di Pagedangan. Mau monit sambil aktivitas nih Mbak, lagunya ikutan aja. Makasih Mbak Nia. Iya, sama-sama. Semangat pagi ya Pak Haryanto ya. Mantap. Kayaknya pagi ini tuh udah banyak yang monit, banyak yang udah melakukan aktivitasnya juga sehari-hari. Ada yang udah ngemping, ada yang udah sampai pasar, ada yang udah di depan mesin jahit dari subuh. Masya Allah, semangat ya, apapun rezekinya asal halal, bismillah berkah buat kita semua dan buat keluarga juga. Amin ya rabbal alamin. Oke, thank you banget buat yang udah pada gabung pagi ini. Ya, dan juga ini kayaknya ada WhatsApp. Oh, udah semua udah dibaca sama Nia ya. Nanti lanjut sesi 2 teleponnya ya. Semoga kalian dan kita semua sehat berkah bersama Produk Denatur Indonesia. Benar banget. Yang sering mengalami gejala mata rabun, mata kurang jelas, mata perih, dikucuk-kucuk gitu ya. Jadi kurang semangat kerjanya, di jalan juga sering banget ya masuk ke jalanan yang berlubang ya, karena gak sengaja, karena emang penglihatannya bermasalah. Nah, sebesar FM yuk buruan segera diatasi, gunakan yang namanya Vitama Solusi Kesehatan Mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM ya udah ada. Dan buruan beli di apotek dan agen resmi kami, jangan sampai kehabisan vitaminnya ya. Ya udah terbukti banget ya, apalagi nih banyak yang sudah membuktikan khasiatnya. Jadi sekarang giliran semua sobat Setara FM, buktikan dan rasakan khasiat dari Vitama Solusi Kesehatan Mata. Yuk, ada lagu Tersenyum Kembali nih, Nia puterin ya. Stay tune barengnya di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: apa? Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
6: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: satu lagu baru muncul, ada Mengejar Badai koleksinya Juragan nih. Lanjut sesi Ponlab. Mana nih suaranya yang udah pada gabung-gabung nih? Yuk, desa lagi dicoba pencet di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Coba ada siapa ya kira-kira nih? Nih ya, angkat dulu. Mau diangkat kok ngilang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Selamat pagi. Iya, Ibu Karwina, apa kabar? Iya. Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Kayaknya dari kemarin enggak bisa naik ini ya, Bu, ya.
1: Iya, kemarin. Tapi malam bisa sama Mas Arif.
0: Alhamdulillah.
1: Laginya udah gak kebagi ya, biasa.
0: Iya, biasa langganan.
1: Iya, koretan. Tapi bisanya naik jam segini.
0: Oke.
1: Iya, ikut aja laginya.
0: Lagunya ikut aja, siap. Salam-salamnya.
1: Iya, salamnya sedikit aja, durasi.
0: Oke, buat siapa?
1: Buat itu Bunda Evito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Mama Asrap, Mama Dina, Mama Rizky, Bunda Bungalis, Bu Warti, Mama Rizky, Mbak Sri, Mbak Yai, Mbak Yanti, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Titin Wardani, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Andri, Pak Ahmad, Mas Oyong, dan penyajamnya saya ikut itu fotokopi Buyati
0: Mbak Siti Galkutes yang tadi naik, ya. Oke.
1: Mbak Mianya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Iya,
1: semoga Mbak Mianya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya doanya buat Ibu Karmina. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga cantik.
0: Hai, cantik dan manis. Apa kabar, Mama Fitri?
2: Alhamdulillah.

0: Sehat cantik.
1: Alhamdulillah.
0: Cantik juga sehat kan?
1: Iya dong, sehat baik.
0: Itulah yang aku harapkan.
1: Iya.
0: Aku enggak mengharapkan duit.
1: Nanti dikira mata duitan ya.
0: Iya betul, yang mata duitan kali aja.
1: Oke.
0: Lagunya udah penuh kah?
1: Iyalah, makanya kalau gabung jangan carry-carryan.
0: Kan aku biasa uprak-uprak dulu.
1: Oh iya, sok sibuk dulu lah ya.
0: Iya dong, kalau udah selesai, kalau udah dapat duit, baru deh.
1: Baru ngapain? Atensi ya.
0: Iya betul. Baru santai-santai gitu. Belum dapat duit, udah santai-santai. Widih. Apa kata dunia?
1: Apa ya?
0: Sok-sok ada amat.
1: Enggak apa-apa santai aja.
0: Oke. Lagunya ikut aja yang itu juga udah bagus kan yang dipilih.
1: Siap, ikut aja nanti dapat semua.
0: Salam-salamnya fotokopi Bu Yati sama Bu Karminah ya.
1: Mbak Siti Kalikutes, Bu Karminah tadi ya.
0: Iya, pokoknya buat semuanya. Buat Duda keren yang diambal.
1: Hei.
0: Aku yang disalamin Dudanya aja.
1: Bahaya.
0: Iya, Pade. Yang lainnya kontrak.
1: Iya, siap.
0: Mbak Uti ku cantik, sugeng menjang. Mbak Putri, sehat-sehat ya Uti.
1: Amin.
0: Terus Bu Kumis, Bunder. Oh iya nih si Andri ganteng. Halo, bagus, sehat. Udah miskol nih.
1: Waduh, mulai pengen disenggol ya. Halo, Fitri. Kok ngilang, Mbak Fitri?
2: Assalamualaikum.
1: Halo,

0: Sehat. Halo, kok ngilang Om Roni Ahmad? Walah, ini pada kemana sebenarnya ini? Tiba-tiba pada ngilang sendiri, astagfirullah. Kok bisa, tadi udah dijawab, ngilang, jangan-jangan lagi error. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi juga.
1: Ini baru masuk ini dari Mbah Karim.
0: Oh, Mbah Karim di Klirong. Oke. Mbah, mau salam-salam buat siapa, Mbah?
1: Ya, salam semualah untuk penggemar secara ya. Nggak terkecuali ya.
0: Salam kenal nih dari Mbah Ahmad ya.
1: Ya, buat pendengar semua itu yang setia-setia semua itu. Ya, selamat bertugas buat Mbak Nia juga.
0: Siap.
1: Ya udah, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Roni, Mbah Karim yang ada di Klirong ya. Iya, mau fitri kayak aku, mata duitan Bani. Udah dapat duit ibu lo kumis ya, udah laris manis lah pokoknya ya. Mama Yasmin, waalaikumsalam, selamat pagi. Lama banget gak absen nih. Gimana kabarnya Bani ya? Sehat, alhamdulillah. Nah ya, semoga sehat juga ya. Ada juga dari Mbah Yakub di Paitan. Waalaikumsalam Mbah Yakub di Paitan. Mau kirim salam buat semua yang lagi monitor, yang baru mendengarkan Bu Yati Benar, Bu Karmina, Mbak Ahmad Pitu. Wah, Mbak Ahmad Butuh, Bapaknya Nora, tembangnya Air Mata Darah Rama Irama. Makasih Banbania, waalaikumsalam tak sambi ngopi. Thank you Mbah Yakub, udah selalu monit ya. Lagunya udah penuh Mbak Yakub. Oh iya, kalau pagi-pagi gini bukan lagu lawas ya. Lagu lawas boleh, tapi nanti dikasih versi coveran ya. Kalau lagu-lagu Roma Irama itu minggu ya, kalau mau pagi gitu ya. Ada Mama Rohim. Waalaikumsalam monitor Bania DTL, asyik banget. Salam buat semuanya aja buat Bania, selamat bertugas sampai tuntas. Waalaikumsalam. Thank you buat Mama Rohim di Sawangan ya. Mantep banget itu, ya Allah, pecel ya. Wah, atau lotek ini, jadi pengen. Kenapa setiap itu langsung pada pamer ya.

0: Oh, ketoprak. Wah, sedep banget itu. Jadi pengen sarapan lagi ini. Laris manis buat Allah rohim ya. Oke deh, cukup dulu ya Sobat Suara FM. Thank you banget yang udah pada merapat. Yuk, yang lagi haus, lagi kepanasan, lagi atau lagi kedinginan gitu ya. Yuk, buruan coba minum teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja di apotek atau di agen-agen resmi kami ya. Mulai 15.000 aja udah dapet teh moro. Jadi silahkan bisa dicoba. Udah ada ekstrak serai sama ekstrak ekstrak jahe ya.
1: Lemah telas faklau, Gusti Allah sing bales.
2: Gapak garing, Gusti Allah sing peparing.
1: Lemah kemblok, Gusti Allah paringi.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggalakan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
3: Dengan Siti Nurianti.
2: Alamatnya di mana bu?
3: Alamatnya Peniron.
2: Oh iya. Sebelumnya dari, beli Habutop buat siapa?
3: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin. Sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
2: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu. Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
3: Baru sebotol.
2: Iya, baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
3: Pesannya mudah-mudahan

0: yang sakit bisa sembuh dengan Kabutop, obat herbal Samuan Arab yang lagi ngetop itu, tapi harus rutin ya Ma.
1: Iya Ibu, terima kasih Bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya Bu ya.
0: Amin.
1: Selamat siang Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Pak Yadi. Sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, malam ini kita mulai untuk penyelidikan.
1: Baik, bos.
2: A few moments later.
0: Nah, kita tunggu di sini.
1: Siap, bos.
0: Pasti sebentar lagi target pulang dari kerjaan nih.
1: Nah, itu dia, bos. Dia pulang.
0: Mana?
1: Itu motornya yang lampunya yip-yip. Kayak orang lagi kurang darah.
0: Oh, iya. Itu, dia bawa sesuatu pakai kresek putih. Teropong mana teropong?
1: Terong, bos.
0: Teropong ya, Di, teropong.
1: Oh, ini, bos.
0: Oh, jadi begitu.
1: Begitu kenapa, bos?
0: Ternyata selama ini target kita konsumsi habutop. Pantesan aja, beliau selalu sehat, stamina juga selalu fit, dan semua

0: Ingetol bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana Vitama
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjur, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuli

0: yaitu pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring,

0: pengguna Vitama. Iya, iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
1: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah, keluhan yang saya alami sembuh.
0: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
1: Iya, nyata.
0: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum.

0: menggunakan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ala Jojo, kaya boyo ke kaki ni komat, ngingkes joget dangdutan.
1: Olah, Rika ora kelingan umur sih, wis tua dangdutan bireng. Lesi kiri ke arep mengendi.
0: Aku arep golet obat, ben boyo ke mari. Karo sing gawe, awak waras berkas, karo terengginas.
1: Anak-anak bayi Rika, mbah-mbah. Ajak lalen, tuku obat herbal Habutop. Insya Allah, boyok pegelinune mari, mbah. Habutop juga bisa menggonjaga daya tahan tubuh Erika. Ben tetap sehat, ora loyo, ora lemas.
0: Siap, cu. Tapi mbah ujuk nama apotek, yuk.
1: Yuk, mbah, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Studio Lama, RT 01, RW 01, Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung, RT 05, RW 01, Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al-Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: konangan.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama, produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop.
2: Mirip Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah

0: kering, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa? Dari mana ini, Bu?
2: Bunda Harti. Alamnya Bedugara,

0: lain ya Bun. Assalamualaikum.
1: Iya amin. Waalaikumsalam Mas Waris.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah.

0: 15 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada ikan habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna habutop.
2: Dapatkan habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Indonesia Group.
1: Kenapa Bu Win mijitin kening sebelah kiri terus? Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
2: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
1: Efek KB mungkin, Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
2: Enggak loh, Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
1: Oh, atau mungkin hamil kali, Bu?
2: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
1: Bu Win, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
2: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
1: Iya, konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
2: Oh,
0: ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan. Ngangge Habutop Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya, Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja. Sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning Habutop niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres, Pak Haji.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di

0: apotik-apotik, dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, penglihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu
2: top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Lintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: You came into this life, brought up as an orphan child, through a time of deep
2: despair.
3: Mas, sayur mas?
2: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia. Iya, Bu.
3: Bisa aja sih, Mas. Ada daun kelor enggak, Mas?
2: Ada. Nih, seger. Saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
3: Iya nih, Mas. Saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
2: Betul, Bu. Daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah, Bu. Oh ya, Ibu kenapa enggak coba habutop aja, Bu?
3: Habutop?
2: Iya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tuh, Bu, buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
3: Wah, belinya di mana sih, Mas?
2: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu, soalnya lagi laris-larisnya.
3: Malah Aji mumpung.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar? Kali ini saya sudah bersama salah satu konsumen Habutop. Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu siapa di mana?
7: Nama Ibu Rohila dari Pamubutan, Desa Cipetir dan Kedudampit.
6: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa nih Ibu?
7: Ibu gaduh keluhan asam urat sama lambung.
6: Asam urat sama lambung berarti komplikasi Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, mempunyai keluhan seperti ini sudah berapa lama Ibu?
7: Udah 15 tahun.
6: Udah 15 tahun berarti udah lama Ibu ya. Nah setelah Ibu mengkonsumsi Habutop, apa yang Ibu rasakan?
7: Alam.

0: alhamdulillah sekarang pegal-pegal terasa nggak ada, nafsu makan alhamdulillah bertambah.
1: Nafsu makan juga bertambah Ibu ya, alhamdulillah. Berarti sudah ada perkembangannya Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, sudah mengkonsumsi Abutop berapa botol Ibu?
0: Udah 2 botol, sekarang mau beli lagi.
1: Berarti mau yang ketiga Ibu ya. Nah Ibu, ada pesan-pesan gak nih untuk pendengar yang lain?
0: Pesan dari Ibu yang punya keluhan seperti Ibu, mengkonsumsi Abutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai, hai. Selamat siang nih sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Masih sehat, masih baik ya. Kayak tadi pagi udah sehat, udah baik, udah semangat juga pokoknya ya. Mungkin siang ini lagi santuy-santuy, lagi makan siang, lagi rebah-rebahan, istirahat siang dulu ya. Istirahat, sholat, makan gitu ya. Benar, layih-layih dulu, capek benih ya. Apalagi yang udah rutinitasnya tidur siang, Masya Allah nikmat banget ya kayaknya ya. Ditemani Zona Malaysia, Zona Tersantuy siang ini spesial banget edisinya di siang ini bersama Nia. Ya, stay tune terus sampai jam 3 sore nanti Nia menemani Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan diganti-ganti juga ya channelnya, tetap bareng 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Ya, yang belum gabung buruan yuk gabung-gabung siang ini. Lagu dari negeri jiranya nih ya puterin ya. Silahkan yang mau ikutan request, mau ikutan kirim-kirim salam, boleh-boleh banget. Ditunggu di 0851 8606 9.

Ya, siang ini Zona Tersantai juga masih bersama Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Thank you banget yang udah pada merapat siang ini. Benar-benar setia ya, setiap hari ada ya. Iya dong, thank you banget ya. Yang belum gabung masih ditunggu. Oke nih, lanjut puterin lagu berikutnya dulu ya. Ada koleksi dari Iklim Abadi. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen bareng Zona Malaysia.

0: mual, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitamat. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitamat. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitamat, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamat. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

lucu. Ada Berjuang Bersama, koleksinya Maulana Wijaya ya. Yuk kita berjuang sama-sama hari ini. Semoga aktivitasnya lancar, yang ada masalah kerjaan gitu ya, atau di rumah, semoga segera membaik ya, segera terselesaikan juga masalahnya. Amin. Iya. Hai hai hai. Buat siang buat semuanya, merdeka ya. Udah merdeka belum di sana? Udah dong. Ya, masa belum? Pada rajin amat pon lab belum ya? Belum waktunya pon lab ya. Nanti diangkat, giliran diangkat pada bingung semuanya ya. Terlalu bersemangat banget ini, luar biasa sobat Star FM ya. Iya, harus tahu ya, ini waktunya atensi. Nanti habis ini nih ya, bacain atensinya. Tapi sebelum dibacain, yuk yang belum makan siang, makan siang, makan siang dulu. Terus habis itu sholat, habis itu ngapain lagi mana ya? Oh iya, minum Habutop dong, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Kenapa setiap hari sih diingetin Habutop terus sampai bosan nih Mbak Nia? Ya, karena emang Habutop nih sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Cocok banget untuk semua sobat Star FM nih yang ada masalah kesehatan tubuh tentunya ya. Dan juga Habutop juga baik untuk menderita sakit stroke, jantung, ginjal, asma, wasir nih, yang kena wasir ya, atasin gunakan Habutop aja. Barangkali ada juga yang kena kolesterol, kena diabetes, pegelinu, nyeri sendi, insomnia alias kesulitan tidur, atau nafsu makan mulai menurun gitu ya, boleh juga minum Habutopnya sehari sekali, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Belinya di mana Mbak Nia Habutop? Gampang banget, Habutop sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Ya, jadi gak perlu khawatir lagi ya sobat Star FM. Sekarang udah gampang beli Habutop dan carinya. Iya, kalau udah gak agen resmi udah gak ada ya, atau belum menjadi agen resmi ya gak ada lah, kesitu terus ya, bakal kosong terus ya. Iya, jadi kalau lagi dengerin radio gitu ya, sambil dengerin nih yang jualan Habutop daerah mana aja, cari daerah terdekat rumah Anda gitu ya. Daerah Kebumen Kota, Kota Winangun, Poncowarno, ada atau ada yang Kelirong, Tanahan ya, Dorwati gitu, Ambal, Kuta Arjo, Purworejo, wah pokoknya udah ada ya Habutop, oke? Okay? Yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, sama yang 200 kapsulnya tersedia. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000, dan juga ada yang Rp230.000 yang 200 kapsulnya. Jadi silahkan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya, karena emang udah banyak yang membuktikan. Oke deh, kita lanjut ya bareng semuanya yang udah hadir di atensi siang hari ini. Nia sapa-sapa dulu ya yang hari ini udah hadir, luar biasa banget. Selamat siang buat Mbak Sri Purworejo. Ada Kang Ali Topan, hai mat siang. Buat Kang Oyong juga mat siang ya. Terus juga ada Kang Yadi Antika, ada Pak Karim, ada Mas Andre, Mama Iva, ada Mama Putra, Mama Sila mat siang. Ada Mbak Suprapti di Magelang, hai mat siang. Aduh, Kang Ega gimana ya? Oh, dikira Mbak Rena. Iya, ini nih ya yang siaran. Mat siang buat Kang Aga. Ada juga Ardi dari Petanahan. Mat siang juga ya. Adine Mbak Lia Pak Kia. Waduh. Mirip ya, mirip Mbak Lia ya. Bukanlah, bukan saudara-saudara. Setanah air aja, bukan saudara kandung ya. Oke, ini bacain dari yang terbawah dari Mbak Sri Purworejo. Waalaikumsalam. Hadir lagi nih Mbak Nia, masih semangat dong? Masih dong. Lagunya Andai Tak Berpisah, kirim salam buat semua yang lagi monitor. Foto kopi tadi pagi aja nih, gampang ya.
Nambah sedikit, katanya buat Mas Andre pada selamat sama Rizky, mau bawel Bukumis, Bu Mafia, nama Asraf, Mama Intan, bundanya Salis, Butika, Grabak, dan terima kasih buat bandingnya petugas, semoga sehat selalu. Thank you buat Mbak Sri Purworejo. Ada Kang Alik Topan di Bumkot ya. Darok Alik Topan dipanggil Panjer Kebumen, request hadir bro lagunya Abadi dari koleksinya Iklim. Salam buat Mama di Selang dan teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih. Semoga Star FM jaya di udara. Thank you banget buat Kang Ali Topan di Bumkot. Ada Mas Oyang di Banyuri Purworejo, mat siang juga. Lagunya Obati Rinduku dari Arif. Salam-salam nih buat Mama Nadia. Ada juga buat Umi Handi, Mbak Sri, Mbak Liana, Mama Intan, Mbak Ihai, Mbak Bucin, Mama Wulan, Mama Fian, Mama Kiki, Bu Kumis. Ada Mama Wulan, ada Butika, Bu Samitan, Bu Heni, Bu Yati, Bu Tuti, Bang Gendro, Mas Ajaragil, Mas Andre, Putra Sulung, dan buat semuanya aja. Selamat menikmati sajian lagu-lagu dari negeri jiran ya. Selamat berapa aja. Makasih buat manianya, kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Ada Kang Yadi Andika, waalaikumsalam. Mau meramaikan acara Zona Malaysia. Kirim salam buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Ihtijab, Mas Rur. Ada untuk bayi kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Ani Jemur, Mas Arfildan, Pak Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Stara FM. Dan lagunya mau request Rindiani. Thank you banget ya buat Kang Yadi. Ada Pak Karim Chicken, waalaikumsalam. Selamat siang Zona Malaysia, Karim Chicken Kidul Pesisir Purworejo, Desel Monitor. Salam juga buat Mama Farhan Jenang Pencok dari Lerep. Ada Putri Selatan, Umi Hanif, Bunda Wartik, Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh, Butika, Bu Henik, Mas Muksin, Bapak Nyenora, Papa Ijo, Mas Ima, Mas Yono, Pak Paryono, Mbak Alisa, Pak Untung Subagio, dan buat semua yang lagi monitor. Iya. Dan juga request lagunya Buih Jadi Permadani buat Mandi Mama Tugas dan tetap semangat. Iya. Kita lanjut ya. Ada siapa lagi? Medang Mbak, Bi Nyantai. Wih, mantap Pak Kari. Medang karo apa ge ya? Tawa-tawa mulu tapi enggak pernah dibawain ya. Tega banget ya. Lanjut. Ada siapa lagi ini? Oh, eleh-eleh lembur ceritanya Mbak Nia. Iya dong, Mas Andre, mat siang ya. Request lagunya katanya Salahmu Sendiri. Salamnya buat Bu Ayu Cantik. Oh, Bu Ayu Gemoy, Bu Fatur Cantik, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, Bunda Arvita, Bunda Yusali, Mama Fian, Mama Ririn, Mama Asraf, Mbak Yayah, Mbak Cindy, Mbak Rika, Mbak Sri, Putri Selatan, Pak Paryono, Papa Ijo, Pak Nyenora, Kang Musin, Kang Mama, dan buat semua Sobat Sara FM, buat Nia Matiaran. Terus semangat dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Lanjut nih, ada Mama Iva di Merinen. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak ya. Ini salah orang juga ini ya. Iya, mau minta lagu koleksinya Arif dong. Terima kasih buat manianya Matuga sampai kelar nanti. Mama Iva di Merinen, thank you banget. Ya lanjut, ada Mama Putra, selamat siang Bania Merdeka. Salam dari Ambal Kliwonan buat yang lagi monitor aja. Lagunya Persinggahan, hanya satu persinggahan itu ya Mama Putra ya. Coba nanti nialis ya lagunya, ditunggu aja. Ada Mbak Suprapti di Magelang, waalaikumsalam, selamat siang juga. Request lagunya Selembar Sajadah. Kukirimkan buat semua penggemar Zona Tersantuy, buat Mania Matugas. Semoga dianugerahi kesehatan dan keberkahan. Thank you banget buat Mbak Suprapti di Magelang. Ada Mas Ega, buat siang juga. Mbak Jel, setelakan air mata tanda perpisahan, oke? Okay? Buat Mbak Renanya, waduh ini salah nama juga ya. Tak kira Mbak Rena, selamat siang Mbak Nia, apa kabarnya, sehat Mas Ega? Alhamdulillah, semoga dirimu juga sehat ya. Ada Kak Ardi Petanahan, selamat siang juga. Adi ini beli ya? Bukan ya, aku warga baru, jadi orang ngerti lagu deh. Bulan Jingga naik si Uman, salamnya gue penyari aja, salam kenal. Thank you banget buat Mas Ardi di Petanahan ya, udah gabung bareng Nia siang ini. Dari Mbak Alas Kadi Cipari Cilacap, selamat siang juga, waalaikumsalam.
Salam sehat selalu buat Mania dari kawasan Alaska Cipadi Cilacap. Bayi Alaska mau request lagu nih, Satu Nama Tetap di Hati ya. Terputar buat semua sobat Star FM at siang buat Manianya Matugas. Thank you Bayi Alaska. Yuk, satu pesan lagi nih dari Bu Detini. Iya. Iya, hari ini nih ya yang siaran ya. Ini orang pada ngantuk kali ya suaranya. Dikira Mbak Rena juga, kadang yang ngira Mbak Nielia juga ya. Semirip itu mungkin ya. Iya Bu De, waalaikumsalam. Lagunya Bulan Jingga, salamnya buat semua penggemar Zona Malaysia buat Mania Matugas. Maaf Mania, iya gak apa-apa Bu De. Santai ya. Bulan Jingga, tadi kayaknya ada request juga ya. Oke deh, habis ini langsung putar ya Bu De. Ini sama kayak ini yang tadi orang petanahan ya. Bulan Jingga, nih ya, cari lagunya biar langsung munggah ya. Soalnya banyak yang menanti-nanti lagunya ya. Oke deh, sobat Sarah FM, thank you banget yang udah pada merapat nih ya, puterin dulu yuk. Ada Bulan Jingga, jangan kemana-mana, saya Cin bareng nih ya di 98.4 Radio Sarah FM Kebumen.

0: Nenek Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi bae. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab ini, di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan

Masih bersama dia di zona tersantui, zona Malaysia. Lanjut. Sesi PonLab. Yang mau naik PonLab. Hai, mau naik gak? Sini nih ya, tungguin ya untuk naiknya di 0851806069984. 0851806069984. Kayaknya tadi

0: waktu sesi pertama tuh banyak banget yang desel-desel, giliran sekarang udah buka ponlab mana ya? Mana yang mau naik ya, ditunggu ya buat semua sobat Setara FM. Oke, ini sebelum ada yang naik di ponlab ya. Oh, ada yang ini nih, atensi juga ya. Oh, ada nih, ada yang mau naik kayaknya nih, tapi nggak ada ininya, nggak ada notifikasinya. Coba ya pencet lagi sobat Setara FM. Iya, soalnya emang agak lola ya. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang zona tersantuy. Halo. Wah, kok nggak ada suaranya? Coba yang lain, mana suaranya ya? Ayo buruan, naik. Oke, coba yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang zona Malaysia.
1: Menjelang sore Mbak Nia.
0: Iya, hai Mbah Ahmad, apa kabar? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kenapa?
1: Iya, kok bisa masuk?
0: Kok bisa masuk ya? Berarti ya lebih gercep. Iya, pertama. Hebat. Apa kabar Mbak Ahmad? Sehat ya Mbak Ahmad ya?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau minta lagu apa nih di zona Malaysia?
1: Lagunya ikut aja lah.
0: Mau ikut kirim, aja. Kirim. Oke, siap. Salam-salamnya.
1: Salam Pak Taryono. Pak Taryono. Pak Aijo, Pak Yanto Maron, Mas Andi, Mas Ari, Mbak Warid, Mbak Gugut, Bapaknya Naura, Bu Sri, Bu Karmina, monggo Bu Karmina naik, Bu Karmina, Bu Saminten, Bu Yati, Bu Titi, Bunda Bito Aksar, Mbak Yaya, dan semuanya penggemar Setara FM, semoga diberi kesehatan semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Ahmad ya yang ada di Wareng Butuh. Lanjut lagi, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang zona Malaysia.
2: Waalaikumsalam, siang juga Mbak Nia.
0: Oh, Mbak Bubut, selamat siang, apa kabar Mbak?
2: Alhamdulillah, kabar sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
2: Tumben nih?
0: Iya dong, lagi betah di sini.
2: Oh iya, sampai sore ya?
0: Iya, alhamdulillah. Mbak Bubut, mau lagu salamnya. Apa? Lagunya?
2: Lagunya ngikut aja.
0: Oke, siap. Salamnya.
2: Yang baru naik siapa tuh tadi?
0: Yang baru naik tadi ada Mbah Ahmad di Wareng Butuh.
2: Salam juga buat Mbah Ahmad. Dan buat semuanya deh,
0: untuk semuanya ya.
2: Ya buat manianya mencari tugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati, awas. Pesan bahasa kita.
0: Mbak Nia muter ya, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Bubut ya. Yuk lanjut lagi. Mana nih suaranya sobat Setara FM? Halo, assalamualaikum, selamat siang zona Malaysia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang zona Malaysia.
0: Ibu Yati, sehat, baik, alhamdulillah. Ibu apa kabar?
3: Baik, tadi ketabrak Mbak. Ahmad.
0: Oh, pantesan glebak. Suaranya hilang. Iya, glebek. Suaranya udah enggak ada tadi, dicari kemana-mana.
3: Mbak Ahmad.
0: Oh, iya.
3: Mbak Ahmad. Bawa sudah meninggal, jangan disebut-sebut.
0: Iya benar, udah meninggal jangan disebut-sebut ya Sobat Sara ya.
3: Udah meninggal kok disebut-sebut.
0: Kita saling menghormati ya.
3: Iya.
0: Barangkali belum tahu kali, kadang ada yang gak tahu nih ya.
3: Udah kok, udah lama kok, masa gak tahu.
0: Iya ya, oh, padahal udah jarang disebut juga ya.
3: Jarang disebut tuh Dan.
0: Iya.
3: Salamnya fotokopi Mbak Ahmad sama nambah sedikit
0: nambahnya
3: Mbak Siti Kalipotes, Mama Rohim, Bu Yuni Grabak,
0: iya.
3: Bu Tuting Grabak, terus Bunda Salis, Turun Ngambal, Pati Selamat, terus Mas Giman Rajar,
0: iya.
3: Putri Selatan, lainnya fotokopi Mbak Ahmad, Umi Hanif, Butika Darmanto,
0: iya.
3: Mbak Saminten, pelakunya Gubuk dan Istana. Gubuk dan Istana ya?
0: Gubuk dan Istana. Bentar ya, cari ya. Gubuk jadi istana ya. Oke, siap.
3: Dan semuanya aja. Terima kasih Mbak Rena. Ya, dia. Ngomong
0: sama-sama Mbak Rena. Iya, enggak apa-apa.
3: Selamat tugas Mbak Nia. Sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo ya. Iya ya. Untuk teleponnya udah dulu ya Sobat Sara FM, nanti lanjut lagi ya. Soalnya ini ada atensi juga yang belum kebaca. Mama Asraf banyak kembar nanti ya. Maaf banget. Ada dari Kak Arsen. Arsen 100% lagunya Julia dari punya Eksis. Salam buat Bunda Ervito, Bu Yati, Mas Ibnu, Kang Mamat, Mbak Sibat, sama Asraf dan semuanya aja mat siang. Buat Baninya petugas. Agenda malam mingguannya apa? Baninya pijit kah? Waduh, siapa yang mau pijitin ini ya? Ya Kak Arsen, thank you banget. Nanti malam mingguan karaoke aja ya di radio ya Kang Arsen ya. Ada juga dari siapa nih? Selamat pagi dari Nunu di Jatimulyo Kewarasan ya. Thank you banget buat Nunu. Ada Mbak Fatin, selamat siang juga. Lagunya Hanya Persinggahan Bania. Thank you buat Mbak Fatin. Terus ada satu pesan lagi nih yang tadi kelewat. Orangnya tadi mau naik di telepon tapi enggak bisa ya. Dari Mama Risma. Hai, waalaikumsalam. Selamat siang juga. Katanya mau minta lagunya Selamat Pagi Luka ya. Salam buat semua teman-teman Radio Sara FM Kebumen aja. Buat Bania selamat bertugas dan sehat selalu. Makasih Bania. Thank you Mama Risma. Ya, Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam. Mau lagunya Cinta Membawa Bahagia. Salam buat semuanya aja mat siang. Buat Bania bertugas semoga bahagia selalu. Thank you buat Mama Nadia di Poncowarno. Ini ada dari Haryanto di Pagedangan. Selamat pagi. Katanya, wah ini Mbak Nia dari pagi gak istirahat ya. Istirahat makan siang dong. Masa gak makan siang ya. Nanti ya lemas-lemas ini ya. Lagunya Salahmu Sendiri. Makasih Mbak Nia, sehat selalu. Makasih banget buat Pak Haryanto di Pagedangan ya. Ini kayaknya lagu favoritnya banget deh ya. Boleh habis ini diputerin ya. Ditunggu ya Pak Haryanto ini. Sama Hanya Satu Persinggahan itu dua orang yang request ya Sobat Sara FM. Jadi Nia naikin langsung ya. Yang lain jadi mundur deh. Iyalah, harus ngalah dulu sama yang banyak requestan ya. Iya, thank you banget ya udah pada monit. Semoga semuanya sehat, bahagia dan juga sejahtera. Nah, dan juga sehat juga penglihatan. Penglihatan nih yang sering-sering bermasalah ya. Pengen lihat yang ganteng, pengen lihat yang gambar Soekarno ya. Enggak bisa, Mbak Dia. Kenapa? Ya, barangkali karena matanya ada kena rabun, kena mata minus, katara, glukoma. Nah, bisa banget ya Sobat Sarah FM rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yuk buruan coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami, Vitama, solusi kesehatan mata.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: satu persinggahan dari Kosya Iklim ya, udah Nia munculin. Tinggal lanjut nih sesi Pon Live kedua. Ini yang tadi pada naik, yang belum bisa naik maksudnya ya. Naik ayo buruan sekarang di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
1: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Ibu Kumis. Apa kabar hari ini, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Orang lah betah nang kene. Enggak lah, pulang tadi makan siang terus kesini lagi. Soalnya enggak bawa bekal tadi.
1: Mungkin mengenek.
0: Nanti ngabisin doang kalau di situ. Iya, enggak apa-apa. Kenapa?
1: Aku lagi loteh.
0: Enak ya, seger-seger, panas-panas gini ngelutis, rujak juga, mantap. Ngelutis jambu ya.
1: Tapi
0: Bu ya?
1: Kan.
0: Oh, Dewi kan. Walah, Pak Kumisnya diajak Ibu, aduh, ngelutis Dewi kan malah jomblo, aduh. Apa mau lagu apa Bu, boleh satu lagi dari Pon Live, soalnya dari tadi Pon Live-nya cuma satu ya, dari tadi ngikut semua Pon Live-nya. Apa lagunya
1: tetap di sini.
0: Apa tetap di sini?
1: Iya,
0: coba Nia cari ya, tetaplah di sini Arif. Oke, boleh. Salam-salamnya Ibu
1: semuanya aja.
0: Tanpa terkecuali ya. Sama-sama Ibu Kumis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini agak putus-putus Ibu ya suaranya ya. Lutisan karo apa kie Bu Kumis? Tak rewangi dibungkus kene. Gawa meng sumber agung Bu Kumis. Pak Karim Chicken mau minta lutisannya sini dong, ke sini ya. Ini nih ya yang deket-deket aja tuh, gak ke situ. Nanti dapat lutisan jambu sebanyak ya Bu Kumis ya. Ada juga dari Bang Gondrong, selamat siang juga, pengen dengerin lagu judulnya Ibu. Salamnya buat semuanya aja lagi stay di Zona Malaysia. Buat Mbak Nianya, mau tugas sampai tuntas. Makasih banget Bang Gondrong. Ada Mama Rohim di Sawangan, waalaikumsalam, wanita selalu Mbak Nia. Lembur nih, iya dong, betah udah di sini. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai tuntas. Thank you Mama Rohim. Ada Mama Pandu, hai, selamat siang juga. Salam buat semuanya aja deh, lagunya setia untuk selamanya. Mbak tugas buat Mania sampai paripurna. Terima kasih Mama Pandu. Ini udah 2:30 ya, jadi lagu-lagunya udah gak bisa kuputar semua nih Sobat Sara FM. Maaf banget ya. Jadi ini buat yang mau request nanti-nanti lagi ya. Ya, siang-siang gini yang seger nih, enaknya kayaknya Medang Teh Moro deh ya. Udah pada medang belum ini ya, udah pada bikin minum atau belum ya? Bikin deh, teh moronya diseduh ya. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli dong teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami. Beli ke studio, stok teh moro aman, masih ada. Yuk buruan, boleh merapat ke studio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kuto Winangun Kabupaten Kebumen. Dan barangkali juga ada yang mau beli Sultana nih, juga masih ada di sini ya, minyak herbal serbaguna. Jadi barangkali buat Sobat Sara FM yang akhir-akhir ini sering banget digigit nyamuk, gatel, dikukur sampai licat, waduh, digaruk-garuk gitu ya. Nah, mending biar gak garuk, biar gak gatel-gatel lagi, olesin minyak herbal Sultana aja. Serbaguna banyak manfaat, mulai 15.000 aja udah dapat minyak herbal Sultana. Ya, jangan sampai khawatir, jangan sampai tertinggal ya beli sultananya ya. Silahkan bisa dapatkan. Kalau pengen beli yang paling gede ada nggak, Mbak Nia? Ada yang paling gede mulai dari Rp47.000. Jadi silahkan gunakan produk dari Natural Indonesia untuk tubuh yang lebih sehat, tubuh yang lebih bugar juga. Nia puterin deh, ada lagunya Arif, Buih Jadi Permadani. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutok, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh-sembuh. Setelah minum Habutok, saya badannya enak, gak pusing, gak pegel-pegel, gak jantungnya gak geder. Alhamdulillah sampai sekarang udah habis 11 botol. Kalau ibu mau mencoba yang punya riwayat penyakit kayak saya, coba beli aja Habutok di apotek atau di agen-agen Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

Okay. Akhirnya sampai juga di penghujung acara. Karena udah hampir jam 3 nih, waktunya nih pamit ya dari acara Zona Malaysia. Siang ini nanti gabung lagi bareng acara Pop Mania sampai jam 5 sore nanti. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama Nia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi mulu nih, selamat sore. Selamat sore. Hai hai hai. Selamat sore semuanya. Semangat sore hari ini ya. Iya dong, wajib banget. Semangat semangat semangat semangat. Walaupun sore nih, mau tetap sibuk ya. Yang lagi mau mandi-mandi, yang lagi mau nyapu-nyapu ya, bakar sampah, yang buang sampah, yang pokoknya yang lagi beres-beres rumah sore gitu ya. Ada yang udah angkat jemuran, lipat baju ya. Semangat, semangat, semangat. Emang kerjaan rumah gak ada habisnya nih, semangat ya. Oke, sore ini dia hadir lagi nih bareng acara Pop Mania. Asik banget. Ya mau ikutan gabung buruan. Gabung nih. Kalau atensi sekarang masih kebagian lagu nih ya. Jadi gabung aja, ditunggu sampai jam 5 sore nanti bareng Pop Mania di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Ya, thank you banget yang udah pada gabung sore ini. Nanti dibacain satu persatu untuk KTC-nya. Dan jangan lupa sore ini nih masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada tipus, dan juga ada teh mor, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng-bareng produk Denatur Indonesia. Ya, sehat berkah ya. Ayo, ayo, ayo, ayo, mau ikutan gabung? Boleh, boleh, boleh, boleh ya, gabung aja. Ini yang mau puterin dulu deh. Ini kayaknya banyak yang udah request ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Oke deh, puterin dari lagu nih. Tadi udah ada Goliat ya, masih di sini, masih denganmu ya, alias masih setia bareng Setara FM tentunya ya. Dan lagu selanjutnya nih berbau-bau kangen ya nih, yang sering kangen-kangenan, yang sering LDR-LDR-an. Ya nih ya, puterin ya lagu kangen dari koleksinya Dewa 19 ya. Nih puterin, ada Kangen Station bareng 9 ya 8.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silakan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Radio Setara FM.

Masih bersama Nia bareng Pop Mania. Hai, selamat sore buat semuanya. Apa kabar sore ini? Sehat baik ya? Alhamdulillah, sehat baik. Ada yang lagi mandi, ada yang lagi gak mandi karena lagi masuk angin. Jadi ya gak mandi dulu deh, Mania. Benar sih. Tubuh jauh lebih penting daripada yang lain ya. Jadi harus jaga kesehatan tubuh kita. Jangan disepelekan cuma gara masuk angin. Ya jadinya udah besok aja juga udah sembuh sendiri gitu ya. Jangan begitu ya. Harus pandai-pandai jaga kesehatan. Sore ini jangan lupa, iya, nomor satu dong, habu topnya jangan lupa diminum. Obat herbal Ramon Arab yang lagi getop, udah halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada, perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Yuk coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jadi gak perlu khawatir ya Sobat Star FM. Ayo buruan sehat badan bareng Habutop. Selain itu Habutop juga bagus banget untuk semua Sobat Star penderita sakit asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, diabetes nih yang sering berlebihan gula dalam darahnya. Minum tuh Habutop ya, Ramon asli Arab yang lagi ngetop. Yang sering banget lemah, letih, lesu, loyo ya. Iya, solusinya juga cuma satu, yaitu Habutop dong. Ya, ya bagi yang udah selalu rutin minum, ya saya ucapin terima kasih banyak ya. Kita sehat bareng dan juga menggunakan produk Denatur Indonesia. Barengnya juga diajak tuh kakek, nenek, tante, mbah gitu ya, ibu, bapaknya semua sehat bareng. Jadi kita aja yang sehat, oke? Okay? Oke okay deh, yuk buruan gabung Sobat Star FM sore hari ini bareng Pop Mania nih, bacain atensinya nih. Yang belum gabung masih ditunggu ya di 0851-8606-9984. Oke, ada Bapa Rizky di Tanah Sari. Selamat sore juga. Pop Mania, waalaikumsalam. Katanya pengen dengerin lagunya masih di sini, masih denganmu. Ya, dengan Nia dari pagi sampai sore ya. Tolong di-play Kak. Oke, udah masuk Bapa Rizky ya. Salam-salam buat Bunda Harvita, Mbak Putri, Mama Allah, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mama Akmal, Mbak Iki, Mbak Hamad, Kang Giman, Kang Oyong, Duran Diambil, Pak Desa Songko. Dan buat semua penggemar Radio Star FM Kebumen, selamat mendengarkan. Terima kasih Kak Nia. Thank you buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ada Kang Yadi Antika. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mau meramaikan acara Pop Mania. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Tadi siang juga sama semua ini ya salamnya ya. Lagunya katanya kangen dari Dewa 19 di Goes ya. Thank you banget buat Kang Yadi. Lagunya juga udah Nia munculin. Ada dari Mas Andre, mas sore juga Mas Andre, masih semangat, masih dong. Lanjut join nih di Popania, request lagunya 5 minutes, andai ku bisa hentikan waktu. Dibagi salamnya buat semua sobat secara dimana aja berada. Ucapannya mat menikmati liburan akhir pekan bareng dengan orang-orang tercinta. Buat nih mat siar aja dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Ya, Mas Asrori, waalaikumsalam, mas sore juga. Bania katanya jaluk lagunya slang ya, terlalu manis. Ya, jangan ya, yang manis-manis gak baik ya. Iya, cukup Nia aja yang manis, bentar gak? Iya deh, tenang ada Habutop ya kalau ada masalah diabetes ya, benar. Salam dari Mas Asrori buat semua sobat Stara, mat sore. Buat Bania makasih, mat tugas, thank you buat Mas Asrori. Juga dari Nunu di Jatimulyo Kwarasan katanya pengen lagunya T2. Oke, ditunggu ya. Semoga masih kebagian deh. Ini kayaknya kebagian nih, udah nyalis ya. Ada dari Kang Arsen lagunya Menanti Sebuah Jawaban dari Padi. Salam buat Bunda Julit, Mbak Inai, Mama Asra, Mas Andre dan buat semuanya aja malam mingguan aja buat manianya.
sampai malam ya siarannya? Enggak lah, sampai malam nanti Nia gak bisa karaoke, gak bisa nyanyi ya. Iya, yang ada nanti pada diketawain ya, suaranya sangat bagus soalnya ya. Selamat sore juga nih buat Mbak Sri ada di Purworejo. Waalaikumsalam. Masih semangat dong Mbak Nia, semangat banget Mbak Sri. Lagunya 11 Januari dikirim buat yang lagi monitor, fotokopi tadi pagi aja. Buat medianya tambah sedikit nih, buat Mas Andre pada selamat sama Rizky, mau bawel buku mis, mau Vian sama Astro sama Intern Bunda Julit, Butika Drabak. Ada untuk Mbak Nia, mau tugas sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ada Mama Leo, hai buat sore buat Mama Leo, apa kabar hari ini? Sehat ya, iya semoga sehat selalu. Katanya minta lagunya Kak Tak Lagi Sama punyanya Noah. Salamnya buat semua pendengar aja, buat Mania sehat selalu. Terima kasih Mama Leo. Apa tadi judulnya? Tak Lagi Sama ya, punya Noah. Coba nih ya cek ya. Nanti di list dulu nih, kayaknya udah banyak yang ngantri lagu ya. Emang banyak yang ngantri, jadi harus budayakan antri ya, dari yang bawah dulu, jadi diurutin dulu. Kecuali nih ada yang naikin lagunya, atau dua atau tiga orang yang minta, langsung dia putarin deh, langsung naik ya lagunya ke atas gitu. Semangat sore buat sobat-sobat Star FM. Jangan lupa mandi ya biar tambah wangi. Ini ya puter ini ada T2. Oke, stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: rahasiane apa, Kang?
1: Rahasiane mung rutin ngombe habutop sedina ping 3. Menjaga daya tahan tubuh lan nggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
0: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe habutop lah. Sapa ngerti cocok.
1: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

11 Januari udah nih munculin. Lanjut sesi ponlab. Ponlab pertama nih, yuk yang mau naik buruan. Ya di 0851806994 0851806994.

0: kayaknya pulang kerja ini ya, sibuk banget ya.
1: Udah ngecapnya abis jemput Rahma. Tapi yang ini buat upacara Senin.
0: Oh iya benar persiapan Senin upacara. Iya.
2: Mania makan.
0: Wah, makan sore ya? Sama apa? Sini bagi-bagi dong.
2: Telur orak arik.
0: Apa tuh telur orak arik? Ya udah, makan dulu, jangan sambil ngomong ya. Waduh, masih mulut masih penuh mulutnya masa. Oh, udah ngobrol mulu. Mau lagu apa nih, Dede Rama, sambil menemani makan sorenya? Lagunya mau apa?
1: Yang baru apa yang lama?
0: Ah, bebas. Kalau Nia mah yang penting lagu pop atau.
1: Oh. Nia Mbak Nia cara itu.
0: Hah?
1: Lagunya Mbak Nia.
0: Aduh, apa? Belum rilis, belum bisa nyanyi. Lagunya Mbak Nia enggak ada. Belum cover, belum rilis ya. Soalnya kalau nyanyi nanti langsung pada bubar.
1: Mbak,
0: kenapa?
1: Kalau lagu ayah yang Mbak, bisa nggak?
0: Ayah punya siapa? Adanya ayah, ibu, ayah punya Seventeen, bisa.
1: Oke, sal kapu fasta umen.
0: Kok putus-putus sih suaranya?
1: Ada mata kaca. MS juga.
0: Iya.
1: Itu lagu Neng.
0: Oke. Siap.
1: Kesannya Om Andre. Lupa.
0: Jangan lupa bahagia. Thank you Ibu Sakinah. Lanjut lagi. Halo. Assalamualaikum. Selamat sore Popania.
3: Assalamualaikum, Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam. Iya.
3: Apa kabar, Mbak Nia?
0: Sehat baik. Apa kabar, Mbak Yaya?
3: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah deh, kalau gitu.
3: Yeah.
0: Iya. Mau lagu apa nih, Mbak Yaya?
3: Kalau boleh lagu lama, Ku Cinta Kau Aja dari BCL.
0: Oke, boleh.
3: Ya, salamnya buat Bu Sakinah dan buat semuanya aja. Buat Mbak Nia sehat selalu, murah rezekul barokah. Terima kasih pulang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Yaya cantik. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat sore Popania.
4: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore
4: Mbak Nia.
0: Iya, sore Ibu Yati. Apa kabar? Sehat Ibu?
4: Baik. Nungguin kok ketiduran nih.
0: Oh ala, malah sampai ketiduran ya Bu, ngantuk ya. Sangat syahdu berarti ini. Oh iya, gak apa-apa.
4: Tolong Mbak tanyain Mbak Suprapti magelangnya mana.
0: Oh iya, Mbak Suprapti magelangnya mana, semoga masih monitor ya. Soalnya itu monitor tadi siang
4: saya jam dulu kan orang magelang.
0: 2 itu. Oh iya. Oh, ternyata.
4: Kalau tetangga. Saya juga temannya, ada yang namanya sama.
0: Oh, gitu. Iya, jangan-jangan tetangga ya, coba ya nanti.
4: Jangan-jangan tetanggaan. Saya dulu di Mbak Nyurot, Mbak Nyurot nganu Pertoyudan.
0: Oh, Pertoyudan. Iya.
4: Kalau kena sebab kalau tetangga,
0: siapa tahu tetangga ya kapan-kapan gitu merapat,
4: iya.
0: Gitu ya.
4: Minta ngaji aja Mbak.
0: Iya, mau ngaji apa, punya siapa?
4: Amin Mustafa.
0: Amin Mustafa, iya coba ya nanti nih cari ya.
4: Yang dari Temanggung itu yang ngaji Temanggung bagus sampai jam 6 selesai kok Mbak.
0: Coba nanti dicari Temanggung
4: pernah
0: ya.
4: Disita sama Mbak Rena.
0: Oh.

0: Iya. Ada.
1: Terima kasih Mbak.
0: Iya,
1: salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo ya. Oke, lanjut nih. Ada yang mau naik enggak? Bentar ya. Kayaknya ada beberapa siapa tuh? Oh, enggak ada ya. Oke deh. Thank you banget ya. Ya udah merapat hari ini. Baik, Marsha Maisha, semangat ya. Semoga sehat selalu. Amin. Thank you udah berusaha ya. Iya, enggak itu pagi, enggak itu siang, enggak itu sore, setiap saat tuh sangat-sangat ramai ya. Iya, emang sih. Jadi harus selalu semangat nih sobat Sare FM ya. Walau kadang susah, kadang sebel, kadang bikin ya enggak karuan gitu ya. Tetap semangat dan juga ya sore-sore gini biar tambah segar, tambah nikmat juga. Jangan lupa yuk buruan apa nih? Buruan minum seduh teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Yang belum beli, belum coba, belum tahu rasanya, rugi banget ya. Apalagi terjangkau banget harganya, mulai 15.000 aja udah dapet teh moro. Dan iya, barangkali juga udah pada beli, udah pada coba gitu ya. Ya terima kasih banyak. Atau ada juga yang lagi butuh sultana nih ya, jauh-jauh nyari kesana kemari, Mbak Nia gak ada, sampai lempoh banget nih kakinya. Emang selaris itu ya sahabat Sarepem. Ya udah deh, kalau udah gitu mah belinya ke studio nih kalau sultana sudah ada ya. Jadi silahkan gunakan, mau dipijit urut kalau malam gitu badan pegel-pegel semua, atau mau kerokan yang mau berperjalanan, nah bisa bawa juga minyak herbal sultana kemanapun Anda berada. Iya dong, beli yang paling gede boleh, sultananya banyak boleh banget. Yang paling gede tuh ada yang 100 mili mulai dari Rp47.000. Jadi silahkan dicoba dan rasakan manfaat minyak herbal sultana, minyak herbal serba guna.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: Radio Setara FM Kebumen.

Selamat sore semuanya. Masih semangat sore ini? Harus wajib semangat dong ya. Lanjut sesi One Love kedua nih. Sesi One Love terakhirnya, ayo buruan. Yang mau naik-naik mumpung pegang HP. Lagi mandi gak sempat mandi ya, nanti HP-nya takut basah juga ya kalau pegang ya. Ya udah, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting ya Nia tahu ya, udah banyak banget dari semua sobat Sara nih yang monit, yang ikutan atensi, yang barangkali udah iya, udah capek juga setelah seharian penuh bekerja gitu ya, tinggal istirahat menikmati hari yang udah mulai redup ya, karena udah sore ya. Semangat. Dan ya, jangan lupa juga nih ya, buat yang mau pulang-pulang kerja tiba-tiba nih ya, motor tuh masuk ke jalan yang berlubang atau gak sengaja kenapa ya, lihat orang lain dikira temannya ya, pandangannya sering banget kabur, sering banget bermasalah, sering banget apalagi sering banget ya namanya tuh ya kena gangguan mata ya, yang mata minus, rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, katarak, glukoma. Nah, silakan sobat Sara boleh coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Banyak sudah yang membuktikan khasiatnya ya, apalagi nih Vitama yang jelas tuh ada ekstrak wortelnya, atau ada ekstrak tomat, ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak ya mengandung vitamin A. Jadi ayo buruan sekarang minum Vitama, dari sekarang, jangan sampai kehabisan. Apalagi nih yang udah sering minum tapi tiba-tiba udah nggak pernah minum, kenapa nih ya? Iya, semua tuh nggak ada yang instan. Nah, setelah habis 2 atau 3 botol atau 4 botol tuh udah mulai kerasa bedanya ya. Jadi silakan dicoba, beli Vitama, dapetin bonusnya, ada obat tetes mata. Bonusnya boleh diambil, boleh enggak ya. Ya deh, kalau mau diambil boleh ditetesin aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Dan ya, barangkali juga ada yang apa mani ya, ada yang pengen diminum vitaminnya, gak mau ditetes ke penglihatan kita, gak apa-apa, gak masalah ya, diminum aja 1 tetes gitu ya, nanti dicampur air 1 sendok gitu, terus diminum gitu ya. Aman, halal ya, tenang aja. Jadi buruan coba. Dan ya, apalagi nih Mania, apalagi ya, produk denatur Indonesia tuh banyak, saking banyaknya tuh kadang ya gak sempetnya sebutin ya tuh, madu Vitapedia ya. Oh, yang tumbuh kembang anaknya sering terhambat, sering terganggu, minum madu Vitapedia. Jangan sampai, iya kasihan banget ya putra-putri kita tumbuh kembangnya telat ya daripada anak-anak seusianya, kasihan banget. Makanya ya, buruan belikan Vitama ya. Jadi ini kayak madu herbal alami gitu ya, bagus banget untuk yang anaknya kurang nafsu makan gitu ya, anaknya tumbuh kembangnya lambat. Nah, bisa banget minum madu Vitapedia aja. Jadi silahkan bisa dicoba. Barangkali juga ada yang tahu Habutop. Wah, udah sering gunakan bahkan Bania ya. Iya, thank you banget yang udah sehat terus bareng Habutop ya, karena emang sebanyak itu fungsinya ya. Iya, udah banyak manfaat, banyak fungsinya, bagus untuk daya tahan tubuh kita, apalagi yang sering kena apa? Iya, kena sakit diabetes, kolesterol, darah tinggi, sering naik darahnya, sering kaku lehernya, nggak baik kalau nggak segera diatasi. Jadi sekarang diatasi dengan menggunakan
Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk harganya tuh tergantung dengan kemasan ya, karena emang Habutop tuh ada 3 kemasan. Ada yang berapa menit nih? Ada yang 50 kapsul, 100 kapsul, sama 200 kapsul. Jadi mulai harga 100.000, Rp150.000, dan juga ada yang Rp230.000. Jadi silakan bisa dicoba dan rasakan hasilnya, karena emang udah banyak banget yang membuktikan. Jadi buruan jangan sampai kehabisan ya. Oke, lanjut bareng. Ada lagu nih, ini yang puterin, Empat Mata. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebun.

terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Sarah FM yang sudah menemani Nia. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia juga. Nia izin pamit. Mohon maaf barangkali banyak salah kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Padureso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit, berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali, setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Warasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

wabarakatuh. Nggih, kalih nata jamaah riyin. Kersane jamaah ingkang tasih wonten nginggil saged merapat ke depan panggung. Musika nyuwun nada F minor. Niki mangke tak aturi bocoran. Sore niki kula ajeng ngaturaken kitab Tanbihul Ghafilin. Judulnya ngeten Mbah Yai. Khom

perkawis Allah ajeng paring dumateng dulur cepet uripe selamat, jenengan bakal ditambah kebaikan-kebaikan kalih Allah sing luwih luar biasa.

Mangkeh materi yang Pak Amin sampaikan sore hari ini. Sebelum kita ngaos, wakolat Bang Haji Roma Irama fi dangdutihi. Judulnya 1001 macam. Betul. Nadane napa niku? A minor. Nah, 1001 macam itu bidang pekerjaan manut. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Bun, monggo saran-saran. Sering. Oh siap.

garap masalah. Mun mangke tak ganti lagu sing apik-apik. Monggo. Sareng-sareng aos. Ibu-ibu yang ada di depan panggung, monggo tenang rumiyin. Sering kula matur kalih musika yai. Wonten kitab Nasoihul Ibad.

talabihi. Sopo dulur cepit sing sore niki noto ati niat soko omah pingin ngaji, ternyata Mbah Yai dulur cepit sing sergep ngaji sore niki jenengan boten lagi golei swarga ning swarga sing lagi golei dulur cepit kabeh. Allahumma amin. Milo gandeng niki wekdal sampun sekawan kirang seprapat, monggo langsung inti ceramah. Sepidah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wahada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.

ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Kunjuk sedaya para bapak yai, ibu nyai, ashabal ma'ahid wal madaris, tokoh masyarakat, tokoh agami, takmir masjid musola, alladzinahum warasatul anbiya, ingkang sedaya kita pundi, kita suwun doa barokahipun. Saat ada zuama, sedoyo poro pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, apresiasi buat panitia ingkang riyen sampun dolan teng griya kula Solo. Matur suwun panitia, generasi muda, tonggo tepalih, sound system, teman-teman musika saking Boyolali, mudah-mudahan atur pambiyantu saking dulur cepit demi terselenggaranya acara pengajian Merti Dusun.

ketok kado leres. Aja khawatir. Rai-raine ketok Pak masalahe. Muslimin, muslimat, nahdiin, nahdiat, rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten kitab Tanbihul Ghafilin. Syekh Imam Abu Lais As-Samarqandi dawuh. Ibu-ibu diem dulu. Limang perkara niki monggo ditaleni. Jenengan angen-angen lima perkara niki Bapak saged ndadosaken dulur cepet. Jenengan kesangipun tambah sae, umure tambah sae, rezekine tambah sae, tambah jembar, sesuk insyaallah dadi ahli swarga kabeh. Khamsatun man dawama 'alaiha zida fi hasanatihi wa yuwassi'allahu 'alaihi rizqa. Alah mbuh rame wae kok. Siap ngaji dereng, Bu? Bapak siap ngaji nggih? Nuwun meneng kabeh. Kalih ngerokok mboten napa-napa. Kula tak matur rumiyin, Pak. Nopo dulur cepit, nopo dulur mbulu, nopo dulur temanggung, nopo menungso zaman sakniki nek golek rezeki sing halal kok angele ra karu-karuan. Hati-hati, Pak. Sakniki ngapunten Mas Dodo, dadi petani niku wis kabeh ora kebenderan, Mbah Yai. Arak nandur-nandur

Kenapa Mbah Yai? Karena gampang dulur cepit mboten kerso ngelakoni telung perkoro dawuh Gusti Allah. Nyun pangapunten Pak. Milo niki hadis qudsi riwayat Imam Al Baihaqi. Pak Lurah rawuh mboten niki. Loh, Pak Lurah izin Pak Lurah. Ngeten bahasa niku lho ngeten. Madhep rene. Bahasa niku lho ngeten. Allah ajeng nurunaken bala, Allah ajeng nurunaken bendu teng cepit. Ning bendu ora sida turun teng cepit, musibah ora sida mandhap teng pager gunung, keranten dulur cepit kerso ngelakoni telung perkara. Niki mang catet, Pak. Kula tak maca hadis kusi rumiyin.

jenengan semangat, kula tambah semangat. Wes, tamu telat, ayo. Aja ndelok kono, Pak, ndelok gini wae, Pak. Pun lanjut mboten iki. Jenengan mangangen-angen, Pak. Teng cepit niku enek tumbal. Awas perhatikan. Lah tumbal niki cacahe telu. Tumbal teng cepit kok ora mbok ruwat, Bapak. Allah arak nurunaken musibah. Musibah niku kathah. Gagal panen. Niku musibah. Diseneni bojo. Niku musibah. Ceramah ora digatekne. Niku musibah. Aduh solo kene masang tarif ceramah semene ya dinyang. Niku musibah. Ya Allah, niki murai karena karu-karuan ora bolo dhewe, ndak mungkin Pak Amin sowan sore niki, Pak. Perhatikan semuanya, Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah male, Bapak. Mang mirsani akeh, mang mirsani driji kula, aja mirsani akeh kula, Pak. Akeh kula sae masalahe. Dadi teng cepit niki, Pak. Enten tumbal cacahe telu. Tumbal niki kok ora mbok ruwat, jenengan biarkan tumbal itu. Allah sing dawuh

0: nopo niku Pak, iza nazartu ila ummari buyuti. Nek cepit pingin dadi dusun sing subur kang sarwati nandur, murah kang sarwati nuku, kedepan panen-panen teng mriki melimpah ruah. Amin. Bapak-bapak sing golek rezeki gampang. Amin. Siji masjide musolane kudu makmur, kudu rame kata jamaah. Mula ngapunten bapak madep rene. Mbakku wingi rapayu, ojo nyalane Gusti Allah. Sebab nopo? Masjid sae, musola gede, azan pol bantre, ning WC wis bablas. Alhamdulillah. Atur suwun. Tulung di Allah-Allahi. Menyang Boyolali dalane rame, sisi kopi rane rokok
1: Allah.
0: Mau sing kaya rokok kula salah di Samsu. Aku ndek rokok penak Mas. Kula niku wingi nggih ceramah niku paringi rokok ngeten iki Mas. Rumangsa kula rokok ora enak. Ya. Lah kula takon anak lanang, Pak, iku rokok mahal. Terus tunggal kula turahne teng mriki. Mun tenang mangke kula sawer. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah malih Pak Halu. Ojo nyalah nih sopo-sopo dulur cepet.

0: مقدمة. حي على الصلاة.
1: Kupinge krungu ning ora teko, malah takon karo bojone, kae sing azan. Wongi teko, mlumpuk nang kono kae wonge. Masya Allah Bapak. Ngapunten, mangke nek wekdal mboten mirunggan sing kom satu Asia kulo pending kulo tak ndandani sing hadis kutsi niki mawon manuk gemak notol gerame ceramah krosopena sesuk mundango menengkape. Halo, masih hidup ye? Milo izin Mbah Yai, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT sepindah malih. Nek cepet pengin dadi dusun sing gemah ripah loh jinawi, golek duit gampang, nandur-nandur jenengan mangke diparingi rezeki sing gampang. Setunggal Pak Amin tak matur, mulai acara merti dusun.

kamu tak mantuk toh pak. Aku ora butuh mu tak mantukmu. Sing butuh actionmu pak. Halo, lanjut beten. Si nomor loro, ibu-ibu ngapunten, jane ngapunten nggih. Mun kula pesen Mas Hendik, nek ngundang Pak Amin.

Wong enjing nek ngundang Pak Amin kudu karo musik, Pak. Niki luar biasa, Pak. Sholu ala Nabi Muhammad. Mun. Hiburan riyen nggih. Dangdut opo campur sari? Oke. Wakolat Ibunda Mirnawati Vindang Dutiha. Teman-teman musika kasih E minor dulu.

0: dhisik. Waduk wae sing di pikir kok ya Allah. Pun lanjut mboten. Sebuah lagu luar biasa buat dulur cepet. Judulnya nama niki Mbak Pati?
1: Air Bunga.
0: Oke. Lagu ini menginspirasi dulur cepet. Minta maaf. Man lam yaskurillah, man lam yaskurinas, lam yaskurillah. Dulur cepet kok gak syukur karo poro leluhur. Dulur cepet gak syukur karo poro sesepuh sing wis meninggal dunia. Jenengan ora dianggap syukur karo Gusti Allah. Bersama Musika Air Bunga Musika. Tukang son butuh bakso rokok nggih. Nggo neslep awas we. Panitia kelong telung atus. Kiai apik ngene kok dinyang ya Allah. Mun kula tak umumno, Bapak halo. Bapak halo. Bismillah merti dusun kalih pembikaan selapanan. Nggih, sama saja. Merti dusun sedekah bumi nek zaman dhisik sadranan niku padha mawon. Lah biasane Pak, nek sedekah bumi niku napa kegiatane? Esuk ziarah sekaligus ngirim arwah terus bengine do wayangan. Lah teng cepit luar biasa wayangan campur sari diganti pengajian. Mbok nomor satu, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebidah malih niki Allah sing dawuh wonten hadis qudsi riwayat Imam Ad-Dailami mang angen-angen Pak RW. Allah ora sida nurunake musibah teng cepit krana dulur cepit kersa nglakoni telung perkara. Nomor siji nopo? Ayo makmurkan masjid. Pisan gas, ayo makmurkan mau Mbah Yai dawuh lo kelingan. Dan ini kak langsung Pak Amin angen-angen tak hubungaken kali hadis Kanjeng Nabi. Mau Mbah Yai dawuh wong sregep ngaji ora ana jaminan mlebu surga apa meneh sing ora pernah ngaji babar. Yuk lambi-lambi kerudungan rungokno. Ayo rungokno Bu. Niki nek ora bolo padha temanggunge ora tak omongi lho Bu. Meneng kabeh. Niki hadis sahih PR nggo dulur cepit. Rasulullah niku Mas Dodo nate dicurhati nate sahabat matur kalih Kanjeng Nabi. Ngeten Pak Lurah. Kanjeng Nabi, iya sahabat, madhep rene kabeh. Kula niku jan gumun karo wong wedok cepit pageruyung. Lah piye to sahabat? Ya Allah Rasul, wong wedok cepit niku nek metu jilbaban, nutup aurat, brukut koyone wong wedok saleh. Wah, nek bengi ra pernah turu, tahajud sepanjang malam. Nek awan gak pernah mangan, poso sunah. Nek Senin do nyenen, nek Kamis do. Ya Allah panganane urung rampung to bos, bos. Masya Allah. Ngapunten, ngapunten jujur niki. Duse tasih muter. Ngajeng dereng. Sampun. Nek sampun pun fokus ngaji dulu, ngaji dulu. Ngeten. Kula kok yakin Rasul, piye sahabat? Dulur cepit sing kula critakne kula wau. Wangger rong dino ngatam ni Quran jamaah hapira kaprah ngaji mbenbengi poso mbendino nek sodakoh nyahnyoh nek zikir lambe gak si titil Kanjeng Nabi. Kulo kok yakin wong cepit sing tak kandak niku sesuk mesti melebu swargo. Catet ibu-ibu, ternyata Rasulullah jauh ngeten. Lah hiya finnar. Ora sahabat, toto lahir wong cepet ke ahli ngaji, ahli ibadah, ahli poso, ben taun kaji, ben wulan umroh, ning wong cepet sing mbok critakno mau sesuk mlebu neraka. Catet. Kenapa Rasul? Ayo wong wedok-wedok fokus dulu. Jebule errornya salahe wong wedok fa innaha tu'zi jironaha bilisaniha. Ahli ibadah, ahli tahajud, ahli poso, ning lambene landepe karo tonggo ra karo karuan, senengane purian karo tonggo ora pernah rukun babar. Wong wedok mriki enten sing ngoten niku. Wong ya teko. Sing banter, wong nang panggung kok nang iso. Panggung. Pojok apa tengah? Tengah. Lanang apa wedok? Ya Allah, kualat dosa we. Kenal wae ora kok. Ibu maaf Ibu, ngapunten. Ayo, tolong fokus dulu Bu. Ternyata Ibu ahli ibadah kaya ngopo apike, nene akhlake elek karo tangga percuma. Bareng-bareng. Tangga tuku ceret mentret. Ae lho wonge. Bojone Jumadi ka lho. Tangga tuku kulkas atine pan. Tangga bangun omah atine sus. Tangga tuku mobil njun. Tangga tuku kol atine ndong. Bu, pengumuman, pengumuman. Minta maaf. Enek kiai, enek ahli ceramah mlebu TV, sorbanan, nenek ceramah kok mau ngelek ngelek wong liya. Jenengan ahli salat, ahli tahajud, tapi demi Allah ora apik karo tonggo, ora rukun karo tonggo. Maaf, maaf, surga nanti dulu. Kuping murung ngono. Aku dong ireng lho rungokno kae. Ket mau kok apik tenan kiyaine. Ya enek rego enek rupa to Bu. Sayang ceramah rada sore, Pak. Nek sore kulo pas teko ngoten langsung ceramah jane mboten napa-napa. Perkara mangan mangke. Halo. Ngeten, Pak. Wonten ihya dipun dawuhaken. Mang catet, Pak. Ad-dinu husnul khuluq. Agama kuwi akhlak sing apik. Wong beragama kok ora duwe akhlak, berarti ora duwe agama. Padha karo jenengan duwe NMAC, Pak. Ning NMAC mu kuwi mok simpen, mok lehe kamar, nek ngarit, nek kondangan, nek takziah melu nuno tangga. Toto lahir jenengan duwe NMAC ning ora pernah dinggo, berarti jenengan padha karo wong ora duwe NMAC. Makanya pengumuman, nyuwun pangapunten. Bu. Yuk semangat Ibu dulu. Bu. Bu. Rukun karo tangga nggih. Di minor Mas, di minor dirajangi. Iki penyakitnya lambi-lambi wong kene.

Kita akan kembali setelah iklan yang lewat berikut ini. Kawasaki, saudara. Ayo, lewat meneh, ayo. Stop, mang stop, mang stop. Ken kula iso fokus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Sing nomor loro, mangke ken wektune nyandak. Sing nomor loro, Pak, kula tak tawarkan, kabeh semangat. Jenengan tahun depan mbakku pengin sukses mboten? Kurang banter. Sepit pengin aman mboten? Pengin enek musibah mboten? Pengin dilanda azab mboten? Sing nomor loro, mirengaken. Sing nomor loro, konsep gampang. Nopo al mutahabina fiya. Ayo dulur cepit pageruyung sing wingi jodhaan neng-nengan purian karo sapa wae bareng ngaji karo Pak Amin bareng musika. Ayo guyub niki sing dadek niki ne kato niku nggih ngeten niki Pak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ngapunten. Roto-roto Mbak Vokalis wong cepit pe ora rukun karo tangga. Roto-roto Pak Amin teliti wong sak niki niku mboten apik karo tangga. Niku mesti perkara donya, Bu. Pasti, Pak. Kemudian lambe-lambe ngoten niku, Pak. Bu. Bapak halo. Mulon jenengan ojo kaget, Pak. Rumah tangga niku kadang-kadang mboten patek tentrem. Kenapa, Pak? Maaf mang catet. Wong wedok kuwi rata-rata ora gelem dijak rekoso, wong wedoke rata-rata isinan. Tak kandhani, Pak. Wong wedok kene, Bu, sedina kok rewang tangga ping papat, ya sandangane ganti ping. Oh. Lungkik boten, Bu. Wong wedok ke isinan, dijak urip rekoso ora pate iso. Nek bapak-bapak deloken kae lho, Bu, kupluk kok wis mbawuk ngono kae lho. Kupluk kok ireng ora, coklat ora kae. Selapanan ke sing dinggo ya klambiku, iku jatah saka ranting NO. Wong lanang, halo. Jenengan duwe sarung telu, kurang napa cukup? Cukup. Ibu-ibu duwe gamis rong lemari, kurang napa cukup? Rungokno kae, Pak. Wong wedok niku ya

bahasa Wisma, lomba Agustus, senam pagi. Makanya sepindah malih monggo saran-saran tak aturaken tiga niki, terus inti ceramah make sing kitab Tanbihul Ghafilin diangen-angen. Mudah-mudahan setelah peringatan Merti Dusun sore hari ini ket-

lagu Rin. Nggih Pak nggih. Nggih. Sing nyanyi kiyaine pok vokalise. Kiyaine, nggih. Sebuah lagu. Napa Mas enake Mas? Oke. Sebuah lagu sesal mawon. Niki lagu rada keren. Lagu niki tak kirim ning nggo wong wedok-wedok sing teng mriki niki. Sing ije galak karo bojo lereno. Eh kerudung ireng gualai kok setan kae. Yakin solikin dol bensin. Ibu-ibu halo. Lagu ini sepindah malih judulnya sesal. Pak Amin khususkan kepada bolo-bolo cepet terkhusus ibu-ibu. Wong sing dijamin mlebu surga niku sinten yai? Kula wingi maca teng kitab Tanbihul Ghafilin, nguyuh meneh. Astagfirullahaladzim. Kula wingi maca teng mobil teng kitab Tanbihul Ghafilin, meneng kabeh. Khamsatun wajabat lahumul jannah. Bu, enek wong limo cepet niku sing wajib mlebu surga. Siapa Bu? Luar biasa. Al mar'atus solihah al muti'ah li zaujiha. Wong sing kudu mlebu surga kata Rasulullah

tenang. Golek wong wedok ngeten iki gampang napa angel. Teng mriki enten wong wedok sing basa karo sing lanang. Epret-epret. Malah basa napa to, Pak? Bu, kula sering matur karo musika. Meneng kabeh, Bu. Dibundeli. Wong wedok arak nggayuh swarga niku ternyata gampange ra karu-karuan. Napa? Nek bapak bar seko sawah kok sambet luwe terus dahar, maaf ibu, siap no dahar bapak nang mejo. Bapak kok wis siap dahar madhep rene, jenengan disisih suami duduk manis nunggu sing lanang rampung mangan, senadyan sing wedok ora melu mangan. Saya persaksikan sore hari ini nek-nek wong wedok sing ngoten niku bukan manusia ning bidadari surga. Ibu meneng kabeh, Pak, halo. Jenengan nek dahar nggih ditunggoni. Blas. Oh, lewat meneh panganan meneh. Ya Allah Gusti. Bapak, jenengan nek maem nggih diladeni komplit kan unjukane barang. Blas. Gedung coklat malah ngene iki, alah manja-manja men. Wong wedok kaya ora digawean, wong lanang mbadok ya mbadok dhewe, ngono kelakuane iki lho. Ya Allah. Engko tak terang nih, nek wektune tasih longgar. Sebuah lagu bersama musika judule Sesal. Tolong vokalis Pak Amin didampingi. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Monggo.

susu susu. Masya Allah, saya mboten. Saya mboten. Ngisuk ngundang meneh. Niko Mas Dawa meniko rencang kulo MDS Mas Anto. Mas Dodo niko sing sebelah Mbah Yai niko rencang kulo MDS mau telepon, ya Allah. Mun, ketemu sakniki. Allahumma sholli ala Muhammad. Setengah lima niku. Pripun? Lanjut. Mun sudah sholat asar. Nek lo jujur pun jamak takhir kosor wau pak, aman kula pak. Eten meneng kabeh, tulung di Allah-Allahi golek lagu apik banget.

Ya Allah lemune. Alhamdulillah makmur-makmur wong ngene. Awak kok babokong kabeh ke ya Allah. Lambe ireng nggih lho ya Allah. Mun madhep rene. Ngapunten. Kula mboten kok sengit kepada sedulur kula sing golek rezeki. Ngapunten. Jenengan jualan boleh tapi mohon maaf jangan masuk ke area pengajian. Mangke anak-anak atau adik-adik yang pengin jajan supados medal mriko gen mboten ganggu ceramah. Ngeten, Pak. Tak simpulaken rumiyin. Meneng kabeh. Sing lagi teko tetap duduk manis. Allah ora sida nurunake bendu musibah balak teng cepet krana dulur cepet kersa nglakoni telung perkara. Dadi nek bahasa cepet ngeten, telung perkara niki Mas Dodo merupakan pekerjaan amal sing iso ngedohne balak musibah saking Gusti Allah. Siji napa? Ayo makmurkan masjid. Sing banter, ayo makmurkan masjid. Kula wani ngomong ngeten sebab kula pun nglakoni, Pak. Kula nek pas boten luar kota, kula teng omah jujur, Pak. Kula istiqomah jamaah. Mila kula wani, ayo Pak jamaah, ayo Pak jamaah. Ning kula boten wani, ayo Pak tahajud, wong kiyaine yo tahajud babar. Jujur. Kula tak matur. Halo. Teng mriki, maaf. Nek azan subuh niku cah nom-noman apa wong tuwa? Ya Allah. Ngapunten, sing tukang azan tulung ngacung, tak sawer. Ayo, tukang azan sapa tukang azan? Aku ngacung kabeh. Ngeten, Pak. Meneng kabeh. Wo Pak Min matur. Khamsatun wajabat lahumul jannah wau. Limang wong sing wajib mlebu surga. Wau siji, wong wedok sing taat karo wong lanang. Sing nomor loro maaf, muazin, Pak. Tukang azan sing bengak-bengok golek penumpang angel ra karo-karuan, niku ternyata nang donya gak entuk apa-apa. Ning rasul sing dawuh, muazin tukang azan sesuk dijamin wajib mlebu swarga. Allahumma tukang azan mirengaken. Sopo dulur pageruyung sing sok azan, jenengan nyeluk penumpang maghrib sing teko meuki kuwai, nyeluk isa orang nek sing teko, luhur asar rodok maklum wong do nyambut gawe, jenengan nyeluk subuh wong loro sing teko, Pak. Maaf sing tukang azan, nek di waktu-waktu sholat jenengan azan nyeluk penumpang kok orang nek sing teko, tak ijazai. Sok minggu jenengan azan jam songo esok. Yakin wong cepet sing ora pernah teng masjid arak gemeruduk gawa pentung arak ngebuki sing wong cepet bengak-bengok wedian. Wong jam songo kok azan ke model adan ndi? Sing adan pinter, sing edan sapa, Pak? Kowe maghrib tak celuk gak moro. Kowe isak tak celuk ra ketok. Apa meneh subuh babar? Lah iki aku adan jam songo kok malah do teko sing edan. Ngapunten, Pak. Perkara siji niki memang beratnya luar biasa. Maka yai izin, sesungguhnya teng cepit niku, Pak. Ora ana perkara sing enteng, ora ana perkara sing abot. Permasalahane kulino apa? Ayo sing banter to. Kulino apa? Jamaah niku abot. Ning bagi sing kulino dadi enteng. Ngapunten, Bu. Basa karo bojo niku angel.
ning nek wis kulino dadi gampang, perkara gampang kaya ngopo nek ora kulino dadi. Aku tak takon, ora usah tersinggung. Umpamane tersinggung, resikone kula ora dundang rene meneh to. Ora pateken no temanggung ombo kok wek. Enten boten teng cepit mriki mawon wong lanang sing omahe andik langgar, andik musola, cedak masjid ning azan ora gelem ora. Enten? Wong ya teko. Ngacung. Mula kowe aja ngeluh nek mbakomu elek. Aja ngeluh nek lombok basa. Aja ngeluh jenengan golek duit angel. Sebab nopo madhep rene sing duwe rezeki, sing ngukulke mbako, sing mayokne mbako, bukan siapa-siapa. Dudu gudang garam, dudu jarum ning sing kaya rezeki Gusti. Pun bismillah. Ngapunten izin, Pak. Sing urung gelem salat ora apa-apa. Bolo. Anta ila hilmihi iza atoktahu ahwaju minka ila hilmihi iza asoitahu. Hikam Bapak. Allahumma salli ala Muhammad. Dadi siji, ayo makmurkan masjid. Allahumma. Allahumma. Kula ngapunten tukang imam teng cepit niki nek pengin masjid makmur langgare kathah jamaah gampang nopo nek ngimami tulung aja dawa-dawa. Wong wajah-wajah penuh masalah ngono kok. Saawan jenengan nggota

Mbak, aku malah batin, wah calon suwe iki. Ora payu langgarmu. Halo. Pak Amin, dalem sing buri enten sing ajeng omong enten iki. Kula jane pengin salat Pak Amin. Kula jane pengin jamaah Pak Amin. Lah napa Mbah Kakung ora iso salat babar? Atahiyat ora apal, syarat rukun ora mudeng, niat ya ora mudeng, tapi jenengan nek pengin salat sah, ojo mamang, ojo khawatir, dulur cepet wis tuwa, paribasane rubuh-rubuh. Nek jamaah jenengan

Musikam pun kenal dengan ceramah saya. Andikan Mbak Kakung, jenengan gak iso popo, isone semelak kung, jan semelak til kung. Ya Allah, kula niat sholat isya manut kalih imam. Allahu Akbar. Isomu semelah, wacanan semelah. Semelah. Saobai imam jenengan derek, saobai tutuk isone semelah. Ning melu imam, orang disi imam, sope lurus jamaah. Yang terjadi apa? Ora khusuk babar belas, ora iso noto ati babar belas, nenek dulur cepit senengane jamaah, sesuk teng dino kiamat laporane khusuk sebab fadilah berjamaah. Kendang tok, kendang tok.

Mengapa? Kulo nek ceramah kok mesti mengingatkan sholat, Pak. Orang kaya mah. Ayo toh.

Lah balang tenan kowe yo. Nyengkakno ngono wangsane iki iya iya kabeh camat calon. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, maaf Bapak, maaf Bapak. Ngapunten iki, niki sing dawuh Imam Ghazali lho. Imam Ghazali mana kabeh? Musika. Wong lanang cepit kok ora gelem salat? Babar. Sing wedok ahli ibadah. Maaf, bengi kok kelon. Maaf,

masalah, sing penting so ngono bro. Jenengan wis 70 tahun pak, urung gelem sholat kok siap mati. Jujur pak, kewanen kowe. Nah kaya wong ngulupuk nongkona kaya lupu, bujumu kaya lupu nongkona kaya lupu. Bun, sunggal, senomor kali. Aku ini nyangoni piro. Masya Allah, ini kena coro malam dalung, ini seungundang belum nih dalung itu pak, guayang tenan pak. Ini karo musik kan murah bersih pak. Si nomor kali ibu bu sing nomor loro ayo dulur cepit khususnya mriki mawon rukun karo tonggo maaf pak. Wau tengah jim kula matur wong ahli ibadah ning jahat satru lidahnya setajam silet muk neng-nengan meri iri karo sufi tonggo ahli neraka. Hadis niku diterusne enek wong cepit sing ibadah pas-pasan salat yo mek 5 tok, poso mek Ramadan, tahajud babar belas, duha babar belas, ibadah pas-pasan ning guyub rukun karo tonggo apik karo tonggo wong sing ngoten niku sesuk mlebu swarga. Allahumma sing nomor telu golek rampung sing nomor telu menang kabeh. Dadi tumbal teng mriki sing nomor telu sing kudu diruwat nopo al mustaghfirina bil ashar. Ayo dulur cepet jenengan menungso menus-menus kakean dosa kakean sembrono pepeko dosa ora ana menungso sing luput salah karo dosa kabeh dulur cepet mesti duwe lah saapi-api wong sing duwe dosa do njaluk ngapura sing nomor telu ayo teng cepet nek musibah pengen

ceramah kok nape to bro, bro. Bon lanjut ye, lanjut ye. Telu ketemu. Pokoknya ini mangke ngapunten jam 5 kudu rampung. Ye, kersane mangke teman-teman musika gendang sengkar sange meriki tebih bapak. Bon ibu duduk yang manis. Lagu sing nomor 3 F minor. Lagune sejuta luka. Allah niku ra seneng nek roh dulur cepet gak gelem dong ibadah. Bon-bon sing teko keri duduk langsung aja metotok gilani kae. Hei, aja metotok kowe lho. Ya Allah lungguh kok ngene ke Pak. Yuh, masya Allah. Oke laler lho Bu. Allah. Monggo bersama musika. Lagu ini luar biasa. F minor mawon. Judule sejuta luka. Gua tak fokus nikirin. Gua tak matur bapak-bapak. Tulung mang jawab. Halo bapak. Teng sepit niku enek uang ahli jamaah, ahli pengajian, wis melu toriko, yo wis haji wis umroh. Ning nek rewang kibo maitu. Wae. Niku uang apik napa uang elek. Nah pak. Artinya apa pak? Api-api wong ibadah nek ora duwe akhlak pak, maaf maaf percuma pak. Wong kene enek wong wedok pak,

aku omah itu wae enek wonge engko mulih ngono ya ngapunten nyangking pakanan enek wong wedok RT loro aku roh bu enek wong sepit ngibadah biasa sama ayo ora istiqomah posonya mau Ramadan ning kok akhlake apik karo tangga apik niku wong apik napa wong elek bu apik maka Pak Amin simpulaken satu hadis menjadi rujukan dulur cepet pindah malih monggo bapak silakan jenengan dadi petani silakan jenengan golek duit silakan dadi wong sugih tapi demi Allah jangan kau pernah tinggalkan Allah deal deal hai boleh saja

monggo to Pak. Bapak ingin iki ora sengaja kok Bu, ora sengaja kok saya ombo. Iku dosa, Pak. Ngono. Bapak ya ra ngarit. Sak arit mungkal siapno. Endi tanganmu, Pak? Cekel seruput. Pak, jarene tangga-tangga, kowe nek ngarit kok nyungi suket, ning tengahe kok telo, jenderal, klopo. Lereno, Pak. Enten-enten mriki ngeten iki, Pak. Wong mriki sing senengane nginggok-nginggokne watese tangga nggih enten. Wong ya teko. Nang panggung pon nang isor. Nang panggung. Berarti kula. Oke. Okay. Silakan mau dadi wong apik, silakan mau dadi wong elek, silakan jadi orang yang ahli ibadah, silakan jadi orang ahli maksiat, ning kabeh sesuk diunduh dhewe. Waqala Bang Haji Roma Irama. Boleh saja bersama Musika Sonetanya Indonesia.

simpulaken, terus kundur dibundeli sepindah malih izin meneng kabeh madhep rene teng cepit niku enek tumbal sing cacahe telu. Nek tumbal telu niki mboten jenengan ruwat, Allah arak ngirim musibah. Musibah kathah bentuke, salah satu maaf rumah tangga ora tentrem, anak-anak ora soleh-soleh, mesjidé sepi babar blas, ora ana penumpange. Niku mboten barokah, niku musibah. Lah, supaya cepet tatah berkah, adoh saka musibah siji, ayo makmurkan. Siji, loro, jangan pernah

Blas. Blas. Ora mondok dhisik kok, Bu. Sing terakhir Mbak Yai izin al mustaghfirina bil ashar. Ayo dulur sepit, katah-katahno teng mriki. Maca istighfar. Mun telu niki manggondeli, telu niki diangen-angen, dieksekusi, dilampahi teng cepit, husnudun, yakin karo Allah, insyaallah tahun depan cepit dadi dusun.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
0: Mak, ini Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya, Pak. Anak apa sih, Pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awak kayak Pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroke bae. Ora apik lho, Pak. Mulane, Pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat, ora gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul ping telu sedina.
0: Apa iya sih, Bu?
1: Ya iyalah, Pak. Habutop gitu loh.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia, Kampung Undur Kau, RT 3.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kerja, Pak.
1: Kerja kok, Bu?
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai soft lens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai soft lens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai soft lens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata, apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Peramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Biarnya gampang sakit, apalagi cuaca lagi kayak gini. Gak tentu, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Ibu Nia.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah. Alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: mga sa balungtua gawa kayo kitok blito yung alat ngitun wala
1: na nga pari ka ba? Katone malang si temen
0: wala tul tul kie tenaga tua yung megap megap gawa semenepe rekasa temen jan
1: wala mbah mbah mulane nginum habutop mbah ben awake ora lemes kae mandeng kaki kasirun ngombe habutop saiki tambah rosak
0: temenan apa kudul yang kola tak jajal nginum habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Tinda. Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa

0: membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: basa balong tua. Nawa kayo tiyet kok beto yung ngalor ngidul. Wala.
1: Nah ngapa Rika mbah? Ketone melasi temen.
0: Wala tul tul. Kie tenaga tua yang megap-megap. Gawa semenepe rekasa temen jan.
1: Wala mbah, mbah. Mulane nginum habu top mbah. Ben awake ora lemes. Kae mandeng kaki kasirun. Ngombe habu top saiki tambah rosak.
0: Temenan apa kudul yang kola jajal nginum habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ya ampun, gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

Pedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan.

0: yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagarso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pagarso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagarso.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arejo, alamat Kampung Sampang Jaha, RT 01 RW 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung beli, dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Waalaikumsalam. Diva, masuk sini. Mau nengok Pak Guru ya?
1: Iya, Bu. Pak Gurunya ada.
0: Pak Guru lagi istirahat tuh di kamar. Soalnya lagi proses pemulihan pasca operasi.
1: Oh gitu ya, Bu. Oh iya, ini Diva bawa Habutop buat Pak Guru.
0: Habutop? Yang diiklanin di radio itu?
1: Iya, Bu. Habutop ini selain bisa menjaga daya tahan tubuh dan baik dikonsumsi berbagai keluhan penyakit, bisa juga nih buat membantu mempercepat proses pemulihan pasca operasi.
0: Wah, benar-benar banyak ya manfaat Habutop. Udah gitu katanya 100% herbal lagi. Aman dikonsumsi dan gak ada efek samping.
1: Betul, Bu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Pinter banget nih muridnya Pak Guru.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini.

0: di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Kacik.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kacik.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kacik. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi top.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: Radio Stara FM Kebumen.

pasir paukir pasir samudra ukir gunung cotora titing projo mengkeraken padungan ngananaken wana sopasabinan ngiringaken benawi tun pategalan.

ketika jiwa sadar kian tergurukaton. Loh jinawi loh tulisan sarotinan durdadi. Mapan suci ketumpang warih opoing.

kuning poro sudagar layar poro nangkudo rinten pantur dalulah bedatan rinten kedati. Paripata condro poro kawulo kang sami mapan ing kuban negoro Traji Trisno. Katon jejel habepet adu juki tepung taritus nadian topa paningkang liar dinul ketinggal rupa. Awit sebagian poro kawulo nganti trep katon jejel.

Traji Tresno satu moro satu mati jalmo moro keplayu. Gawat kaliwat liwat bingit ke pati-pati. Kukiloma burung kulit raton bison jungkel kapisanan kuah kami doro serno margolayu. Gopini ala kuning balat katon mangemper manjuro kangen dumang dung terasam yutum yung rap-rap ben malang di pangwasaning projo.

ati Proro Jemahar Jadin Proro Ratu Maharatu Kangsal Singkem Tanpo Proro Gini Baging Poncokoro. Saben kol mangsa ning aturake kudutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngaturaken pisuksun nenggal batos yekti kalamun rayu marang kautamaning

kalau semenopi menjulik awonten dampar kelemek kasur babut pramudani pinali peterindo cinar ngagem tirto sebatas tulis nauran gondo widu katiping samirono katon mangambar dungi pagelara jauh. Wis keparengan ngrasuk ke Prabon Candrani ro ke Prabon ing Prajo Tresno Makuto kencoro jaman langsung sundi gulinan sing garu demar miwah garu demu sang sanu kumangran sang tau tasi nunggu probong koro sumping sering pati uncan-uncan tibun jejo ulur-ulur negara jogelan kelabakan sarwa berbilang atas warok ampuh jinepoh ringin do jinawin calmas.

Galung Kiwangkoro. Nanggar pusaka dereng bu kinatah pinapun gedher enggak semendak moto putran gonjo dinapun-napun manus. Rompo ladrang tai timo pelet deket sembur kandran kumalu dengan es kencorno. Asulta

malah masih bani porwati bulu katon labar pindo jalan diri perandiri datar menerkan sani sabu wasirap masih bani senat jento akeh porwati bulu datar menerkan kepal ngabian toro inang kepal ngayun ingkang paman alindro cedipati Supolo senat jantoy kuno keluar sepuh ngapuran cang astaniro lenggat jajar malang ingkang putro nalindru traji trisno menggerakkan malang sangin dia mantri muka pangarso pepatih ing prajurit Nur Kinopati.

dalam. Naya pot tumanggung mantri bupati wedono panewu demang murah bekal sapi dalam. Abdi dalam jajar sopora abdi dalam magangan.

pinunggil semanten tandraning paswananing kraton Traju Trisno. Singkating tarito pocah postum koin tujuan cingkang sinunar somedar sabtu.

Kulo pitados dumateng panjenengan. Dinten menika ampun ngantos ajri kangilan. Kulo saosi kanthi para wadya bala sawetawis. Lumawat ing kraton Sanggala Waringin Sri Genter ingin pokok dipun lamar badhe kulo badhau piyambak. Mbok menawi wonten kakudangan saking tumusing kebatusanipun wanita paman mboten perlu suwala terus kula aturi nyagahi iki mawon. Maton mboten ra anggraning dewa. Oh iki nggih. Lha iya semanten yen pengamal menika mangke dhewe damel angel. Ingat isinipun kejahin awam bani nampik kulo. Kulo pasrahkan dumateng paman Raja Spolo. Kulo aturi murbo asiso. Awet yen duwi ponggo mesti saged kaboyong wonten Traju Tresna tangel lamun kula saged mondong diajeng Mustikawati senajan to sampun wonten salebeting datur. Oh iya sampun kula estuaken ngendikanipun anak prabu kepareng pun bopo beda dinten menika ampun ngantos kekilapan paman kesinggian paman paman pancat nyono wonten dawuh budhake kabeh purwadya bolo buta supaya nderekake tindai paman sumawis langki jumpono tandu kermun yento diparengaki minongko serono boing warito lan ojo pegat nyawisaki kegaman piranti perang yin ono kedadian cilik ditolak pengelamari gede tampik neroko suro orang anti ketoro ojo nganti kelayatan keraton Sanggarwi dadeki segoro gede salah bangki woy lah pareng nyiwen pamit bidalakan porwadiyo bulu kaki mangkato cukup cilik.

wis purna pangandikaning nata sabda pandhita ratu. Sabda pangucapan dito temen ratu ngarani pangandikaning pandhita seklimatan kena wali-wali yen tonalendra ngendika pisan rata tiyang sanegari. Nyaya Tirta Kresna kang piting rancang buya keparang bebeke Crimana Harsa manjing datut. Lek songko ing palenggan jenar pepora di budaya intinon songko mandrowo pindo diwa kairing poro widodari widodari seketi kurang sawiji.

0: Ben, kula nuwun wonten paring dawuh Gusti kula kesumaning ayu dening kencana Sang Prameswari Gusti kula mustika wen. Wis rada sawetara swinggon kumapan ana ing kraton Raju Trisna kene iki yo. Nunengetipun ngabdi sedaya sampun nekseni yen kirang mboten kathah langkung ana wis kedhik sampun wonten salebetipun catur dosa dinten mlampah menika. Aku gumun banget karo bendaramu sinuwun Prabu Ndrakasura. Kurangane apa nggonku sengit? Kurangane apa nggonku ora seneng nyawang karo dheweke? Kok ya tanpa duwe panggraita yen aku bakal dibalekake ngono kok ya ora gumunku. Mangke to Den Ayu, kula kepareng nyuwun prisa. Kirang menapa to panjenengan wonten ing kraton Raju Trisna? Dinyo tansah ewa dumateng Gusti kula sinuwun Prabu Narakasura. Aku kapusan kok bujamban. Oh, kapusan. Iya. Kapusan iki nek cara istilahe dina iki geglibang. Jenenge kapusan ngono. Nek ngapusi glibang. Oh, tadi ana tembung ngono kuwi jenenge ngapusi. Lah kok dados wong kedadusan ngaten. Aku iki mane bakal didapake karo putra Ndorowati. Gandeng sinuwun Prabu Bathara Kresna kuwi siji ning Narendra nanging bagus. Pakulitane ireng-ireng manis. Nggih, nggih. Yen disawang ireng-ireng manis niku pancen sayang gregetake. Banjur putrane mesti luwih bagus meneh. Lah kok malah didadekke manten sing nyanding aku kok setijo gek wonge bewok engko ngono. Brengoseng. Medeni, nggih nggih. Medeni nek kalem mboten kula niki gadah derek sing brengos ning kalem. Gadah gongso anyir-anyir. Kuwi bangeten kok sing jenenge Setijo ge siunge ketok kaya bojojali. Bareng ngono aku diboyong mrene rikala semana ditutake para kadang sentana. Nggih. Aku tepung karo adine Setijo sing jenenge Samba. Aku malah kepincut aku. Oh, nah kaya ngono. Ayang iku. Nah, kok njuk malah ngesir adine kaya ngono kuwi ya we, lah ora karu-karuan. Anak cara cara tangga kula nika mah kakang adi dirangkep. Nira priya. Nggih pawane kados Gusti kula Setijo menika. Jenenge Lemo. Sirai cilik. Kuwi karwane kakang adi. Pun dawuh bakul ing sepuh nenem sok namung. Godhoge wedang ngaten kados. Oh iya. Ewadene karang wong antuk arep mondong. Mbak Ayune dong akeh jinis dodol. Amon dong adine nek wah kleru mbokne arep digandrung. Kowe iki tenan apa min supaya aku seneng atiku elasa itu kok. Aku harus sing sombong kuwi seneng banget aku piyayine bagus tur nek ngendikan renyah. Aku njal pisaru Setijo aku arep melu sombong. Ampun ngaten menika. Apa ya kelakon pisah karo kakangne kok dadi malah njur karo adine. Ora apa-apa to. Wong dasar aku ya tresno karo Samba kok.
1: Ala sing jenenge ta tresno karo kowe. Ora kira-kira ya apa kok. Yo.
0: Aya.
1: Kok kabeh iki kalabe. Aku dhewe iki mesti tresno karo nek ra weruh kaya are meruh. arep beli kerupuk kabar aku diobong karo sedulur pancen mangah-mangah tembenane. Katresnan kok cedhonggreh ogreh. Parewangi suci-suci tembenane jebul malah bojoku kaya ngono. Pawite jago kok jebul malah nunggang bebek. Pancen aku tau nesu tenan. Maka aku bali sih kau nyambut gawe tekan ngomong rambel buku bapak bertahan-tahan lagi jobo kan anak ini ngarepan aku gak butuh kau temui bapak muka nene sekolah diri-diri kalau aku nyerai aku ngapu rancang tak songkol
0: terus yang lanang kok kendeli kau yang ngono
1: sabar saiki nah sabar bijet bijeri wanita ini paribasan swarga nunut neraka katut nenek sakit melu tanggung jawab ngaku kelaru ya dilek ke manut nenek bojoku sing kelaru tak elek kurang malah tenjang kebenaran sikile gede tak kue ayo
0: lagi beberayan ini hati kiar padu sikil apa ada beberayan aku jurping umuan ini gede-gede nanawake
1: bakal keok saya suwe saya tu suwe kok saya gugur PDW. Harus sembrono karo aku sablok tenan ora rumah saya anak wis telu. Ana wis telu ora katok kaya ngono ae. Yo tong akeh. Sing nyebut tuku pemain lor jaratan.
0: Kau kono ya tak amang-amang aje.
1: Saya gua gulagul kue. So apa-apa kue, apa-apa kue. Adi kau tak edw. Kena sah sedulur eh.
0: Kue so apa?
1: Konco jaler kulo.
0: Wujudmu?
1: Ge.
0: Kau yang apa wujud tu
1: pun boleh tak periso. Bagai dah. Pecut
0: apa yang kelakon yang gustimu kepecut karo bujimu bisa kelakon
1: kok karo stijor itu ganteng dek gue merak cacat
0: cacat kok gengkong ngono
1: apa agar kumat ngono masa ake kan
0: sing saking kersanipun Gusti Raden ayo aku wis tau matur karo Prabu Drakasura menawa to digatekke aku gelem ngadeni Prabu Drakasura nanging aku njaluk bebono wujude gajah putih serati wanita ya apa ya nang ngono sing ngatasi gajah putih kok serati wanita mbok yo mboten sah werna-werna to Den Ayu jalanan mong penjenengan menika sampun akhir diwasa upamita keparingipun penjenengan lajeng cocok kaning ing neraka sinun Prabu Drakasura kemen kula sampun marem sanget kaya-kaya ki wis jujur ngono lho kados kula kaya ingkang abdi menika wis arepa kepiye-kepiye ya tetep kula tresnani iya bola-bali kan kebacut anak-anak sopo bapakne dinok kae iki anak sing barep rak rondo kentir nek disenengi bocah ning bapakne ra oleh arep iki dimane-man nggo sawangan ning ngono dadi bocahe padha disenengi bapakne pugo dadi yuk munjling ngono kae
1: karena aja baik bapaknya dewek
0: ya ya orang kan juga aja baik bapaknya dewek
1: bagel-bagel aku udah kurungu kau untuk gue
0: dengan si pantipun uger sampun bebrayam ini kok tegesipun sampun dados piyayi sing wis porno uripe ngaten iya pancen nyoto ara ya tanah kaya kowe iki nek karo bojomu kuwi klirak-kliru kok ngono kuwi janjane iso ra ketemu nalar wong wedok iki suwasewi ngono ya kudu sing sarwa andhap asor. Kudu mau-mau pancen cocok nek wong wedok sakiki ora kok swarga. Nunut neraka katut nek senajan to kaum wanita melu duwe tanggung jawab. Berdirine kudu bisa jajar karo kaum pria.
1: Iya.
0: Nah, isine anggar kowe bisa maca tanganmu dhewe.
1: Tanganmu
0: ki macanen wiwit jentik tekan jempol. Jentik wiwit maksude, ngerti?
1: Ora.
0: Wong wedok kudu gelem utek-utek.
1: Bedina lek utek-utek. Wajah isra kalap kok.
0: Tegese ngora ora ngutek-utek karo njur. Ngutek-utek irunge bojomu ki ora. Sing tembung ngutek-utek ki omah isa isine kuwi Allah becike tanggung jawabmu. Wanita kudu wajib taktik ngono. Sing Allah diapikake, sing ora patut dipatutake, sing reget diresiki. Adi panining jeron ngomah kuwi kewajibane wanita ngono.
1: Oh, yas.
0: Iya. Anjur jentik manis kuwi wong wedok kudu sing suwasuwi sarwa sumeh yen karo bojo kuwi aja cocok wani senajan to padu nek aja ngantek krungu tangga. Ha kok mah bojomu tok songkol ning latar.
1: Jentos ke tembok. Males kita pesen balik iki
0: nek bojomu talelungan kuwi aja grutok nesoni senajan to kuwi ana sing ngandhake nek tumindake bojomu ngene-ngene ati yo kudu sabar. Teko mamang yuk di jasit dicopot dicentelke klambi dicentelke yuk diganti sarung
1: katok cendelke
0: ayo
1: kon saruban yuk saya digogoi
0: ora.
1: Ora tau sakit dulu kedit nek jurun sak ora tau sebelah tak gogoi halian gon tubelu mala kaya kene iki cencang karet. Wis duwe yasan singgahan dhewe ya sapa sing wae iso juga wae.
0: Ayo. Jenenge tembung jentik manis wong wedok sing wajibane kudu sing tanggapane manis karo wong lanang. Njur, sing tengah iki jenenge apa?
1: Temunggul.
0: Wong wedok kudu bisa ngatasi rumah tangga. Mimpin anak. Ngresiki anak.
1: Abe adus dhewe aras-aras sing
0: aku eleke ning kono kuwi. Njur penuduh. Ha iya ta? Tegese penuduh. Wong wedok duwe kewajiban nuduhake.
1: Mbenerke.
0: Ora. Nuduhake iki tegese sing anak sing ora patut diawe, dijejeri, dikandani, sing supaya diwedeni anak ning aja kereng.
1: Sugeng kae ndak keplak. Saya sing cilik kae tak lumah kae tak ijak. Aja direbut marang tuaku, acur. Ora wedi ya.
0: Nah, iya karang ro anake kon wedi. Iki jenenge penuduh. Mula wanita wajib nuduhake marang barang sing kleru.
1: Ya.
0: Nek bojomu sing kleru ya kudu tok dandani, ning ora karo njur nyongkol.
1: Kemitir wae. Iki sebab tak isane aji noron tokoh. Sapa sing berani adine amrak jiwa to sisan. Amuk-amuk wedi ya. Sing kudu bojo sprene kae. Pameran di mana gue untung mas.
0: Oh, ya mati dong.
1: Mati wae dong. Apa-apa yang jaluk aku dong kerepotan.
0: Ayo kan awam. Ya tegisi jempol, ngerti?
1: Ngerti wae.
0: Apa?
1: Pai jem ngompol.
0: Tembung jempol kuwi apik dhewe. Wanita kudu sing bisa dadi ana ngarep ngono. Jempol nyambak no mingkong ini ki papan kesopanan no jajal ini ono tamu rak wiling rak adu lenggar anggu jempol monggo lenggah ini tau ini jenis papan kesopanan ndak iso tamu teko yuto adu ki jentik monggo lenggar arawangun mulai iki senajan to jempol iki ning cindhek ning iki papan keluhuran. Ana kono mau timbal balike, kosok baline nek kowe ngajeni wong ya bakal diajeni. Rangi ngatemnya tau tenai. Iya bu sambang. Iya tak sesuwun yang panjang jawa tau marang ngangkang kudung latin yang rokok suruh kudungnya setiap bisa ngulik aki penuhanku gajah putus rati wanita. Iya mugi-mugi kemauan rati nanti.

Ina rito kocap direngan tos purno ngisami imbal cono sang maha ayu marang poro abdi nenggih ingin kundur ke datun prabun roko suro kagiat Dewi Mustikawati preso roko

0: garwanipun kakang Kiajeng ora ketan temu sekedap nitro paribasan mung seklimah tembungmu morotopun kakang adep nolan kepi kewajibaning wanita ingkang acarani marang garwo ingkang nembi kundur songko ing palenggan agung yayi yayi Mustikawati neraka suro kuwi aja guru mrene neraka suro aku gemang aku nyanding karo kowe aku gemang ati kowe ora butuh aku adu arep karo neraka suro lu aku pertimbanganmu senajan tak kuwi dadi kewajibanmu nanging aku ora seneng karo kowe mergo ana tembung ingkang durung bisa cocok karo aku rikala semono aku harus ngaturi niwala marang panjenengan supaya bisa nggulekake penuwunku. Aku ora lega, ora seneng ana kraton Traju Tresna yen aku ora duwe kelanganan Gajah Putih Srati Wanita kok dadi aku duwe penuwun kaya mangkono neraka sura ora bisa minangkani. Jarine Tresna karo aku mongko sing jenenge Tresna kuwi labuh pati tak kandhani.
1: Oh, aja kleur penampa. Pun kakang ratu sing gedhe panguasane. Pun kakang ratu kang akeh jajane. Senajan to Yayi Darbi panuwun kang kaya mangkono. Pun kakang ora bakal suminggah lan ora bakal silak tak sakui. Dino iki ngira percaya nggolekake Gajah Seta Srati Wanita pepundhenku paman Raja Supala. Mengkono Yayi.
0: Jagat prandhek kuna wong kok ngono kok ngaku tresno. Wis aja aku tak takon bojoku ki setuju apa entar apa Prabu Supala.
1: Lah yo pun kakang,
0: yen pancen ngakoni yen setijo ki pertimbanganku kudune jengkar dhewe goleki dhewe. Minangkane penuwune garwa ora bakal kabutan senajan to diriwangi ninggal praja. Supala sak kancane didhawuhi supaya tunggu negara murih tentrem aja nganti ana apa-apa. Nek sing pokok neraka sura kudu bisa minangkani penuwunku jeneng ki Tresna lahir batin. Yen apa-apa mung ngakon apa-apa mung perintah ora mukal wong ratu. Menang mudha sisa dasar bebondo. Bandu Sentono, paton bisa ngupai. Nengen dirasan yang katresna kau mengkuno kuwi, apa jeneng kuwi tresna jati?
1: Surat karu-karu. Panjen tibun elek nasib kuwi.
0: Nganing. Sing kawan kuwi jeneng ora bisa. Setimpal.
1: Tetep bukan kok setimpal
0: tegese iki ora bisa nyesuwekke ing atase tresna sebelah ya kaya ngene iki lah wong kaya ngono kaya mesora dadi kersane kudu kon tindak dhewe kek mongko gustimu kuwi nalendra saka gule negara
1: ade bapak ora kuwi tanggung jawabe kok ya yo sampai semuanya aku yang kudu deh yang binangkani penduduk punya gula kita beranak
0: ayo gue kira ramah itu secaramu banyak
1: ojo aku kira bodi katres tak jati sehingga aku tentara tenang gue
0: iya
1: ngerangkan tetap kuno si nyaron
0: iya ora maido. Kepiye neraka sura kang dadi penuwunku? Yen setijo ora kersa tindak dhewe, magedung aku balekno wae ana papanku, pasrahno marang wong atuwaku.

Paman. Paman Wilmuno. Wonten paring adawu sinuwun. Aku wis ora perlu akeh anggonku paring uninga marang paman. Aduh, tak awe nyerak ana ngarepanku yang perlu aku njaluk tenagamu. Paribasan lakumu setindak kenyatmu sak deliliran. Aku njaluk tulung gendongin. Badi rawuh dateng pundi nututi paman Raja Sepolo. Guleki ing tanah pernah ing kraton Sanggar Waringin. Menggasaki ngersanipun Gusti Nata Agung bendaramu diajeng Gusti Kawati gelem tak pondong. Netepi putri kang garbi garwonoto. Nanging yen aku bisa golekake kelangenan wujude gajah putih Sratiwanita. Rikala semono aku wis pasrah mawan marang Paman Raja Sepolo prandine diajeng Gusti Kawati tetep nolak apa kang dadi panuwun. Kudu aku dhewe kang temandang paman. Aduh. Mekaton mesakaken sangat menyang dalem. Badhe kula labeti swawi kula gendong nututi barisan Prajurit Tresna ingkang lumawat wonten ing Sanggar Waringin mengkono. Kacarita Garuda Yaksa kang pinaringan aran Dikya Wilmuna. Sigro katiti marang ingkang sinuwun Prabu Narakasura. Arso nungkol miating porwadio bolo traju Tresno bawani kuno Garuda gede sak gubuk rambun. Nampak ing bumi gara kenlar montring jimantoro sko gede ning manuk nganti bisa ngeyupi swara sawah sak jung jembaring swiwi.

0: siap dicemadong dawuh sinuhun.
1: Bopo kepatian Patih Candrapati.
0: Nduk-nduk.
1: Prajurit Sedipati wis padha tok kumpul lagi.
0: Ingetipun ngabisat sampun semadya toto-toto.
1: Dina iki sumurpa wadya Balasuka Sedipati banjur tunggalno tegese manunggalo karo barisan prajurit Trisno. Ingat isini totwuri lakuku abot sanggaku ngemban dauti belandal manak Prabu Narakasura. Dino iki ingin supaya banjur lumawat onong kraton Sanggar Waringin lamar Dewi Sri Genter. Yen toto lair gustimu bakal polo kromo nangi mungguing batin mung semedio gayuh kelangenan tangaran Gajah Putih Serati Wanita kang dumunung onong negoro Sanggar Waringin.
0: Beri
1: yen to penglamarku tinompo mapan kunu pinis di keparing jauh to anak Prabu bakal setari yang guni bebrayan marang Dewi Mustikawati. Cawis no plangki jimpono tandu kermun kanggu serono boyong wanita
0: mengatakan
1: ewa dini ojo nganti pisah karo gegaman. Yen penglamarku cilik tinolak gede-gede nganti dicacat nampik penglamari anak Prabu Narakasura teges nebak dadaku tanpa ketoro. Ojo nganti kelayatan keraton Sanggar Waringin gadekno sungsang bono balik.
0: Wah dah
1: pareng didalakan porwadiyo burusin podo pareng ngati-hati ojo nganti kekilapan konco sumadiyo toto-toto cawiski gegaman dera aki gitu sedikus.

gumur swaraning para wadya bala. Manjing telenging wana diwasana kang nitih rata kencana ka ana kang nitih turangga. Ana ingkang nitih dwipangga, ana ingkang nitih andhaka. Ing kono para wadya bala ame mraken titianira manika nika mawarna-warna kumrasa lir udan sweni manjing telenging wana diwasana rajang berjaten. Dengar gut tumuring jurang curi semengkong ya saksono senajan to kalimputing dan

Anggar Waringin. Ing ngawus kalpa yen to negara iku satu moro satu lati jalma mor kepaing. Manuk mabur ngumpuli negara jengkel kapisan lakune negara peniak barat katon mangemper. Senadyan to kuna wujude kraton kang ora sepira nanging nyata yen to gedhe pangaribawane. Satemah pinaris sembering kaltaman kemraping Purnalindro Manca Negari.

들 잡으러 저 뒤로 빠꾸 소리가 들려. 라인 들어 강아 벗고 니 또한 딜보마 또는 그 두녀 릴러인 줄로. 너 그리고 언가?

0: ayop ka kunggir Sri Kesumo kulon wonten paring dawuh Kanjeng Diwaji opo dini Patih Kuntala Bau kulon wonten paring pangandika Kanjeng Sinuwun ingsun minta sanjata pitulung kabeh para narapraja dawana sirep sakwetara bakal ingsun gunakake kinarya gambar-gambarake suasana ing kraton Sanggarwaringin dhiyestaken dhumateng luh aduh tak serake tak wraketake sumurupa panalangsane wong atuamu ora kaya dina iki persasat kaya bisa mecah-mecah no dodo mung mergo saka mikirake marang bayimu dina Sri Genter kang kinarya penglamar para ratu ratu Mancaprajo kula nuwun inggih menapa sampun suara ngerso dalam Kanjeng Diwaji penglamar-penglamar saking Mancanegari saweneh ana ingkang utusan saweneh mung kanthi aniwala ingkang temeke ngarsane ingsun nganti matumpuk-tumpuk wilangane paribasan udan layang jeblok mangsi Mbak Ayu Sri Genter pancen dadi pangelukan akeh para ratu den para satriya kang kepingin bakal urip bebarengan ewa dini penglamar ingkang rikala semono nembe tak ngendikake yen matumpa-tumpa iku durung ana sing dadi pilihane Mbak Ayumu Dewi Sri Genter. Kula nuwun inggih. Ana kono iku kang bisa nimbulake rasa kuwatir ing pamikir. Mbok menawa niwala-niwala saka Mancaprajo ingin wis tumeke ngarsane ingsun ora enggal di aturi walsan mesti bisa uga nimbulake rasa sengkeling pamikir luwih-luwih ingkang prapta ana ing ngarsane ingsun wawancara pribadi nganti ora bisa mboyong lan ora bisa nggawa keterangan bisa kelakon tantrimane nganti ngumpulake kekuatan negara Sanggarwaringin bakal diwajang peperangan sepiro kekuatane Wadya Balam raa teges negara iki rusak negara bedah mumergo saka Mbak Ayumu sing durung gelem nglakoni ngladeni marang kiyur pepunden kula rama mbok menawi namung kakang mbok dereng mujo atur ngerso dalem Kanjeng Rama
1: Bang, cek apa ya?
2: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah, Bang. Sekarang sudah sembuh.

0: Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih dan sudah mencoba obat lain, tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop dan saya beli, dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
7: Pak Samsul?
8: Iya, Pak Bejo.
7: Habis dari mana, Pak? Sore-sore baru pulang.
8: Ini saya habis dari sawah biasa, bikin saluran air biar sawahnya nggak kering.
7: Kok jalannya pincang gitu, Pak? Kenapa aku ya? Atau sakit?
8: Ini, Pak. Sela-sela jari kaki saya nggak atel banget. Tuh, sampai lecet-lecet gitu. Gara-gara sering basah.
7: Wah, itu sih Bapak kan aku tuh air. Sini dulu, mampir, saya akan obati kamu.
8: Apa itu Pak Bejo? Kok obat?
7: Iya, ini namanya minyak herbal Sultana Pak. Minyak herbal alami yang bisa membantu meringankan berbagai gangguan kulit seperti gatal-gatal jamur, alergi, luka bakar, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
8: Wah, Mantap. Saya minta dia, Pak, buat olesin ke kaki saya.
7: Mah, enggak, Pak. Kalau mau beli juga sudah banyak di apotek-apotek ataupun agen-agen lainnya. Langsung ke radio terdekat juga boleh.
8: Oh, oke deh, Pak. Besok saya beli pagi-pagi. Terima kasih ya, Pak, atas infonya.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

nyuwun pangapunten Kisanak, keparenga pun bopongaken atmojo dumateng panjenenganipun anak Prabu ingkang nembe tedhak ngaturaken perbagi ponokromo sak praptanipun anak Prabu ingkang nembe lenggah. Matur agenging panuwun sanget panjenenganipun Rama Prabu kepareng ngaken atmojo dhateng putra dan mereka tampi kanthi bingah raos manah. Nampi pangestuipun Kanjeng Rama winanting kalaharjanir sambikala. Piswanipun ing putra wan ngabiyantara kepareng aturaken sungkem mabekti kunjung ngandhap podo. Nun kapetelaken wonten dodho gendelo sami-sami. Gandeng pun bapa dirinati uninga dumateng panjenenganipun anak Prabu. Panjenengan menika nalendra saking pundi sinten sinambating wangi? Oh mangkaten. Yen to Kanjeng Rama mundhut prisa dumateng dasar kula. Mboten kita namung sak megaring payung, kula menika nyepeng pangwaos wonten ing kraton Cedipati. Oh iya. Ini sampun sudi metari dumateng dasar kula, kula Prabu Supala. Oh, Prabu Supala. Iya. Menapa paduka ingin ngasta pusrane ngadil wonten kraton Sanggarwaringin amit sewu. Rama Prabu ingin jejilu Prabu Suyandaya. Oh iya leres ya. Menapa ingkang animbulaken dukitaning penggalih penyaipun anak Prabu tedhak wonten ing setinggil binatur kenu sumengko pengabrojo andamarsasi. Rama, yen wonten lepat pisanipun ing putra langkung-langkung tumpang suatur kula nyuwun gri samudra wasan. Sowan kula ing pisan kepangkengaken lan ngempek-empek yang sepuh dhumateng Rama Prabu matur kasinggihan. Ingin ngongkok kalih bucer saking nyatuh piyambak namun kemauan kulo dipunutus dumateng yoga kulo pinar coyo dumateng yoga kulo Prabu Naraka Sumira Nalendra Traju Tresno kelros menopong menika yoga kepinaan. Oh nganti gandeng yoga kulo nampi sasmitan jamuto saget toto tentrem menawi to dipun ladosi dumateng ingkang putra Sargedaton pramila kula ing kapitados lan ngasipun Rama ingkang isinipun tinanggenang ngebun-bun ing jejawah sonten ingkang kula lamar kejawen ingkang putra Sargedaton yipun Dewi Srigenter. Ewa semanten kula sowan kejawen ingkang badhe cumadung dawuh menapa ingkang dadosaken kersanipun lan menapa ingkang dados kekudanganipun. Syukur yen ngemongno bondo dunya Mas Pices Raja Brana sakderipun malah sampun dipun sediani. Ih, Prabu Naraka Suwun menika Narendra ing kondang bir bondo Bandung Sentono. Mekaten. Kepareng pun bapa badhe suka ning dumateng anggil Prabu kasinggihan. Menawi yoga kula mboten kepingin dipun sranani mawi bondo dunya Mas Pices Raja Brana. Mitra saking panuwunipun yen to saged minangkani wujudipun singsih makhluk gaib tangsih gambar jagat menika nyebadi dipun ladosi rinten kalian dalu wonten alam padang dumugining alam langit. Simsim menapa menika? Sisi malu kagak ipangisi gambar jagat wujudipun menopo mas menopo inten menopo barlian menopo ake kulo piyambak malah dering nanti mangertos mbok yang sakit kulo nyuwun keterangan senat jento tebih paribasan kletono segoro gunung yang Rama Prabu sampun uningo kulo mbok badhe silak bagi kulo padosi. Kulo ngertos tembung menika wis sawek nembe kulo ndangu dhateng yoga kulo. Dados pun bapa kepeksa mboten saged ngaturi keterangan dhateng pundi papanipun lan kados menapa wujudipun. Oh, lah yen ngaten. Yen ngaten caranipun menika namung badhe nampik penglamar kulo tanpa ketawis. Yen to bebono menika merca padha wonten. Langkung-langkung kayangan waton jawata wonten ing kagungan kula sagah. Namung yen sarek menika anggenipun
nampi pekabaran wujudipun sing-sing malu kagaib tan si gambar jagat. Terang yen Rama Prabu nampi penglamar tanpa ketawis. Ingga mongko soan kula ing ngriki mboten ngemongaken duta kengkinan sampun duta ngrampung. Yen saged boyong dinten menika kula suwun awit sampun sumadiya plangki jumpana tandu permun. Tetumbasan kula sagahi waton merca padha wonten lan kula ing sampun ati mangertos. Ewa semantri yang ngantos alit kula menika mangke kagul. Ageng trayen badhe damel angel. Ing ajeng sampun kula aturaken yen to kula menika duta ngrampung. Badyaya saburan kapurancan beteng kandel. Saged kelampan menika mangke negari pun Kanjeng Prabu dados sing sang Borobali.

sumo onong paran kowe nglututi aku onong jabal tinggil apa bamu awet mundak dadi cuwamu yen to nganti aku ronden aku mumpung durung lakon cilik kowe nganti cacat gedhe temuka lain yen kena taiman malah prayoga kowe munduta kekudangan sing sekirane bisa muktekake marang uripmu wujuta bondo dunya mas picis raja bro wis tak sediyani yen watak satya tanah Jawa kuwi bondo dunya yen kakean meteng-metengi jagat ewa semono yen pancen dasari bisa ngalake karo aku kalah esuk tak pasrake sore yen kalah sore tak pasrake esuk kakang mbok ngamping lorong gigi pati arpo kwe polah kupat kapito koyo ulo tapangin ketanda tak sabri perbatan dadi luruh kuandamu merenyo tak siap lah pesaka.

prangiro jebul trincing trengginas awas temrampil nggonmu ponco polembanting cek cek sebit aku itu membanting sepisan dibanting ping telu raman papat. Ayo panggawian panjen perlu bongkokon gegaman tak tameng dodoh rata.

culo la spate, când cuști culo prapu și polo mlacar, mlacar. Abdi ku tu menggung penantang yudo penantang pati kulo kulo. Pelang yen Dewi Sri Gentro lah dulu ngaku. Najan to dulu ngaku nganggu srono sayu mboro perang. Ingin dadi senopati kadange mudo Dewi Sri Genter kang kekasih Raden Sri Kesuma. Rajang trampil awas trincing terengginas. Aku nyekel pusoko curigo tak tubruk luput tak tubruk kleru. Pusoko kena ditampel disaut marang dewe dicocok kaki dadak. Waduh rasane jape ora karu-karu. Bopo tumenggu Moroto jengali kesuwen majiwo kwe wong sekloron. Yen pancen bisa mencilik ngalaki gedhe mateni Sri Kesuma. Munggah pangkatmu mundak bayar. Wah kendara tugas.

jenenge Sri Kesuma. Iya dasar nyata kuwi sapa penantang yudo. Ngerti ora? Penantang yudo. Dadi aku cok nantangake. Temenggung-temenggung sing durung tau perang. Ingra iman ulung noh mbaimu Sri Genter yen pancen iso ngalaku tak ulung aki yen ora iso ngalaki ojung takon marang kakang mbok Dewi Sri Genter kelakon gemlinding sira.

Sri Kesumo Melayu iki sapa iki? Yen kowe takon karo aku Ki Wrangka daleming Sanggar Waringin. Patih Kuntala Bawu. Kowe sapa? Ana prajurit kok kudung celungkok. Wis kethu iki. Aja waton ngabani. Abdi dalem tumenggung jenengku penantang Yudha Girisura. Ra Eman Dewi Sri Genter ulung. Pak ulung aki yen wis bedah dadane Patih Kuntala Bawu. Nantang pekoro kelakuan candak antem rontok yo mrene aja mlayu.

0: pripun siya sasap menopo yen pancen siya sasap senajan top ya meniko menamung majeng ya mbak ning kula meniko kepetang gadah bagian awit ing ajeng wonten tembung yen kowe bisa menang do tak unggahke pangkatmu tak undhaki bayarmu. Pajeng menika mangke penyen damel batesan. Yen dumugi ngriku pinten? Ngaten. Wong menang we urung kok ya andang rekore. Apa menawa mangke pancen dasare niku mangke mundak tenan bayar kula. Mongko gaweane rada ringan. Ara. Kula sing to. Ning ampun omong-omong. Ampun omong-omong kula to ajeng kula kang rabekke. Oh. Kuwi sreko-reko wae. Mau Sri Kesumo kalah karo aku. Ngarang ngaten. Ning sing maju pati sing jenenge Patih Kuntala Bau. Kuntala. Dewe jutusan karo aku, pangane antepe kaya mimis kolontoko. Sae prayogane kowe saka kiwa aku saka tengah. Dewe krubut loro mengkoleh bayar yo paru. Bandingan, yo. Yen pancen betul narto alit kedah kandingan. Ning atur menika nggih kedah mawas dumateng tiyang ingkang suci. Awet kula menika gadah tumenggung ingkang ragi lemo. Nek kula pasrahi lajeng. Gugu karepe dhewe. Ora bisa ningkatake yen to iki semene iki betul. Dipodo wae mongko dhele menyang ming sewengi ya.
1: Ponjur sing ora.
0: Wis kok ngarep aku sing muri padre.

bubar kabeh para wadya bolo. Rekyono patih kedrawasan, Rekyono patih kedrawasan. Tenang opo. Mboten saged mboyong putri yen mboten saged ngawonaken senopati ing Sanggarwaring. Kula semanggaken Rekyono patih, kula semanggaken Rekyono patih. Sing dadi senopati Wrangka dalem Sanggarwaring ing nami Patih Kuntalabau wis rada ngasu tak tandangane bojo mesti.

0: Luiki koyo Sri Kesuma Melayu tawang-tawang tangis.
1: Inggih Rama.
0: Kepiye kah ananing peperangan Sanggar Waringin?
1: Mboten nginten menawi Prabu Supalawati balanipun langkung kathah. Saya dangu mboten saya alit namung saya ageng, saya ageng. Ingeng majeng kantun piyambak patipun Prabu Nrakasura ingkang nami Pancat Nyono Rama saged ngruntuhaken balurti jebol mandiro kelangenan dalam Kanjeng Diwaji mbibaraken para wadya bala Kanjeng Rama.
0: Aku mau rais kondo to kira-kira orang wani tanggung jawab sing sekirane kuwi sih sepen ing wuri kuwi aja cocok kesau keladuk wani kurang gedugo. Nah, ana kedadian apa-apa ora urung wong tua sing di sambat sebuti.
1: Kula mesaken para wadya bala mlajaripun salang tunjang rebut dujung
0: wis aja dipethokake. Gandeng kabeh mau ingkang nguasani Mbak Ayumu. Pelayune para wadya bala dijak mlebu gedaton ben patih Pancat Nyono ketemu dhewe karo Mbak Ayumu. Iki kanca Mbak Ayu, kanca Mbak Ayu.

0: mengkota Gajah Putih. Kula nuwun wonten paring dawuh Raden Ayu. Saben-saben negara ing sanggal waringin prasasat kebak tamu sangka manca praja kang isine kepingin bakal mboyong marang aku. Kosok baline yen aku kudu pisah karo Gajah Putih, aku trimo orang kepingin ngladeni marang sipating satrio ewadini. Aku gelem pisah karo kowe yen pancen ana satrio sing kepingin tak ladeni kegaduhan pusaka wasiat ingkang aran sing semaluk kagak tangisi gambar jagat.
1: We mekaten lamengku werdi kados pundi?
0: Awit sapa wae ingkang kegaduhan pusaka iku bakal bisa mangerti marang jagat lair ya jagat batin. Teges satria iku katris naning lair tekaning batin orang ngemungake ana ngalam padang bisa tekaning zaman kelanggengan lan ora bakal kepingin diladeni karo wanita siji kejaba mung aku ingin dadi jodhone mengkono Gajah Putih.
1: Wadah yen mekaten kula namung dherek memuji keparing jawoto, mugi-mugi sageta wonten salah setunggaling satrio ingin saged minangkan ingin dados pamundhutipun sang dewi.
0: Iyo ing batin mengkono nanging upama ta ora nono, aku tak trimo urip bebarengan karo kowe wae Gajah Putih, tak nglakoni suci ora bakal kepengin ladeni marang sapa wae.
1: Mekaten Raden Ayu.
0: Iya.

0: വന്നു.
1: ദേവി ശ്രീ കണ്ടു lenggah wonten ing taman kadherekan ngabdi dirada seta kang bisa tata dalem kocap plajenging purwadya bala kang selangat tunjang rebu duju manjing kedaton kabujung dening patih pancat nyono prisa ana wanita kang endah warane wis datan sinangging kalam untuk iku kang aran Dewi Sri Genta arsa katubruk tinadan gadingi gajah putih gladran patih pancat.

0: gajah putih
1: wonten dawuh
0: upama aku mau ranggawa kowe bisa kelakon aku wis digawa buta iki Rama keplat sing kadangku Dimas Sri Kesumaya padha keplayu mongso bodho gajah putih iki trang yen ana kraman nekani
1: sketo lenggah mangke kowe bari temandang.

gajah sak gununganan yo. Aku gajah Sito kelangenane Gustiku Dewi Sri Kuntarkusa. Patih pancat yono. Kuluno Sri Genter bakal tak boyong ing traju tresno. Panjen kuat nampani gadingku tak ulung aku tak rimah-rimah.

Ayo pitu tomo. Gajah seto mengsah marang patih Pancatyono. Pocapo ingkang wonten Jimantoro nitih Garudo kang ing ajeng Cinondro gedene Garudo sak bubuk rambut. Megaring swiwi yayah bisa ngeyupi sawah sak jung jembar. Prabu Naraka Sura Prisa kalamunta ing padaratan ana bledug mangampampak kagiyat juri penggali kepareng Pangudas Wendriyo. Milmuno wonten dawuh. Misor iku ana bledug kok ampa-ampan iki bledug ing apa-apa ana kewan padha kerengan. Ya sampun mboten pripun penggalih ingkang perlu dipun penggalih. Daya-daya dumugi wonten ing negari Sanggar Waringin. Rada medun sik. Nun, rada medun. Jajah dipermanake yen ora kleru kaya iki Paman Patih Pancatyono kerengan iki. Woi inggi inggi sinun musuh sama inggi malayan buten yang kalian tuh mengsai pun menikah wujud Dewi Pongo seto lagi buta ini gendeng apa kebeli tari wangi koyong ini tak gulai gajahku sing bisa ngakurakan rani aku kalau pertimbangku malah dijak kerengan lalik hati orang cilik cacat gede mati ini gajah podo karo Paman Pancatyono arep megatake aku karo bojoku tidur nih Pancatyono lirik sih ya.

Bawono langgeng sinunggi datan aurat ni anak kumir nogo gini kulon wonten paring dawuh Kanjeng Rama dangu dateng ingkang putra ora bakal sinangling wawasanaku yen ingkang nuju nang pasuanan iki putuku ing jangkar bumi si Antarja ya rupatara kula nuwun inggih Kanjeng Rama ampun ngantos kadaluwarsa keparang lajeng kula tindang iswanipun ingkang wayah yuga kula pun Antarja mengkono padha Basuki ya Antarja nun pangestu dalem Kanjeng Rama kula Kanjeng Eyang Winantu ing Karaharja nirsambi kula sowan kula saking ing kasatriyan jangkar bumi mboten sanes ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu ya Pak Tompo tan loro lumuntring pangestuti tampan loro kula cancang puceng weni mugi dados to jejimat rada king kayuanan

yen tok ana ngarepan aku kaya banjur duwe song gurunggi. Ora ana ane kita kang kudu bisa andangu apa perlune Antarja Malaksawan sing tanpa tak timbal. Antarja wonten dawuh matur ing kanthi prasaja nggir ana ngersane Kanjeng Rama dari matur ngersanipun Kanjeng yang bukti lepat ingin dados aturipun ing wayah nyuwun kuwi samudra pasang weh ora dadi apa estunipun pisuan kawon ngabiyantur upami uta kang ibarataken lari ing alit estunipun pancen wonten migatos ingas pisan tuwe dumateng kaluranipun Kanjeng Eyang ingin pokok panggugating raos kula eyang kedah saged minangkani lho kowe bakal gugat-gugat kenani bab apa kula menika binjing yen sampun wonten kedadisan perang Baruto itu kalenggan kula jajar kalian kadang kula Dimas Gatukaca ewa semanten tumraping kalenggan jajar nanging menggaing kebatusan kula kalian Dimas Gatukaca tebih awit Dimas Gatukaca menika gegaduhan sifat kandel menawi ingin wayah dasar kula mboten gegaduhan sifat kandel wonten ngriku menika suwaning raos kula dene benjing perang Broto itu kula kawis sujud dados senopati ngalaga dumugi temah kawon pangwasing pusaka kalian kadang kula Dimas Kaca Negara mengko to aja banjur kaya mengkono kurangane apa nggon kumejang Joyo Kawijayan kasentikan malah nganti aku nglenggono ingkang sejati ora iso pisah karo aku tak paringake awit supaya Antarja bisa pinunjul ngapa-apa mrajeng ngarep ya kuwi pusaka prungsungaku angger wis ngagem prungsungaku ingkang kono banjur wujudmu salira nganggo sisik wing gambaraken Antarja bakal manjing peperangan mesti bakal pinaringan unggul ing ayudha kok dadi Antarja sekurang kang dadi kekuatanmu kalah karo adimu Gatotkaca saking penuwun kula mboten bab menika awit nyatanipun anggen kula matur mekaten menika dipun pendhet kawontenan kejawi Dimas Gatukaca menika kadigdayanipun mumpuni jalaran dipun paringi dumateng Eyang Resi Seta tasih kegaduhan pusaka wonten kawan perkawis caping Basunanda rasuan antra kesemu tlumpah madu kacemo lan sumping suket Kulonjana Siti lajeng paman Setyaki kegaduhan pusaka Kanjeng Kyai Godo Tusanjeni ingin kenging ugi kangge sipat kandel wonten ing peperangan sareng ingkang wayah menapa kadadianipun ya bawon langgeng sinipun ya bawon langgeng sin kita tanah oh dadi meri bab kadigdayan kanuragan wujud wasiat lan kena diarani wasiat ji oh iya toh yen panjen mengkono wis noyanae raga titi mongso aku kudu nglunturake paringis sang hyang padha tatkala semono naga gini kula Kanjeng Rama iki pusaka kepeksa bakal tak pasrake marang putu Antarja wiwit dina iki aku pisah karo sipat kandelku nyemanggaken lajeng kula aturi paring dawuh Antarja wonten dawuh ya aku duwe pusaka wujude sing sing maluka gaib pangisi gambar jagat daya panguasane pusaka kang kasebut ing arep mau ora bakal ketik

Pacari totat kalau semua raden ontor jauh mijil songkot telengi sumur jolo tunduk nembi nompo pusoko masyiat kang rangsing semal kakai pangisi gambar jagat mapan rikolo songo pinaringan waler marang ingkeng yang sang yang anantobu datang ke parang kungkulan muka dangu dangu amargo songko tres naning pusoko satemah raden ontorjo nyung biasto amrih kalamunto kapundut ayo nganti kadangun ento kacondro nge saksono koyo dene lakune wong kang edan kepali butuh wino kelawan mengintang sah angaturaken geng panuwun dina pinaringan sipat kandel besok akhir tembe jeneng Senopati besok sak jajar marang kang raya Raden Gatot ucap ini wonten Jimantoro Prabu Narakasura besok kang raya Antarja nyunggiasta kaget kadur kalkas lho iki adik Antarja kenapa ya.

Kapan ling iki adiku Antarjo? Iya kakang setuju. Orang dini kok tadi cuci tangan ki ono apa? Yen pancen ono pepeteng Dimas Antarjo becik bluko marang pun kakang, mengko tak ewangi-wangi ngudari pepetengmu. Aku ora nemu alangan lan ora bakal ono pepeteng kang tumanduk marang aku. Oh ya syukur, lah kok tangane disunggi ono wigatine. Wigatine apa yayi? Aku nembi nompo pusaka wasiat songko penjengane Kanjeng Eyang Ananta Bruga ingin aran singsim maru kagait tangisi gambar jagat. Nang kowe mengkono mau aja nganti pusaka kuwi kungkulan muka wismu. Wah, kok kaya ana bejane iki. Jenenge singsim maru kagait tangisi gambar jagat. Iya. Lah. Wujude kok ngopo Dimas? Wis rasa tak dudu-duduke. Sejatine pun kakang kaya bumi kaya ngono mau. Nanti ninggal lagi nih guru Traju Trisno pancen gule pusoko kaus kasebut ngarep lirik pun kakang bakal polokoro memeneh wis ora perlu tak kandaki puro madiusono ini bose pun kakang bakal polokromo wanita ing sanggar waringin kangaran Dewi Sri Genter manut bakal pun kakang boyong Dewi jaluk pitukon wujudnya sing semal kagak tangisi gambar jagat nyanyi idep-idep Dimas Antarjo molo keramak ikaraku pusaka kuwi tak sili sesuk gendenan yang Dimas Polokromo arep butuh hake opo tak sediani putri ini jenenge sopo Sri Genter ayo opo ora lu ayo yen panjenengan ayu tenimbange iki tak siliake diubah bakal dipun Polokromo kakang Roko Slak gedung tak ngurabi dhewe wae. Lho, aja kaya mengkono di Mas. Idep-idep mulo kramake karo aku aja. Pusaka anyar-anyar kok disilih-silih. Lho nalaran dhewe. Sing-sing kok kaya ngono, serasa omong. Iki sing jenenge tangisi gambar jagat oleh oraleh bakal tak sunampil Dimas Antarjo lilo ora nek panjenengan kakang Stijo bisa ngalahke aku tak ulung lagi. Pabu.

kenging menopo penjenengan kantoko paman Wilmuno lo ono bejane nanging ora ono daulate iki sing duwe pusaka adiku Antarja tak silih ora dulungake malah ngedekake sayembara perang sayembara iki aku watur iso ngalahke Antarja bakal disilihake sing semal kagae perang iki ning gadah kang rayu Antarja yo menapa keparang kowe bali temandang yen pancen bisa kalah.

0: Jenenge Ontor Jawa kuwi.
1: Iya.
0: Ono manuk kok semono gedene. Iya. Aku Wilmuna. Titiane Gustiku Prabu Ndrakasura. Kena taiman pusaka sisi mal kagetan sing gambar jagat ulung. Iso ngalahke aku tak ulung ae. Wah, teladung iki.

0: Paman ini no.
1: Ulo.
0: Kepi ya kok berondol kok ngono.
1: Aduh. Dibubuti Antarejo. Wis Surawangun babar pisan. Manuk semene ra ana wulune. Rak diloke cah cilik-cilik. Apa ya ana piye kok semene gedene. Saya niki mangke anggar mlebu teng Traju Tresno anggar bocah cilik alok. Manuk setijo brondol. Wis mulih kan. Lih bali drusuk-drusuk mengguna dipentungi cah cilik-cilik.
2: Aduh Antarejo wiyah-wiyah temenan.
1: Bola bali kan ngerangkene ora ana ngene iki. Mlaku ya ora kepenak sih. Oh jlak-jlik. Ngarane sing pokok ki wulu. Wulune ora ana ae. Ora kepenak nggo mlaku.
3: Onto juga wirang sakaremu akan rokok suruh. Ojo takon diso tak cokot tugel wulu.

0: bal liyo entar wis lunga kana. Tarik rene meneh. Aduh, mati aku mati.
1: Aku ora wis kondo kan. Takon penging wani. Awit pusaka iki gedhe pamatane. Aku kok wani ra.
0: Aduh aja tak ngonok-ngonokke kuwi aduh. Aku trimo tobat, aku tak bali wae. Kontor yo
1: wis bali yo takon rene meneh kowe.
0: Aduh, mati
1: aku. Penjal kon ngapake? Kon ngelenggek-ngelenggek. Kowe sambat to iki, rasane kowe.
0: Aku aja dinggo dolanan aduh.
1: Kon ngusep-ngusepe. Kowe

0: tak kon delok cah cilik kuwi.
1: Aduh, mati aku aja tinggu tulanan nonton selalu. Aku terima tobat mati aduh. Aku ra terima banget ono kedadian kok mengin. Aku prasasat tinggu dulanan karo Antarjo. Nek durung tobat lahir batin, payen perlu tak buang sing rodo.

Kowe putune Kaki Ananto Bugo, aku putune Kaki Nogoro. Yen Kaki Ananto Bugo duwe sing semaluka gaib, Kaki Nogoro kudu duwe sing semaluka gaib. Aku bakal gugat, ora trimo aku persasat tinggu gaib dulan jika iwi rangka.

Mangkono Raden Antarja. Kirang gumuyu bisa agawe wirang malangking Roko Prabu Narukasura. Nanging datang enget kalamuntu Raden Antarja sejatine nrajang wawalipun ingkang Eyang Sanghyang Hananto. Pusaka sing semal kagawe pangisi gambar jagat kungkulan muka rada sawetara dalu. Nalika Raden Antarja gerah bingung duga lor kleru kidul duga wetan kleru kulon mung tansah ngubengi tengahing wanadri.

0: Pak. Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggungnya bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop Ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Aduh, ya ampun. Gatal banget ini mata.
6: Kamu kenapa, Han?
5: Ini, Bob. Mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
6: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata cocok banget buat kamu yang matanya kering.
5: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
6: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
5: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
6: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
5: Oke, Bob.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: Pak Samsul?
4: Iya, Pak Bejo.
3: Habis dari mana, Pak? Sore-sore baru pulang.
4: Ini saya habis dari sawah biasa, bikin saluran air biar sawahnya nggak kering.
3: Kok jalannya pincang gitu, Pak? Kenapa? Aku ya? Atau sakit?
4: Ini, Pak. Sela-sela jari kaki saya nggak atel banget. Tuh, sampai lecet-lecet gitu. Gara-gara sering basah.
3: Wah, itu sih Bapak kan aku tuh air. Sini dulu, mampir, saya akan obati kamu.
4: Apa itu, Pak Bejo? Kok obat?
3: Iya, ini namanya minyak herbal Sultana, Pak. Minyak herbal alami yang bisa membantu meringankan berbagai gangguan kulit seperti gatal-gatal jamur, alergi, luka bakar, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Wah, mantap. Saya minta deh, Pak, buat olesin ke kaki saya.
3: Mangga, Pak. Kalau mau beli juga sudah banyak di apotek-apotek ataupun agen-agen lainnya. Langsung ke radio terdekat juga boleh.
4: Oh, oke deh, Pak. Besok saya beli pagi-pagi. Terima kasih ya, Pak, atas infonya.
1: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Ini langka.
1: Prei, Pak. Ibu orang masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Orang kayak biasa, ne?
1: Iya, Pak. Mau lagi testangi turu, awake rasanya lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tok tuku obat disip. Kebu, pate, diinum ya. Rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Tak turunan disit ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia.

0: Saya Oti Alamat, Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya nggak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya, saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah, belum sampai 1 minggu, perut saya mulai enak. Tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: Radio Setara FM Kebumen.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296 08

0: Ammar TV.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, keponakan tante, kok gak kabarin sih mau main kesini?
1: Kan surprise tante. Oh iya, om mana? Kok tumben gak lagi baca koran sambil ngopi di depan?
2: Ommu lagi ikut kumpulan RW. Semenjak ommu sakit waktu itu jadi jarang ngopi lagi. Sekarang tiap pagi rajin olahraga. Katanya sih biar tubuh tetap fit di usia tua.
1: Oh gitu ya Tan. Oh iya nih, Intan dititipin ini sama ayah.
2: Apa ini?
1: Kabut stok Tan.
2: Wah kebetulan banget, stok tante udah tipis.
1: Loh, tante sama om juga konsumsi Habutop.
2: Ya iya dong, ini kan juga rekomendasi ayahmu. Makanya ommu cepat pulih dari penyakitnya berkat konsumsi rutin Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kardi, alamat Langgen Sari, Blanakan. Saya mau berbagi bagi pengalaman. Dulu saya penderita penyakit, lutut saya sering sakit. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Habutop obat herbal, ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik. Dan saya sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Teh Moro Otipus dan lain-lain di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 05 RW 01 Kecamatan Kuto Winangun Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu, gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu. Mata gata-gata ditetes, alhamdulillah.

0: beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
3: Ammar TV.

0: Ammar TV.
1: Bu, bu.
2: Apa toh, Duk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
1: Coba lihat ini, Bu.
2: Apa ini, Duk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
1: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
2: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Eh, suamimu udah tahu belum?
1: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
2: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal Ramona Rap yang paling jos.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Duh, sebel banget ih, ngabisin bahan doang.
5: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu pagi-pagi.
1: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
5: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
1: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
5: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
1: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
5: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling. Saya jarang pakai kacamata.
1: Eh, kok iya ya, Pak?
5: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW 14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol Diagen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Malih noto jamaah riyin kersane jamaah ingkang tasih wonten nginggil saged merapat ke depan panggung musika nyuwun nada F minor niki mangke tak aturi bocoran sore niki kula ajeng ngaturaken kitab Tanbihul Ghafilin judulnya ngeten Mbah Yai.

مثل الجبال الراسيات ويوسع الله عليه رزقه. ما شاء الله. Sinten dulur cepet sing mangke kerso nglakoni gangsal perkawis, Allah ajeng paring dumateng dulur cepet uripe selamat, jenengan bakal ditambah kebaikan-kebaikan kalih Allah sing luwih luar biasa.

0: Mangkeh materi yang Pak Amin sampaikan sore hari ini. Sebelum kita ngaos, wakolat Bang Haji Roma Irama fi dangdutihi. Judulnya 1001 macam. Betul. Nadane napa niku? A minor. Nah, 1001 macam itu bidang pekerjaan manut Allah sallu ala Nabi Muhammad. Bun, monggo saran-saran.
1: Sering.
0: Oh siap.

garap masalahe. Mun mangke tak ganti lagu sing apik-apik. Monggo. Sareng-sareng aos. Ibu-ibu yang ada di depan panggung, monggo tenang rumiyin. Sering kula matur kalih musika yai. Wonten kitab Nasoihul Ibad.

labihi. Sopo dulur cepit sing sore niki noto ati niat soko omah pingin ngaji, ternyata Mbah Yai dulur cepit sing sergep ngaji sore niki jenengan boten lagi golei swarga ning swarga sing lagi golei dulur cepit kabeh. Allahumma amin. Milo gandeng niki wekdal sampun sekawan kirang seprapat, monggo langsung inti ceramah. Sepidah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama 'alaina wa hada. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin.

ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Kunjuk sedaya para bapak yai, ibu nyai, ashabal ma'ahid wal madaris, tokoh masyarakat, tokoh agami, takmir masjid musola, alladzinahum warasatul anbiya, ingkang sedaya kita pundi, kita suwun doa barokahipun. Saat ada zuama, sedoyo poro pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, apresiasi buat panitia ingkang riyen sampun dolan teng griya kula Solo. Matur suwun panitia, generasi muda, tonggo tepalih, sound system, teman-teman musika saking Boyolali, mudah-mudahan atur pambiyantu saking dulur cepit demi terselenggaranya acara pengajian Merti Dusun.

kado leres. Aja khawatir. Rai-raine ketok Pak masalahe. Muslimin, muslimat, nahdiin, nahdiat, rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten kitab Tanbihul Ghafilin. Syekh Imam Abu Lais As-Samarqandi dawuh. Ibu-ibu diem dulu. Limang perkara niki monggo ditaleni. Jenengan angen-angen lima perkara niki Bapak saged ndadosaken dulur cepet. Jenengan kesangipun tambah sae, umure tambah sae, rezekine tambah sae, tambah jembar, sesuk insyaallah dadi ahli swarga kabeh. Khamsatun man dawama alaiha zida fi hasanatihi wa yuwassi'allahu alaihi rizqah. Alah mbuh rame wae kok. Siap ngaji dereng Bu. Bapak siap ngaji nggih? Nuwun meneng kabeh. Kalih ngerokok mboten napa-napa. Kula tak matur rumiyin, Pak. Nopo dulur cepit, nopo dulur mbulu, nopo dulur temanggung, nopo menungso zaman sakniki nek golek rezeki sing halal kok angele ra karu-karuan. Hati-hati, Pak. Sakniki ngapunten Mas Dodo. Dadi petani niku wis kuat.

tau lemu nandur mbako yo kaco nandur panili ra tau bati. Kenapa Mbah Yai? Karena gampang dulur cepit mboten kerso ngelakoni telung perkoro gawe Gusti Allah. Yun pangapunten Pak. Milo niki hadis kutsi riwayat Imam Al Baihaqi. Pak Lurah rawuh mboten niki. Loh Pak Lurah izin Pak Lurah. Ngeten bahasa niku lho ngeten. Madhep rene. Bahasa niku lho ngeten. Allah ajeng nurunaken bala, Allah ajeng nurunaken bendu teng cepit. Ning bendu ora sida turun teng cepit, musibah ora sida mandap teng pager gunung, keranten dulur cepit kerso ngelakoni telung perkara. Niki mang catet Pak. Kula tak maca hadis kusi rumiyin.

yuk jenengan semangat, kula tambah semangat. Wes tamu telat ayo. Aja ndelok kono, Pak, ndelok kene wae, Pak. Pun lanjut mboten iki. Jenengan mangangen-angen, Pak. Teng cepit niku enek tumbal. Awas perhatikan. Lah tumbal niki cacahe telu. Tumbal teng cepit kok ora mbok ruwat, Bapak? Allah arak nurunaken musibah. Musibah niku kathah. Gagal panen. Niku musibah. Diseneni bojo. Niku musibah. Ceramah ora digatekne. Niku musibah. Aduh solo kene masang tarif ceramah semene ya dinyang. Niku musibah. Ya Allah, niki murai gara karu-karwane ora bolo dhewe, ndak mungkin Pak Amin sowan sore niki, Pak. Perhatikan semuanya, Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah male, Bapak. Mang mirsani akeh, mang mirsani driji kula, aja mirsani akeh kula, Pak. Akeh kula sae masalah iki. Dadi teng cepit niki, Pak. Enten tumbal cacahe telu. Tumbal niki kok ora mbok ruwat, jenengan biarkan tumbal itu. Allah sing dawuh

nopo niku Pak, iza nazartu ila ummari buyuti. Nek cepit pingin dadi dusun sing subur kang sarwati nandur, murah kang sarwati nuku, kedepan panen-panen teng mriki melimpah ruah. Amin. Bapak-bapak sing golek rezeki gampang. Amin. Siji masjide musolane kudu makmur, kudu rame kata jamaah. Mula ngapunten bapak madep rene. Mbako wingi rapayu aja nyalane Gusti Allah. Sebab nopo? Masjid sae, musola gede, azan pol bantre, ning WC-WC wis bablas.

Ya. Lah kula takon anak lanang, Pak, iku rokok mahal. Terus tunggal kula turahne teng mriki. Mun tenang mangke kula sawer. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah malih, Pak. Halo. Aja nyalahne sapa-sapa dulur cepet. Kawontenan

kupinge krungu ning ora teko, malah takon karo bojone, kae sing azan. Wonge teko. Melumpuk nang kono kae wonge. Masya Allah Bapak. Ngapunten, mangkene wekdal mboten mirunggan. Sing kom satu Asia kulo pending kulo tak ndandani sing hadis kutsi niki mawon manuk gemak notol grame ceramah kroso pena sesuk mundango menengkape. Halo, masih hidup ye? Milo izin Mbah Yai, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT sepindah malih. Nek cepet pengin dadi dusun sing gemah ripah loh jinawi, golek duit gampang, nandur-nandur jenengan mangke diparingi rezeki sing gampang. Setunggal Pak Amin tak matur, mulai acara merti dusun.

ora sampe tak mantuk to, Pak. Aku ora butuh mon tak mantukmu. Sing butuh actionmu, Pak. Halo. Lanjut mboten. Sing nomor loro, ibu-ibu ngapunten, jane ngapunten nggih. Mun kula pesen Mas Hendik, nek ngundang Pak Amin, jarak antara panggung dengan jamaah ojo adoh-adoh. Turu kudune sing nong tengar kuwi ibu-ibu ojo bapak-bapak. Nginjing ngopo? Pokoke nginjing nek ngundang Pak Amin kan kudu karo musika, Pak. Niki luar biasa, Pak. Sholu ala Nabi Muhammad. Mun hiburan riyen nggih. Dangdut apa campur sari? Oke. Waqalat Ibunda Mirnawati fi dangdutiha. Teman-teman musika kasih E minor dulu.

0: dhisik. Waduk wae sing di pikir kok ya Allah. Pun lanjut mboten. Sebuah lagu luar biasa buat dulur cepet. Judulnya namun ini Mbak Pati?
1: Air Bunga.
0: Oke. Lagu ini menginspirasi dulur cepet. Minta maaf. Man lam yaskurillah, man lam yaskurinas, lam yaskurillah. Dulur cepet kok gak syukur karo poro leluhur. Dulur cepet gak syukur karo poro sesepuh sing wis meninggal dunia. Jenengan ora dianggap syukur karo Gusti Allah. Bersama Musika Air Bunga Musika. Tukang son mutu bakso rokok nggih. Nggo ngeslop awas we. Panitia kelong telung atus. Kiai apik ngene kok dinyang ya Allah. Mun kula tak umumno, Bapak halo. Bapak halo. Bismillah merti dusun kalih pembikaan selapanan. Nggih, sama saja. Merti dusun, sedekah bumi nek zaman dhisik sadranan niku padha mawon. Lah biasane Pak, nek sedekah bumi niku napa kegiatane? Esuk ziarah sekaligus ngirim arwah terus bengine do wayangan. Lah teng cepit luar biasa wayangan campursari diganti pengajian. Mbok nomor satu, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebidah malih niki Allah sing dawuh wonten hadis qudsi riwayat

mung perkara nomor siji napa, ayo makmurkan masjid. Pisan gas, ayo makmurkan masjid. Wau Mbah Yai dawuh, kula kelingan. Dan ini kak langsung pamin angen-angen tak hubungaken kali hadis Kanjeng Nabi. Mau Mbah Yai dawuh, wong sregep ngaji ora ana jaminan mlebu surga, apa meneh sing ora pernah ngaji babar. Yuk lambi-lambi kerudungan rungokno. Yuk rungokno Bu. Niki nek ora bolo padha temanggunge ora tak omongi lho Bu. Meneng kabeh. Niki hadis sahih. PR nggo dulur cepet. Rasulullah niku Mas Dodo nate dicurhati, nate sahabat matur kali Kanjeng Nabi. Ngeten Pak Lurah. Kanjeng Nabi, iya sahabat, madhep rene kabeh. Kula niku jan gumun karo wong wedok cepet pageruyung. Lah piye to sahabat? Ya Allah Rasul, wong wedok cepet niku nek metu jilbaban, nutup aurat, brukut, koyone wong wedok saleh. Wah, nek bengi ra pernah turu, tahajud sepanjang malam. Nek awan gak pernah mangan, poso sunah. Nek Senin do nyenen, nek Kamis do. Ya Allah, panganane urung rampung to, Bos, Bos. Masya Allah. Ngapunten, ngapunten jujur niki. Duse tase muter. Ngajeng dereng. Sampun. Lek sampun pun fokus ngaji dulu, ngaji dulu. Ngeten. Kula kok yakin Rasul, piye sahabat? Dulur cepet sing kula critakne kula wau. Wangger rong dino ngatam ni Quran, jamaah hapirah kaprah ngaji mbenbengi poso mbendino, nek sodakoh nyahnyo, nek zi-

swarga. Catet ibu-ibu. Ternyata Rasulullah jauh ngeten. Lah, iya finar. Ora sahabat, toto lahir wong cepet ke ahli ngaji, ahli ibadah, ahli poso, ben taun kaji, ben wulan umroh, ning wong cepet sing mbok critakno mau sesuk mlebu neraka. Catet. Kenapa Rasul? Ayo ngomitok-mitok fokus dulu. Jebule errornya salah wong wedok fa innaha tu'zi jironaha bilisaniha ahli ibadah ahli tahajud ahli poso ning lambene landepe karo tonggo ra karo karuan senengane purian karo tonggo ora pernah rukun babar. Wong wedok mriki enten sing ngoten niku. Wong ya teko. Sing banter, wong nang panggung kok nang iso? Panggung. Pojok apa tengah? Tengah. Lanang apa wedok? Ya Allah, kualat dosa we. Kenal wae ora kok. Ibu maaf ibu, ngapunten. Ayo, tolong fokus dulu Bu. Ternyata ibu ahli ibadah kaya ngopo apike nene akhlake elek karo tangga percuma bareng-bareng tangga tuku ceret mentret ae lho wonge bojone jumati ka lho tangga tuku kulkas atine pan tangga mbangun omah atine sus tangga tuku mobil njun tangga tuku kol atine ndong Bu pengumuman minta maaf enek kiai enek ahli ceramah mlebu TV sorbanan nene ceramah kok mok ngelek-ngelek wong liya jenengan ahli salat ahli tahajud tapi demi Allah ora apik karo tangga ora rukun karo tangga maaf surga nanti dulu kupingmu rungokno aku dong ireng ya lo rungokno kayak itu mau kok apik tenan kia ini ya ini rego ini rupo to bubu sayang ceramah itu tuh sore pak nek sore kalau pas teko ngeten langsung ceramah jani buat nopo-nopo perkara mangan mangke halo ngeten pak wonten ihya dipun dawuhaken mang catet pak ad-dinu husnul khuluq agama kuwe akhlak sing apik wong beragama kok ora duwe akhlak berarti ora duwe agama padha karo jenengan duwe NMAC pak ning NMAC mu kuwe mok simpen mok leh kamar nek ngarit nek kondangan nek takziah melu nuno tangga toto lahir jenengan duwe NMAC ning ora pernah dinggo berarti jenengan padha karo wong ora duwe NMAC makanya pengumuman nyun pangapunten Bu yuk semangat ibu dulu Bu rukun karo tonggong nggih di minor mas di minor dirajangi nggih penyakitnya lambi-lambi wong kene

akan kembali setelah iklan yang lewat berikut ini. Kawasaki, saudara. Ayo, lewat meneh, ayo. Stop, mang stop, mang stop. Ken kula iso fokus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Sing nomor loro, mangke gen wektune nyandak. Sing nomor loro, Pak, kula tak tawarkan, kabeh semangat. Jenengan tahun depan mbakku pengin sukses mboten? Kurang banter. Sepit pengin aman mboten? Pengin enek musibah mboten? Pengin dilanda azab mboten? Sing nomor loro, mirengaken. Sing nomor loro, konsepe gampang. Nopo? Al mutahabina fiya. Ayo dulur cepit pageruyung sing wingi jodhaan neng-nengan purian karo sapa wae bareng ngaji karo Pak Amin bareng musika. Ayo guyub niki sing dadek niki ne kato niku nggih ngeten iki Pak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ngapunten, roto-roto

Wisma, Lomba Agustus, Senam Pagi. Makanya Sepindah Malih, monggo sarang-sarang tak aturaken tiga niki, terus inti ceramah make sing kitab Tanbihul Ghafilin diangen-angen. Mudah-mudahan setelah peringatan Merti Dusun sore hari ini

Durin. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Sing nyanyi kiyaine apa vokalise? Kiyaine. Nggih. Sebuah lagu. Napa, Mas? Enake, Mas. Oke. Sebuah lagu sesal mawon. Niki lagu rada keren. Lagu niki tak kirim ning wong wedok-wedok sing teng mriki niki. Sing ece galak karo bojo lereno. Kerudung ireng gualai kok setan kae. Yakin solikin dol bensin. Ibu-ibu halo. Lagu ini sepindah malih judulnya sesal. Pak Amin khususkan kepada bolo-bolo cepet, terkhusus ibu-ibu. Wong sing dijamin mlebu surga niku sinten yai? Kula wingi maca teng kitab Tanbihul Ghafilin, nguyuh meneh. Astagfirullahaladzim. Kula wingi maca teng mobil teng kitab Tanbihul Ghafilin, meneng kabeh. Khamsatun wajabat lahumul jannah. Bu, enek wong limo cepet niku sing wajib mlebu surga. Siapa, Bu? Luar biasa. Al mar'atu sholihah al muti'ah li zaujiha. Wong sing kudu mlebu surga kata Rasulullah.

tenang. Golek wong wedok ngeten iki gampang napa angel. Teng mriki enten wong wedok sing basa karo sing lanang. Epret epret. Eh malah basa napa to Pak, Pak. Bu, kula sering matur karo musika. Meneng kabeh, Bu. Dibundeli. Wong wedok arak gayu swarga niku ternyata gampange ra karu-karuan. Napa? Nek bapak bar seko sawah kok sambet luwe terus dahar, maaf ibu, siap no dahar bapak teng meja. Bapak kok wis siap dahar madhep rene, jenengan disisih suami duduk manis nunggu sing lanang rampung mangan, senadyan sing wedok ora melu mangan. Saya persaksikan sore hari ini nek-nek wong wedok sing ngoten niku bukan manusia ning bidadari surga. Ibu meneng kabeh. Pak halo. Jenengan nek dahar nggih ditunggoni. Blas. Oh lewat meneh panganan meneh. Ya Allah Gusti. Bapak, jenengan nek maem nggih diladeni komplit tekan unjukane barang. Blas. Dong coklat malah ngene iki alah manja-manja men. Wong wedok kaya ora digawean, wong lanang badhok ya badhok dhewe ngono kelakuane iki lho. Ya Allah. Engko tak terang nih nek wektune tasih longgar. Sebuah lagu bersama musika judule Sesal. Tolong vokalis Pak Amin didampingi. Shallu ala Nabi Muhammad.

0: susu susu.
1: Masya Allah, saya mboten. Saya mboten. Ngisuk ngundang meneh. Niko Mas Dawa meniko rencang kula MDS Mas Anto. Mas Dodo niko sing sebelah Mbah Yai niko rencang kula MDS mau telepon ya Allah. Mun, ketemu sakniki. Allahumma sholli ala Muhammad. Setengah lima niku. Pripun? Lanjut. Mun sudah sholat asar. Nek kula jujur pun jamak takhir qasar wae, Pak. Aman kula, Pak. Ngeten, meneng kabeh tulung di Allah-allahi golek lagu apik banget.

Allah lemune. Alhamdulillah makmur makmur wong kene. Awak kok babokong kabeh ke ya Allah. Lambire nggih lho ya Allah. Mun mun madhep rene. Ngampun ten. Kula mboten kok sengit kepada sedulur kula sing golek rezeki. Ngampun ten. Jenengan jualan boleh tapi mohon maaf jangan masuk ke area pengajian. Mangke anak-anak atau adik-adik yang pengin jajan supados medal mriko gen mboten ganggu ceramah. Ngeten, Pak. Tak simpulaken rumiyin. Meneng kabeh? Meneng kabeh. Sing lagi teko tetap duduk manis. Allah ora sida nurunake bendu musibah balak teng cepet krana dulur cepet kersa nglakoni telung perkara. Dadi nek bahasa cepet ngeten, telung perkara niki Mas Dodo merupakan pekerjaan amal sing iso ngedohne balak musibah saking Gusti Allah. Siji napa? Ayo makmurkan masjid. Sing banter, ayo makmurkan masjid. Kula wani ngomong ngeten sebab kula pun nglakoni, Pak. Kula nek pas boten luar kota, kula teng omah jujur, Pak. Kula istiqomah jamaah. Mila kula wani, ayo Pak jamaah, ayo Pak jamaah. Ning kula boten wani, ayo Pak tahajud, wong kiyaine yo tahajud babar. Jujur. Kula tak matur. Halo. Teng mriki, maaf, maaf. Nek azan subuh niku cah nom-noman napa wong tuwa? Ya Allah. Ngapunten, sing tukang azan tulung ngacung, tak sawer. Ayo, tukang azan sapa tukang azan? Ha kok ngacung kabeh. Ngeten, Pak. Meneng kabeh, meneng kabeh. Wa Pak Amin matur. Khamsatun wajabat lahumul jannah wau. Limang wong sing wajib mlebu surga. Wau siji, wong wedok sing taat karo wong lanang. Sing nomor loro maaf, muazin, Pak. Tukang azan sing bengak-bengok golek penumpang angele ra karo-karuan, niku ternyata nang donya gak entuk apa-apa ning rasul sing dawuh muazin tukang azan sesuk dijamin wajib mlebu swarga. Allahumma amin. Tukang azan mirengaken, mirengaken. Sopo dulur pageruyung sing sok azan, jenengan nyeluk penumpang maghrib sing teko miki kuwi. Nyeluk isa ora nek sing teko. Luhur asar rodok maklum wong do nyambut gawe. Jenengan nyeluk subuh wong loro sing teko, Pak. Maaf, maaf sing tukang azan. Nek di waktu-waktu salat jenengan azan, nyeluk penumpang kok ora nek sing teko, tak ijazahi. Sok Minggu jenengan azan jam songo esok. Yakin wong cepet sing ora pernah teng masjid arak gemeruduk gawa pentung arak ngebuki sing wong cepet bengak-bengok wedian. Wong jam songo kok azan ke model adan di sing adan pinter sing edan sopo, Pak. Kowe maghrib tak celuk gak moro, kowe isa tak celuk ora ketok, apa meneh subuh babar. Lah iki aku adan jam songo kok malah do teko sing edan. Ngapunten, ngapunten, Pak, ngapunten. Perkara siji niki memang beratnya luar biasa. Maka yai izin, sesungguhnya teng cepit niku, Pak, ora ono perkara sing enteng, ora ono perkara sing abot. Permasalahane kulino apa? Ayo sing banter to, kulino apa? Jamaah niku abot. Ning bagi sing kulino dadi enteng. Ngapunten Bu, basa karo bojo niku angel. Ning nek wis kulino dadi gampang. Perkara gampang kaya ngopo nek ora kulino dadi? Aku tak takon, ora usah tersinggung. Umpamane tersinggung resikone kula ora diundang rene meneh to?
ora patek eno temanggung ombo kok wek enten boten teng cepit mriki mawon wong lanang sing omahe andik langgar andik musola cedak masjid ning azan ora gelem moro enten wong ya teko ngacung mula kowe aja ngelu nek mbakomu elek aja ngelu nek lombok basa aja ngeluh jenengan golek duwite angel sebab nopo macep rene sing duwe rezeki sing nukulke mbako sing mayokne mbako bukan siapa-siapa butuh gudang garam butuh jarum ning sing kaya rezeki Gusti pun bismillah ngapunten izin Pak sing urung gelem salat ora popo bolo anta ila hilmihi iza ato'tahu ahwaju minka ila hilmihi iza asoitahu hikam bapak Allahumma sholli ala Muhammad dadi siji ayo makmurkan masjid Allahumma Allahumma kula ngapunten tukang imam teng cepit niki nek pengin masjid makmur langgare kathah jamaahe gampang nopo nek ngimami tulung aja dawa-dawa wong wajah-wajah penuh masalah ngono kok saawan

aku malah batin, wah calon suwe iki. Ora payu langgarmu. Halo. Pak Amin, dalem sing buri enten sing ajeng ngomong enten iki. Kula jane pengin salat Pak Amin. Kula jane pengin jamaah Pak Amin. Lah napa Mbah Kakung ora iso salat babar? Atahiyat ora apal, syarat rukun ora mudeng, niat ya ora mudeng, tapi jenengan nek pengin salat isya, ojo mamang, ojo khawatir, dulur cepit wis tuwa, paribasane rubuh-rubuh. Nek jamaah jenengan

Sikam pun kenal dengan ceramah saya. Andikan Mbah Kakung, jenengan gak iso apa-apa, isone semelak kung dan semelak til kung. Ya Allah, kula niat sholat isya manut kalih imam. Allahu Akbar. Isomu semelah, wacanan semelah. Semelah. Semelah. Saobai imam jenengan derek. Saobai tutuk isone semelah. Ning melu imam, orang disi imam, sope lurus jamaah. Yang terjadi apa? Ora khusuk babar blas, ora iso noto ati babar blas, ning nek dulur cepit senengane jamaah.

pokoknya mengapa? Kulo nek ceramah kok mesti mengingatkan sholat, Pak. Orang kaya mah, ayo toh.

barang tenan kowe kok. Nyengkakno ngono wangsane iki iya kabeh camat calon. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf bapak. Ngapunten nggih. Niki sing tau Imam Ghazali lho. Imam Ghazali mana kabeh? Musika. Wong lanang cepit kok ora gelem salat. Babar. Sing wedok ahli ibadah. Maaf. Bengi kok kelon. Maaf. Berarti ibu-ibu lagi dikeloni batang. Imam Ghazali sing kapa, Pak? Sing wedok babar blas gak kelem ngibadah, sing lanang sregep ngibadah, bengi-bengi kok ngeloni bojo, berarti jenengan lagi ngeloni. Loro-lorone kok ora salat babar blas, bengi kok tumpak-tumpakan Mbak Wati, berarti wong loro lagi tumpak-tumpakan kaya. Mila para badang-badang sedaya ingkang kula hormati. Ora sugih ora masalah, sing penting so ngono bro. Jenengan wis 70 tahun, Pak. Urung gelem salat kok siap mati. Jujur, Pak, kewanen kowe. Nah, kaya wong sing ngulumpuk nang kono kae lho, bojomu kae lho nang kono kae lho. Mun sunggal senomer kali. Aku iki nyangone pira. Masyaallah niki nek cara malam dalu esuk ngundang kula meneh dalu ngeten Pak. Goyang tenan Pak. Ning karo musika nggih. Murah kursi Pak. Sing nomor kali. Ibu. Bu. Sing nomor loro. Ayo dulur cepit khususnya mriki mawon. Rukun karo tangga. Maaf Pak. Wau tengah jim kula matur wong ahli ibadah ning jahat satru lidahnya setajam silet muk neng-nengan meri iri karo sufi tonggo ahli neraka. Hadis niku diterusne enek wong cepit sing ibadahi pas-pasan salat yo mek limo tok, poso mek Ramadan, tahajud babar blas, duha babar blas, ibadahi pas-pasan ning guyub rukun karo tonggo apik karo tonggo wong sing ngoten niku sesuk mlebu swarga. Allahumma sing nomor telu golek rampung sing nomor telu meneng kabeh dadi tumbal teng mriki sing nomor telu sing kudu diruwat nopo al mustaghfirina bil ashar. Ayo dulur cepet jenengan menungso menus-menus kakean dosa kakean sembrono pepeko dosa ora ana menungso sing luput salah karo dosa kabeh dulur cepet mesti duwe. Lah saapi-api wong sing duwe dosa do njaluk ngapura sing nomor telu ayo teng cepet nek musibah pengen

ngene ceramah kok nape to bro, bro. Bon lanjut nggih. Lanjut nggih. Telu ketemu. Pokoke niki mangke ngapunten jam 5 kudu rampung. Nggih. Kersane mangke teman-teman musika ngendang jengkar sange mriki tebih Bapak. Bon Ibu duduk yang manis. Lagu sing nomor 3 F minor. Lagune sejuta luka. Allah niku ora seneng nek roh dulur cepet gak gelem dong ibadah. Bon bon sing teko keri duduk langsung aja metotok ngilani kae. Eh aja metotok kowe lho. Ya Allah lungguh kok ngene ge Pak. Yo masyaallah. Oke laler lho Bu. Allah. Monggo bersama musika. Lagu ini luar biasa F minor mawon. Judule sejuta luka. Gua tak fokus nikirin. Gua tak matur bapak-bapak, tolong mang jawab. Halo Bapak. Teng cepit niku enek wong ahli jamaah, ahli pengajian, wis melu toriko, yo wis haji, wis umroh. Ning nek rewang ki mbok maido wae. Niku wong apik napa wong elek? Nah, Pak. Artinya apa, Pak? Api-api wong ibadah nek ora duwe akhlak, Pak. Maaf, maaf, percuma, Pak. Wong kene nek wong wedok, Pak. Nek rewang kok maido wae. Enek wonge. Engko mulih ngono ya. Ngapunten nyangking pakanan. Enek wong wedok, RT loro aku roh. Bu. Enek wong cepet ngibadah biasa jamaah ya ora istiqomah posonya mau Ramadan ning kok akhlake apik karo tangga apik niku wong apik napa wong elek Bu apik. Maka Pak Amin simpulaken satu hadis menjadi rujukan dulur cepet pindah malih. Monggo Bapak silakan jenengan dadi petani, silakan jenengan golek duit, silakan dadi wong sugih, tapi demi Allah jangan kau pernah tinggalkan Allah. Dil dil hai boleh saja

Nggih mboten, Pak. Lah sangat menyesal nek dulur cepit umur dawa sugih punya kesempatan panjang muk nggo ngurus donya ora gelem gongi badah. Bapak. Halo. Rukun nggih. Kula simpulaken. Bu. Bu. Mulai sesuk basa karo bapak nggih. Oke, percaya Pak. Percaya. Blas. Lambe ngono kok nggih, alah hepret-hepret. Mandep rene. Endi enek wong wedok cepet sing ngerti bapak rawuh bar nyambut gawe jenengak wis maca ayu bar adus bapak kundur nyambut gawe melebu teng omah jenengan tengar pelawang kok sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad niku wong wedok sing luar nek duwe wong wedok ngeten iki aja dipendem nek urung mati Pak pesen kula ngoten to endi nek wong wedok perhatikan salaman karo sing kakung tangane kok dicium seruput ganjarane kaya ngambung Hajar Aswad ora usah ato-ato tekan Mekah Pak nang omahmu wis ana Hajar Watu item, apa meneh bojomu ireng Hajar Aswad tenanan. Loh, ngapunten Bu sing nang dhuwur. Tabasa muka, guyu, mesem, meringis nanggon ngarepe wong lanang, guyune wong wedok niku diganjar kaji lho Mas Toto. Nggih Bu, kae malah ngeyel ae. Malah mosok. Wong guyu nang arepe bojo kok kaya kaji mosok. Mbok guyu mesem niku angel lho, Pak. Ayo aku tak takok jawab kabeh sing banter. Bu. Seminggu wingi jujur saka ati. Kowe nang arepe bojomu, guyumu karo merengutmu akeh endine? Nah. Guyu nang ngarepe wong lanang niku kaya haji sing mabrur salaman ngecup tangan sing lanang niku kaya ngambung Hajar. Mula ngejen Bu, nggo PR nggo ibu-ibu. Ngisuk bapak-bapak arah macul. Maaf, arite, pacule, sake siap nonong emperan terus jangan ngeten iki. Pak

0: Ini kue senengane kok nginggok-nginggok ini galangane tonggo to pak. Bapak ingin niki ora sengaja kok Bu, ora sengaja kok saya ombo. Iku dosa, Pak. Ngono. Bapak ya ra ngarit. Sak arit mungkal siapno. Endi tanganmu, Pak? Cekel seruput. Pak, jarine tonggo-tonggo, kowe nek ngarit kok nyunggi suket, ning tengahe kok telo. Cino. Lereno, Pak. Enten teng mriki ngeten iki, Pak. Wong mriki sing senengane nginggok-nginggokne watese tangga nggih enten. Wong ya teko. Nang panggung apa nang isor? Nang panggung. Berarti kula. Oke. Silakan mau dadi wong apik, silakan mau dadi wong elek, silakan jadi orang yang ahli ibadah, silakan jadi orang ahli maksiat. Ning kabeh sesuk diunduh dhewe. Waqala Bang Haji Roma Irama, boleh saja bersama musika sonetanya Indonesia.
1: Teng dong dong dong teng dong dong teng.
2: Mau kemana? Kok sendirian?
3: Ke radio beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat siapa?
3: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
2: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
3: Iya.

0: masnya mau nitip sekalian nggak? Habu top.
1: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habu Top, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, gak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habu Top, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habu Top, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
5: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi jatuh.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Apa kabar pagi ini? Sehat baik ya? Iya, jangan kayak lagunya ya. Udah pagi-pagi hari Minggu masih ngaret aja, belum bangun ya, mentang-mentang libur nih hari ini. Iya, tetap semangat dong buat semua Sobat Star FM ya hari ini. Udah monit, udah gabung, udah gasik ya. Tetap semangat pagi pokoknya ya. Rajin banget kayaknya setiap pagi ya. Iya dong, kayak Nia nih selalu rajin banget menemani setiap pagi Sobat-sobat Star FM ya. Jadi yang lain juga harus pada semangat dong, walaupun hari Minggu waktunya liburan ya. Waktunya nyantai-nyantai di rumah. Ya, masak bisa nanti-nanti ah, nyuci juga bisa nanti-nanti. Iya ya, ya udah ah, enggak apa-apa isi waktunya istirahat mungkin gitu ya. Tapi pokoknya harus tetap semangat pagi, jangan sampai rezeki kita nanti dipatok ayam ya. Bangun dan semangat jalani aktivitas pagi ini dong Sobat Star FM. Okay, hai hai hai. Selamat pagi semuanya yang udah hadir, gasik banget. Yang belum gabung, yuk buruan gabung aja. Masih Nia tunggu di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Iya, kali ini DJ Remix menemani Anda sampai jam berapa nih ya? Ya, jam ini aja deh ya. Jam 8 aja ya. 2 jam ke depan ya menemani Anda bareng DJ Remix. Yuk kita goyang bareng.

Lemesin kaki dan tangan-tangannya ya. Jangan males-malesan biar gak pada kaku-kaku. Yuk ya, kita goyang bareng DJ Remix. Dan okay, pagi hari ini dia masih ditemani produk direktur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Ultimus, dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk di Natur Indonesia. Oke, ini puterin lagi deh. Ada lagu Atur Saja Tuhan ya, Hidupku Milikmu. Station bareng dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Nah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang di

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Welcome, I'm Ernie Leja.

Gadis manis Kalimantan ya, udah muncul hari ini, oke? Iya dong. Selamat pagi buat semua sobat Sara FM Kabumen. Hai, matahari Minggu yang mau persiapan lomba-lomba jalan sehat. Wah, luar biasa banget kayaknya ini ya. Seneng banget deh denger ya aja tuh kayak pagi nonton gitu ya, ada yang lomba gitu. Semangat ya, semoga menang, walaupun gak menang aja tuh udah bahagia banget ya. Ketawa bareng, ngeramaikan bareng acara Dirgahayu NKRI yang ke-81, Masya Allah. Sehat terus buat kamu dan buat kita semua ya. Thank you banget yang udah pada merapat hari ini. Yang belum gabung silahkan gabung dulu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, pokoknya pagi ini sobat Sara FM nih yang ngerasa lagi apa nih Maria? Ya, ngerasa lagi enggak enak badan gitu ya. Sebenarnya nih mau ikut lomba, mau ikut jalan-jalan ke sana sini, tapi lagi enggak enak badannya ya. Selain itu juga semalaman enggak bisa tidur. Iya, gak bisa tidur. Jadi ya gimana ya Mania ya, tubuhnya bangun pagi rasanya tuh sakit semua gitu ya, masih ngantuk, kurang semangat. Ya udah deh sobat Sara FM ya, mending rutin minum Habutop dulu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi Habutop bisa membantu orang yang kena insomnia, badan yang pegal-pegal, yang kurang enak, yang masuk angin, yang kena migrain, sakit kepala gitu ya. Bisa rutin minum aja sehari 3 kali Habutopnya, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat, oke? Iya, supaya tubuhnya tuh lebih mudah mencerna gitu, oke? Iya dong, dan oke, thank you banget ya udah selalu rutin minum Habutopnya. Semoga semuanya baik, sehat gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk beli di mana? Belinya di benar apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi enggak usah khawatir lagi ya sobat Sara FM. Buruan coba rutin minum Habutopnya sekarang juga. Dan ya ada mungkin juga yang udah minum rutin nih Mbak Nia ya. Jadi udah membuktikan benar-benar khasiatnya. Jadi sekarang tinggal apa? Iya iya benar banget ya. Tinggal berusaha lagi, mencoba lagi gitu ya. Iya, barangkali juga ada yang butuh

asma gitu ya, atau yang sering darahnya naik turun, kadang darah tinggi, kadang darah rendah. Jadi serba salah ini Mania ya. Iya benar ya, silakan habu topnya jangan lupa diminum. Bener banget. Dan okay, thank you banget yang udah selalu rutin minum, udah selalu coba juga. Okay, boleh deh lanjut gabung dulu sama yang udah ada di atensinya, Yati sama Asrap. Terus ada untuk Bu Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Naomi, ada Mama Fatma, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Mama Imbar, Mbak Ahmad, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Dea Diantika, Mama Asraf, Bu Ida Mirit, Putra Sulung, Mas Gomat, Mas Budi Astuti, Bunda Titin Wardani, dan buat semuanya lagi monitor aja ya. Oke, thank you banget ya buat Mbak Puput ya, semoga sehat selalu ya. Iya, lagunya udah muncul Mbah. Ada dari Bunda Wartik, selamat pagi. Lagunya Atur Saja Tuhan. Salam buat Papa Ijo, Bu Saminten, Bu Yati, Oma Asrah, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Riono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Duran Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget buat Bunda Wartik ya. Ada juga dari Papa Ijo, selamat pagi DJ Remix, katanya mau request lagunya Secangkir Madu Merah. Siap-siap Papa Ijo ya. Salamnya buat semua penggemar Radio Stara FM yang berharmoni, semoga semuanya sehat selalu. Terus buat manianya mau tugas sampai pura-pura nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Thank you banget ya buat Pak Paijo. Oke. Ada, jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Thank you Pak Paijo. Ya, lanjut lagi nih. Ada siapa lagi? Mantap banget nih. Dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi. Katanya minta lagunya Goyang Dumang. Boleh, nanti ya habis ini ya diputarin, ditunggu aja. Salamnya buat semua yang lagi monitor, Bu Titi Gerabak. Ada juga untuk Mama Asra, Bu Yati, Pak De Selamat, Mbak Yaya, Bunir, Bapak Ijo. Ada juga untuk Pak Karim, Pak Pariono, Bu Saminten, Mas Oyong. Terima kasih buat Mania sama tugas, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah ya, cantik suaranya secantik orangnya. Thank you banget buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ada Kang Yadi Antika, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dari Kang Yadi Antika ikut meramaikan acara di Jeremix. Salam-salam buat Mas Istijab, Mas Rur, Mas Bagus, Mbak Sri Herlina, Mama Rizky Merinen, Mbak Anggi. Untuk Pak Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, ada Mas Ari Wildan, Pak Buut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Stara FM. Untuk Bania mau request lagu berjudul Gadis Manis Kalimantan. Oke, udah muncul ya Kang Yadi ya, thank you banget. Dari Mbak Alaska di Cipari, Cilacap, selamat pagi. Sehat selalu buat Mbania, takut tersesat harus bertanya. Kalau ingin hidup sehat, Herbu Top solusinya. Nah, benar banget ini Mbak Alaska ya. Request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, terputar untuk semuanya. Buat Bunda Rukmi, Pak Karencikan, Mas Andre, Bapak Ijo, Mbah Bubut, Bapaknya Nora, Mbak Putri, Mama Asraf, Mama Asifah, Ibu Cindy, Mbak Sri, dan untuk semua Sobat Secara FM, moga pada sehat. Buat Mbaknya sama tugas, thank you banget buat Mbak Alaska. Ada Frena, hai, waalaikumsalam, selamat pagi, salam kenal dari Frena. Katanya mau minta lagunya Alamat Palsu, ditunggu ya. Mama Haririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi, ikut gabung di DJ Remix. Lagunya Mawar Putih, di play dong. Salamnya buat semua Sobat Stara, ucapannya mat pagi, mat libur-libur aja. Salam balik yang sudah salamin aku. Kudoakan semoga panjang umur, sehat selalu, full barokah, amin. Buat manianya doa yang sama, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ingat pesan Mas Andre. Thank you. Iya, ada Mbak Liana, waalaikumsalam, selamat pagi di Jeremix. Lagunya katanya Pengharapan ya. Salamnya buat semua Sobat Star FM, happy Sunday, happy weekend ya, lagi liburan ini kayaknya pada ya. Dari Mbak Isna di Rantai Wingin, Blues Pesantren, selamat pagi, salam buat Mama Asraf, Mama Naomi, Om Wulan, Bapak Yenora, Mbak Yaya, Bu Yati, Mbak Isna, Bu Saminten, ada, Mbak Isna, Bunda Titin ya.

untuk semuanya, selamat pagi buat kakaknya Matugas, lagunya Ngopi Mase. Ya, Ngopi Mase ya Mbak Isna ya. Ditunggu ya, semoga nanti masih mencukupi untuk waktunya. Ini nih ya, list-list dulu untuk lagunya ya. Dari Supri Group, selamat pagi, waalaikumsalam. Semoga Bania tetap sehat, full barokah. Semoga yang lagi sakit segera sembuh. Semangat, lagunya ikutan aja. Dari Supri Group, sukses bersama, amin. Ada Mbak Yanti di Warun Warwarjo, selamat pagi. Di Jeremy Siang dan nyasik banget. Katanya mau salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Mbak Yaya, Mala Asraf, Bapak Kenaura, Mas Andre, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hanif, Bu Sakina, Bunda Arvita, Bu Karmina, Bunda Titin, dan buat semuanya, buat Mbak Nia, Mbak Tugas, semoga sehat selalu. Semangat, lagunya Ngopi Mase. Makasih Mbak Nia. Wih, mantap ini. Sama persis ya kayak Mbak Isna. Boleh Ngopi Mase, mana-mana-mana. Langsung naik deh, Nia puterin habis ini ya. Ditunggu ya semua sobat Sara FM. Oke, puter-puter lagi deh lagunya. Yuk, ada Ngopi Mase ya. Pagi-pagi ini dengerin DJ Remix sambil ngopi. Wih, seger banget kali ya. Stay tune di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Rohman alias Robert. Alamat Jenderal Arifin Timur, RT 03, RW 03, Kabupaten Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi pengalaman ke semua pendengar radio. Sebelum saya mengkonsumsi dan beli Abu Top, saya punya keluhan lutut, kaki terasa sakit, kepala sering terasa pusing, susah tidur. Tapi setelah mendengar iklan dari radio, saya memutuskan beli dan mengkonsumsi Abu Top, ramuan Arab dari PT Denatur. Alhamdulillah segala keluhan sakit saya bisa terobati. Saya sudah beli Abu Top yang isi 200 kapsul sampai 7 botol. Mari pendengar radio, apabila mempunyai keluhan sakit seperti saya, segera konsumsi Abu Top. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Abu Top.
2: Dapatkan Abu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Abu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4, Stara FM, Kebumen.

0: Jerry Mix yang asik banget. Lanjut yuk, merapat-merapat ke sesi Pon Lab. Yang mau naik, buruan yuk naik aja. Ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Yuk, mana nih yang tadi udah merapat nih ya, angkat dulu ya. Coba ada siapa lagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremy.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Jeremy, apa kabar Mbak Nia?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Apa kabar Ibu Yati, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Minta lagu Mbak Nia.
0: Lagunya mau apa nih?
1: Mengapa Dua.
0: Mengapa Dua, oke boleh.
1: Salam-salam ya Mbak Nia.
0: Ya Ibu, silahkan, monggo-monggo.
1: Salam buat Umi Hanif, Bapak Hanif, terus Butika Darmanto, Mbak Saminten, Bunda Arvito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Parti, Ama Serop, Bu Heni, Sarosita, Mbak Sakina, terus Mas Hafid Jame dan istri, Mas Ibnu, Mas Jani, Mas Oyong, Bapaknya Naura, Bu Ayu, Bu Tuti, Bu Karmina, Mbak Ahmad, banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Siti Kalkotes, terus Mbak Nur Tirong, Mbak Rizky, Putri Selatan, Mbak Ningse, dan Ningse Plesong, Bu Yuni, Bunda Balai Kesalis, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Rohim, Kak Mama, Pak Disamet, Pak Jijablin, terus Mas Giman Raja, Juren Ngambal, Pak Paryono, Bunda Tizin Mardani, dan semuanya aja Mbak, Mas Dutar, Mas Gendro, dan semuanya aja. Makasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati, terima kasih kembali.
1: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Yuk lanjut, mana nih yang desel-desel? Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Remi, selamat pagi Mbak Nia Cantik, apa kabar?
0: Pagi Bapaknya Nora, Nia baik, alhamdulillah, apa kabar nih Bapaknya Nora?
2: Alhamdulillah, sehat, apalagi dengerin Mbak Nia Cantik, tambah sehat tentunya.
0: Alhamdulillah.
2: Dan ya, ini apa, tempatku lagi mau mulut dan itu kan kayak kedengeran kan dari situ kan.
0: Oh iya, udah mulai itu ya mic-nya, suaranya. Masya Allah, tetapi lancar ya.
2: Masuk, ada Bu Yati ya?
0: Iya, Ibu Yati.
2: Salamnya ngendang lah, tapi ben cepet. Cuman ini nambah sedikit buat Bilik Nur yang berada uprek di dapur. Selamat pagi juga ada Pak Padra di Wonosobo. Mister Keling, ada Kang Muksin, bangun Kang Muksin, ada Bu Darbito. Juga ada Pak Suprapto dengan selamat pagi, terus yang punya selamat, terus yang terakhir nanti lagunya yang sampaikan kan Mbak?
0: Lagunya masih dong, mau lagu apa?
2: Si Citi Peng Selawet itu
0: kan belum. Nanti nih puterin ya.
2: Terima kasih atas waktunya. Mbak Cindy naik, Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat apa ya Nora ya. Koper-kopernya manggil Mbak Cindy suruh naik ya. Lanjut. Ada siapa ini? Mana tadi yang mendesel? Aduh, diangkat udah ngilang. Yuk pencet lagi Sobat Stara FM. Ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremy.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jeremy, selamat pagi.
0: Wah, pagi juga Mbak Cindy.
3: Halo Mbak Nia, apa kabar?
0: Iya, Nia baik, alhamdulillah.
3: Aku lagi medang nih, Temoro sama Getuk Sokaraja.
0: Wah, mantap, dapat dijajan dari mana tuh?
3: Iya, aku habis jalan-jalan kemarin sore, baru pulang ini pagi.
0: Oh iya kak, wah.